0: terhadap salah satu program prioritas pemerintah. Pendengar, hasil survei ASI mengenai keberlanjutan program MBG tadi menjadi informasi penutup untuk selamat untuk Boni menyapa pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan saatnya kita akhiri dulu kebersamaan kita di Boni menyapa pagi. Selanjutnya kita akan ikuti warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3 RRI. Saya Sri Ulfa yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Wassalam.
1: Aktivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
3: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
5: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
4: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
6: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
7: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
4: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan, semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
1: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
2: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
0: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
3: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
4: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
0: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
5: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan

0: maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
1: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
4: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
5: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diproteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Duo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duk Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PFI, MBG, dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
2: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum, salama eleki silosureng. Siruntu siki ri acarane longkelong, ri asirapulona se di FM RRI Bone. Ri asona sene tanggal 7 uleng asera tahun 2026 sibawa ia Indo Upe. Ya jadi letu tete 10 letek letu tete 10 cinampo sila suradi kode cowi di silongaki di acara nilong kelong di putaraka toki tu elong ugi sebuah elong mangka sara selama ki majama-jama tana podo di sempongaki dale na lancar mana toy jama-jama tak rele e. Jadi untuk ini yang melalui ma telpon cinampo pi dolo utajangi telpon tak lomo pak dolo putar kaki elong engka pole riduan sau silesureng tea lapan ra pin ruang.

0: Silang surang di Patrol Sasiki acarane long kelong. Nah, we Ridwan Saudin relo make lo tapet desa mena silang surang. Nah, kena kepas sempol mbo jadi terpaksa diselei asari sitaba. Ya, jadi untuk ini ya melo mapaseng elo silang surang si bawa makili-kili seleng cinampak ditajengi telpot tadi. Mako koi loka dolo tepung aki elong aga ya wak dinge dipilih di acara nelong kelo ya soe. Boleh biasa fitri mu baliang ngak paluk lima arti kabir pakas solangati. Udah nikur ya lemu boleh Sri Wulandari. Siti Nurhaliza mu papetuni sulona atiku dianti Oslan. Nindi Purwanto tulimi tamak micawa. Biasa fitri utajeng. Oma dobelo wiasa fitri he. Jadi cik di mi bawa elona wiasa fitri di mu baliang paluk lima. Yohana Bella mau ni mole buku Tony. Fajar Hijaz si bawa baby putri pada pada ki mapoji. Wiwi Anjani ajak neng kata salaika. Abi Rafdi ajak tapa cau kak sabara. Engkato Alfa Cina. Alfa Cino. Taruni upirasai pedina. Ardi Kabir, anak darana Mama Aji, Asi Mayang Sari pada tenung sak beulaweng, Asnur Rewaka Maseku, kata Putri Alfi Lolang Tungke. Ya, nah silusureng telponna di nolo arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera nolo sedi. Angkana pa telpo di? Kelong kelong, salama elek ki.
1: Halo.
0: Ye, kelong kelong, salama elek ki.
1: Salama elek toki, dope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri.
1: Iye, agar bata indope.
0: Kareba made cemua.
1: Alhamdulillah.
0: Iye, Elona tu pale aga.
1: Aga den rek sedi wangkling aga aja tepecau ka sabara.
0: Aja tepecau ka sabara.
1: Oh, ini roindo ke.
0: Untuk iga na tu pale na.
1: Elona pula tukangi untuk sahabat kompi selama ele mana ki, tanah podo pada saya mana ki sebab keluarga ta masing-masing. Amin, mapa kita perpelek ke Kak Alwi, selama ini toki Kak Alwi, tenang kodoh ya toki. Mapa kita apa pajar di Pondre, Jusman di Penyula si bawah tersayana, selama ini toki, kapai dah di Solo, untuk iman-iman na. Paciringan ni long kelo dega mas ngadi selama ele mana ki tenang kodoh si amana ki nadere ki murum lampir na dilancarkan mana ni jama-jama tak na.
0: Amin.
1: Lancar tau tidak le tak.
0: Iya.
1: Bapak ketua pembelai Indo Upe. Bodoh sehat toki. Mata Rudi. Nah lancar mana yang jemaja mata. Nah lancar topi dale tanah megati ki mata mentor Makkah.
0: Terima kasih Mega untuk Asri.
1: Iya sama-sama Indo Upe. Masih mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri. Dita aja si patel polainge elong kelong salama elek ki
2: sama elek toki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya Shirley.
0: Oh Shirley. Yeah. Agak kareba Shirley.
2: Hey, alhamdulillah, kariba madi semua.
0: Alhamdulillah. Jadi Elona tu pale aga megelo di angkelinga dele.
2: Pada-pada ki mapoji.
0: Be. Magelo to ngembo ko pada-pada ki mapoji.
2: Iya.
0: Iya, Dedi to Dedi masih sepang ke mau bali papojita.
2: Ya, Iro.
0: Iya. Disimpan ini gati peleh. Tori pujita.
2: Ini sahabat setia. Selama ele mana ki. Sana podo sama mana ki. Si bawa keluarga ta.
0: Iya.
2: Ini saya Irfan di Mune. Yang kata Asma di Wajo. Engkau tu dendre asri si bawa teripu jinna.
0: Yeah.
2: Oh ya mana nana. Kau selingan elok kelun dia mas sengandi. Tanah pada si hamaneki untuk indah upe lagi tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Shirley yang ke di MT Haryono. Iya, disimpai sih dulu he. Patel pos selanjutnya sila sureng. Elong kelong salama eleki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salama eleki.
3: Magaga tuh karebata indo.
0: Alhamdulillah madece dece mua karebae.
3: Alhamdulillah.
0: Iye tanapodoro idi madece mato.
3: Iye madece mato indo.
0: Alhamdulillah.
3: Dice de bola.
0: Ye?
3: Maruka sedih cede bola indo.
0: Mana engkau? Pada
3: loi labu teri.
0: Mana engkau? Agameto ni jama cede bola tak naliwa aruka na.
3: Dewis lainnya. Mana indo? Maka puapu kapang.
0: Maka puapu ya u.
3: Iya.
0: Iya. Angkelingan ni pelik bawang elong una putera kaki indo upak cinampe supaya. Jana dia angkelingan roh tetangga ta.
3: Iya roh lo kak sedih mapasnya lo.
0: Elona ga. Iya.
3: Anin dok tuli mita mak mencawa.
0: Padahal ma padi atiku paliwaru kamu padi to pedat culiku.
3: Iya aduh liwu sedih culin dok.
0: Elona tu pele untuk iga.
3: Elona peletukan untuk sahabat kunti ucapanna salama ilimanaki karena podo pada sehat mana muki.
0: Yeah.
3: Engkau toy kalui di Bone Selatan, kak Paida si bawa putra kalilina di Solo.
0: Yeah.
3: Engkau toy Jusma si bawa tersayangna akur-akur ki mudah-mudahan sampai di pelaminan. Iya. Nah.
0: Oh. Liwa meteruk kambo.
3: Natambai.
0: Natambai.
3: Ya mana-mana nain dok perang dengan elong kelong dah gagal sangat di ucapan nasalam ele mana ki tanah pada pada sehat mana muki.
0: Yeah.
3: Untuk indo upe tanda pada sehat toy darah lancar di zamana lancar to dalle.
0: Amin.
3: Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Eci yang ke di Lampoko. Genak ni tak telu elo selesore jadi Cinampe apa sih? Diakai dolok telepon nadi.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Selo-selo di patelusa sekia jalan nelong kelong. Nah, untu ini ya melo ema pile elong. Engka elong pole wiasa fitri mubaliang gak pale lima. Udah nikur ya lemu Sri Wulandari Siti Nur Halisa mupapet tuni. Yohana Bella mau nih mole buku Tony. Wiwi Anjani ajak nengka tasalaika Alfa Cino Taroni Yupira Saipedina Ardi Kabir anak darana Mama Aji Asi Mayang Sari pada tenung Sabe Ulaweng Asnur Rewa Kamaseku Lolang Tungke Pole Putri Alfi. Elong kelong selama eleki.
1: Hello selama elekto.
0: Iye, agak karebata Kak Alwi.
1: Alhamdulillah, kareba madek cemuan di.
0: Alhamdulillah, kareba madek cemat to Kak Alwi.
1: Syukur alhamdulillah, aku madek cemu to kini di keluarga.
0: Iye, Elona tu pale aku putera kaki.
1: Alolang tungke.
0: Alolang tungke.
1: Iya, kan lo latung ke kaya.
0: Ya.
1: Dia ketemu Anika aja lo latung ke.
0: Oli Asri si lo ngaki Kalwi.
1: Eh lo lepa Asri engka tersayanan lo pe.
0: Oh engka tersayanan.
1: Engka dentian dia nambok tau eh.
0: Dia nama galo Asri mbok pak.
1: Dia nama galo wangkadentian. Dia galo dia wangkadentian nek na. Dia ada gaga.
0: Dia nama saparangi Kalwi pake bunuh si goreng.
1: Iya bo. Ayy, recu di lo pe.
0: Recu. Ya, jadi Elona tu boleh untuk ini.
1: Elona peraturan boleh di Faida di Wajo. Suruh putra kelirina kerana salah beli cinta tanah poro sia-sia mungkin di keluarga. Ketua poro Haji Novi dicampur lagi. Banyak bersabar dan tabahkan hati ditinggalkan saudara ya. Semoga saudara dia akan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah
0: SWT. Amin.
1: Katupi laporkan di suci di Makassar selamat pagi indah ketua poro anggota sejati pencer ribuan ini ketua ada kuasir di ulo-ulo selama ini kini tenang poro apa akur-akur gimana terus di bawah dan tenet tadi
0: amin
1: wah jadi dia gak agak kasih ayah ketua poro anggota sejati pencer ribuan ini selama elektroki panur di Tenegoro siap-siap motoki keluarga.
0: Amin.
1: Serli dan Tereona juga tersayang anak boleh.
0: Ya, weh kemana mbok tersayang anak tuh weh.
1: Kemana nuku, ya masuk kemana tersayang anak.
0: Enak, itu Kalwi. Iya, sabar lagi di Kalwi.
1: Sabar kan, iya, sabar muka iya. Nah, yang mana paling pacelingan na dari warung purga itu kira selama lima nanti kita turun. Ya selama ki menanti sambut hari
0: menanti waktu berbuka puasa.
1: Dari warung purga. Ya, maaf puasa. Ayo balik. Selamat hidup pula Tuhan selamat. Ini no acara di.
0: Iya.
1: Terus kasih Rudi.
0: Terima kasih
1: kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Alwi. Iya engkai di bonsel silo sureng. Iya. Nah, melo sih kasih empai pat telpo selanjutnya. Nih garo kira-kira di elong kelong salama eleki.
2: Elong kelong.
0: Iye.
2: Salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusma.
2: Iye.
0: Ya iye.
2: Karibata.
0: Alhamdulillah karibama dece yang kata tersayane ye Kalwi.
2: Iye.
0: Maka dah kang kata tersayane Jusma Kalwi.
2: Iya bangka.
0: Angka. Elona tebali aga.
2: Elona tadi tu udah ni, ari udah ni.
0: Udah ni aga. Udah ni ku. Rialemu.
2: Udah ni ku rialemu.
0: Iya. Galau pembo. Muda ni kena yang kedisemuda ni we sabraki kali. Elona tu boleh untuk iga.
2: Iya. Ilon ini peletukan untuk sahabat setia.
0: Yeah.
2: Selama ini mana ki penfodus yang mana ki materu tiba keluarga ini boleh atas.
0: Iya.
2: Kepada mereka asri. Ilo ulo.
0: Yeah.
2: Nama ini ki ketul. Ketiru saya ki.
0: Mhm.
2: Ilam poko.
0: Yeah.
2: Kepada mereka asma di wajo.
0: Yeah.
2: Ilon ini spesial untuk yang tersayang. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Ya.
2: Sehat selalu dan apa itu?
0: Oh.
2: Sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Iya untuk tidak lupa telefon saya atau kimat terus sama keluarga dan melampaui murid utama yang dalam leksa.
0: Amin.
2: Melancar mana jaman-jaman masa.
0: Amin, amin.
2: Iya, terima kasih banyak Indah Upa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jusma. Iya. Nah, disimpai sifat telpong berikut. Nah, elong-kelong, salama eleki.
3: Selama eleki, elong-kelong.
0: Iya, selama eletok ini gatu idi.
3: Andi Arman di Cina.
0: Andi Arman di Cina.
3: Iya.
0: Elona tu boleh agan di Arman.
3: Mau ni boleh buku tu ni.
0: Elona untuk iga.
3: Untuk ada apa? Itu ada. Ikas semua di. Begini beri wajah. Buat buat. Yang mana mana nadi. Kurang kenal semua.
0: Ya.
3: Untuk ini sukses selalu.
0: Terima kasih Mega.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Arman yang kedi tegeden dari Cina yang masih lisilimu pembok semana Arma pak salah tepu tutui ya na mengkelingi siki dolo elo selesur tadi elong pole putri Alfi dolo lolang tungke.

0: Engka ce di papasa toriolo, maka dai ajak mulok di beta, maka leja ricapak na adenenge. Yang artinya, janganlah kita mau didahului untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Salam mantra bumi.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakri. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portman, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
8: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
9: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
10: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
11: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
13: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
14: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
15: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
16: Silasuren narapi si tete 10 nelosi kemeng kelinga Indonesia Raya. Jadi ya Indo upe masima lauri di mana ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone. Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terhadap ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.

0: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
1: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di yang ada di pelosok daerah.
2: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
3: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
4: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
5: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
6: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
7: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
8: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
9: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
10: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
11: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
12: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dintaryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Makassar pagi ini.
1: Sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar siang ini. Halo RRI, untuk kalian yang ingin bergabung silakan di 082133339440 di kebersamaan kita tentunya dalam Makassar siang ini. Kita sudah bersama dengan rekan Andi Imran di Bone. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Gimana Bone?
2: Bone panas.
1: Masih panas ya. Tapi pemadaman listriknya masih berlanjut atau belum?
2: Oh, sudah Bone? Tidak. Jadi sudah sejak tidak, tanggal 5 kemarin memang sudah tidak ada lagi pemadaman. Setahu saya ya. Alhamdulillah aman. Saya pikir Ismail Bahtiar sudah membuktikan begitu ya ucapannya untuk tidak ada pemadaman setidaknya di Bone begitu ya.
1: Iya, kita mau tahu juga nih untuk di beberapa wilayah Sulawesi Selatan yang lain ini apakah masih ada pemadaman bergilir atau tidak ya,
2: kita karena butuh update ya.
1: Betul, kemarin saya seharian di rumah, alhamdulillah nggak ada pemadaman bergilir ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, kita harapkan ini juga daerah-daerah lain juga mengikuti begitu ya.
2: Sudah jadi ternyata bisa ya dengan intervensi tertentu, ternyata bisa gitu.
1: Benar.
2: Jadi memang perlu ada seseorang yang menyuarakan itu gitu. Anda saja mungkin tidak ada, bisa saja mungkin sampai sekarang masih ya, masih.
1: Betul terus. Apalagi kan sekarang sudah banyak juga nih pembangkit listrik tenaga lain gitu ya, kayak panel surya sudah ada juga, yang pakai batu bara, tenaga angin juga itu banyak gitu ya. Jadi
2: betul,
1: tidak hanya mengandalkan satu pembangkit listrik tenaga air saja gitu ya, apalagi di musim yang saat ini air udah susah banget gitu.
2: Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Banyak yang kekeringan.
2: Kita ada 81 tahun Indonesia merdeka, masa iya belum upgrade hal-hal atau teknologi yang bisa membantu meningkatkan listrik kita begitu ya?
1: Betul. Harusnya ada sudah ada plan B, plan C gitu ya. Kalau misalnya plan A-nya batal gitu ya, Imran ya. Kita ada telepon Imran, okay. Kita terima dulu ya. Halo. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dwi.
1: Halo Ica.
3: Halo juga.
1: Gimana?
3: Nama siapa nih yang di Bone?
2: Imran.
1: Ada Imran di Bone, Ica.
3: Halo Imran, apa kabar?
2: Kabar baik Ica. Ica gimana kabarnya?
3: Panas nih.
1: Kenapa?
2: Panas katanya.
1: Oh iya, di rumah aja kalau panas, gak usah kemana-mana Imran ya.
3: Asli. Tapi aku seneng tadi.
1: Kenapa?
3: Katanya tanggal 5. Tanggal 5 katanya udah normal lagi. Iya betul.
1: Betul. Oke.
2: Baguslah.
1: Jadi udah di tempatnya aja juga udah enggak ini ya. Waduh. Putus nih.
2: Nah, ini ya, adalah apa namanya?
1: Tadi teleponnya putus-putus terus nih.
2: Ini laporan masyarakat ya bahwa sudah tidak ada lagi pemadaman. Yang padahal ada beberapa masyarakat yang sudah mulai antisipasi dengan membeli itu loh, Dwi, lampu-lampu yang di charge gitu, yang bisa.
1: Bahkan ada yang pakai apa lagi? Apa sih namanya, kayak generator gitu tuh untuk pembangkit listrik yang pakai solar gitu.
2: Kan juga bisa banyak tuh yang dijual yang pakai panel surya, kan juga banyak ya sebenarnya ya.
1: Iya, tapi panel surya katanya agak mahal gitu.
2: Oh gitu.
1: Iya, soalnya kayaknya kalau nggak salah nih dia hitungnya per apa gitu ya, per meter atau per apa gitu untuk iya. Dan mungkin kalau untuk skala rumah tangga panel surya itu memang sebenarnya bagus sih, tapi mungkin kan banyak juga nih kalau mendang-mending kayak kita nih ya. Kalau misalnya balik modalnya itu mungkin butuh waktu, nggak langsung balik modal, karena kan panel surya-nya sendiri memang sudah mahal. Tapi untuk jangka panjang ini bisa menjadi solusi juga nih,
2: efektif ya.
1: Ya tidak hanya untuk industri tapi juga untuk rumah-rumah perumahan gitu ya. Mungkin dampaknya sekarang nggak terlalu terasa, tapi mungkin ke depan ini pembayaran listriknya sudah semakin berkurang begitu. Dampaknya bisa lebih banyak ke depan. Baik, silakan mendengar 0821333349440. Halo, halo RRI.
3: Halo
1: Mbak Dwi. Kenapa terputus Ica? Pulsanya habis?
3: Enggak, tadi enggak tahu kenapa tiba-tiba tutup. Telepon ke
1: Bone
3: nggak diangkat.
1: Loh, kok telepon ke Bone, teleponnya ke Pro 1 Makassar aja.
2: Satu arah. Iya.
1: Satu arah aja. Nanti bingung. Apa nih Ica yang ingin dikeluhkan, mungkin disampaikan di Halo RRI siang hari ini, Ca?
3: Kalau aku keluhkan itu apa ya, Kak? Jangan nggak ada di interview karena di sini juga udah lagi lampunya juga sudah menyala terus tadi itu. Kayak BBM-nya juga apa namanya tuh?
1: Antriannya gimana? Sudah bagus?
3: Bukan BBM. Gabung juga sudah banyak di sini, sudah ada juga.
2: Oke, okay, aman ya,
1: berarti. Air bersih gimana? Air bersih ini kan El Nino begini biasanya kesulitan air bersih nih.
3: Oh, di sini bagus, melimpah ruap.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, nah itu. Senang aja di sini.
1: Baik. Siap.
3: Di situ yang aku nyaja nih paling kayak panas-panas gitu.
1: Sabar ya, kalau panas kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya itu adalah nikmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya.
3: Iya betul, itu semua kehendak Allah.
1: Benar.
3: Jangan kita kayak kesel-kesel gitu kan, jangan.
1: Betul.
2: Sebetulnya perlu rekayasa cuaca ya.
1: Biasanya kalau rekayasa cuaca kan ada case tertentu juga gitu ya. Baru bisa ya. Biar bisa ada rekayasa cuaca. Baik. Oke, makasih Ca ya partisipasinya. Siap. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ca ya.
2: Senang ya dengar gitu masyarakat menyampaikan
1: jadi
2: laporannya.
1: Jadi jangan hanya keluhan.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Tapi apresiasi. Ketika jadi antrian BBM sudah aman, gas LP juga katanya sudah tersedia, air melimpah, alhamdulillah. Betul. Gitu.
1: Alhamdulillah. Jadi bisa juga enggak hanya keluhan tapi apresiasi mungkin kepada pihak yang terkait begitu ya, bahwa keluhan-keluhan yang kemarin-kemarin itu sudah alhamdulillah sudah ada solusinya gitu.
2: Betul,
1: itu bisa
2: betul.
1: Juga tuh di Halo RRI ya. Baik, silakan mendengar 0821333349440 ya di kebersamaan kita. Halo.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldi.
0: Iya, di Pangaparolembang.
1: Iya, gimana ini Pak Aldi, apa yang ingin dikeluhkan mungkin?
0: Iya, terkait dengan kondisi sekarang, apakah memang sudah tidak ada lagi pemadaman? Gimana ini?
1: Kalau tempatnya Pak Aldi masih ada pemadaman nggak?
0: Informasi yang berseliweran di sosial media itu katanya jam 10, tapi sekarang sudah 10.30 ini masih sinyal ya.
1: Ah, alhamdulillah kalau begitu ya.
0: Tapi jadwalnya berubah lagi.
1: Tapi kalau kemarin kan tanggal 6 nih. Kemarin ada pemadaman nggak di tempatnya Pak Aldi?
0: Semalam mulai jam 5.30 sampai 9.30.
1: Malam.
0: Iya.
1: Artinya sore ke malam ya?
0: Malam, hampir berapa jam itu? Hampir 5 jam ya.
1: Oh, jadi di Pinrang masih ada pemadaman?
0: Iya, cuma Semalam
1: ya, artinya tanggal 6.
0: 5.30 petang sore sampai 9.30 malam baru nyala.
1: Oke, baik. Nanti kami teruskan informasinya ya Pak Aldi ya.
0: Iya.
1: Siap.
0: Ya kan begini. Banyak sih info-info berseliweran di sosial media, cuman ya kadang-kadang apakah ini berita sekedar mengisi beranda atau gimana?
1: Bisa cek di ini Pak Aldi, apa Instagramnya PLN langsung ya? Mungkin biasanya kan diinfokan di situ.
0: Iya, tapi kan ya tentu ada semacam apa ya, ketegasan ketika RRI memberikan informasi dari yang bersangkutan ke pendengarnya.
1: Oke.
0: Dan ini juga terkait dengan apa namanya hari ulang tahun RRI ke 81.
1: Iya.
0: Yeah. Tadi itu di evaluasi apanya ya?
1: Apa tuh?
0: Pendengar terbaik dan pendengar terbaik apa kayak?
1: Ah, bukan. penyiar terfavorit. Ini untuk Pro 1 aja ya Pak ya. Nggak tahu kalau Bone mungkin ada event-eventnya juga nih Bone Imran ya. Mm-hmm. Kalau di Pro 1 ini teman-teman lagi ngajak seru-seruan juga nih pendengar. Jadi seru-seruan aja nih Pak Aldi, dalam rangka hari ulang tahun kita ngadain kuis gitu ya. Untuk iya tiap RRI beda-beda. Jadi nggak semua RRI nih ya Pak Aldi ya. Untuk Pro 1 aja nih, Pro 1 RRI Makassar.
2: Dan tajuknya ada, favorit ya, bukan terbaik iya, ya, favorit.
1: Jadi penyiar favorit sama pendengar teraktif gitu okay. Ya. Karena kan kita kalau terbaik itu kan kesannya kayak siapa kita gitu kan.
2: Kompetisi
1: masih banyak yang harus gitu ya? Benar, masih banyak yang harus diperbaiki juga. Tapi terfavorit, kalau pendengar ini bukan terbaik juga, tapi yang paling aktif bergabung di setiap acaranya Pro 1 RRI Makassar. Seperti itu aja ajang seru-seruan kita lah Pak Aldi sama pendengar. Jadi yang kemarin ini mungkin kan banyak juga nih pendengar yang mungkin di satu acara saja aktifnya, atau mendengar aja tapi gak bergabung, gak menelpon. Nah ini boleh nih gabung, silahkan sekarang.
0: Seperti itu ya, karena
1: iya,
0: banyak mendengar tapi hanya mendengar saja.
1: Benar, jadi inilah momennya pendengar-pendengar aktif nih ya. Benar. Jadi kalau bukan terbaik ya, bukan. Saya kaget juga ulang terbaik.
0: Benar, kalau menurut saya itu apa ya, kalau penyiar terfavorit semuanya favoritnya baik.
1: Ya vote aja semuanya Pak Aldi, jadi satu orang bisa vote semuanya, nggak hanya satu penyiar aja. Jadi kalau Pak Aldi mau vote semua penyiar ya boleh.
0: Pro 3, Pro 2.
1: Khusus Pro 1 di komennya Pro 1. Yang ke RRI lain nanti pusing RRI lain, kenapa tiba-tiba ada tiba-tiba ada vote-nya
2: Pak Aldi di sini nyasar.
0: Apa ya,
1: iya. Iya, jadi ini kuis iya, kuis seru-seruan di Pro 1 RRI Makassar. Jadi bukan nyebrang bahwa ini ya Pak Ali ya, seru-seruan dalam rangka radio. Kan tahun lalu juga ada kalau nggak salah ya, yang bikin kuis apa apa sih yang di Instagram? Di Instagram juga kan ada food-food gitu. Nah tahun ini kita ada food-food gitu juga, tapi untuk seru-seruan
0: waktu
1: aja.
0: Waktu yang lalu kan ada pernah itu di apa itu di apa namanya itu yang di grup itu kan ada.
1: Benar.
0: Seragam-seragam begitu ya.
1: Apa tuh seragam-seragam?
0: Ada itu ya.
1: Oh nggak tahu saya tuh Pak Aldi. Kalau tahun lalu kan ada pertanyaan tentang tunggu saya ke flashback ke satu tahun dulu, saya udah lupa lagi ya, tentang ini penyiar favorit yang sudah lama gitu, penyiar lawasnya RRI kalau nggak salah ada beberapa. Nah tahun ini penyiar yang sekarang gitu,
0: saya kira ada apa Cendra Mata
1: ada ya, nanti dipilih
0: RRI.
1: Nanti dipilih ya? Dari nanti di spin tuh siapa-siapa yang sudah bergabung, nanti di spin dipilih, nanti hasilnya juga akan di share di Instagramnya kita.
0: Nah, kalau dipilih terfavorit agak-agak berat ya kalau saya memilih di
1: sini. Pilih aja semuanya Pak Aldi, nggak apa-apa mau 1-6 semuanya dipilih juga nggak apa-apa Pak Aldi. Nggak ada kan kalau yang lain-lain itu Pak Aldi harus pilih satu orang bisa aja dipilih. Ini biar kita pilih semua juga tidak masalah, aman semuanya.
2: Yang penting jangan pilih saya di Bone ya, karena
1: iya yang penting jangan dipilih Pro 1 Imran. Wah, itu tidak terdata itu.
2: Bingung pasti.
1: Iya nanti bingung yang data di sini gitu.
0: Berarti intinya ada Cendra Mata dari ulang tahunnya.
1: Ada dari kuisnya ini.
0: Berarti iya ya, mungkin ya.
1: Iya dari kuisnya ini. Jadi seru-seruan aja Pak Aldi. Ya. Jangki berat Pak Aldin, biar Mi Iqbal saja yang berat.
0: baik semua ya kalau
1: berbagi ya.
2: Pilih semua Pak berarti ya.
1: Iya nanti vote semua ya Pak Aldi ya.
2: Satu-satu aman.
1: Vote ini Pro 1 Arti, Pro 1 Idam, pokoknya semuanya aja kalau berat. Yang penting ikut meramaikan, happy-happy aja kita di Pro 1 ya. Ada lagi Pak Aldi?
0: Seperti yang disampaikan minggu lalu, 3 hari yang lalu ya.
1: Apa tuh? 3
0: hari yang lalu. Terkait dengan diadakannya satu apa ya di kantor Camat Lembang untuk pemadaman ya, karena kalau di kecamatan sebelah itu jauh ya.
1: Apa itu Palde? Apa yang diadakan?
0: Madam Angker.
1: Hah?
0: Harus ada di paling ujung juga di sini, karena melihat situ ini ya kondisi medannya berjauhan ya, berapa seperempatnya Kota Pindra ya, Kabupaten Pindra. Jadi boxnya kalau ada juga di kecamatan ya.
1: Apa itu pemadam kebakaran apa?
0: Ya damkernya.
1: Ya. Oh, posko damkar.
0: Dari jauh ya.
1: Oke, baik.
0: Sudah kejadian sampai sudah hangus semua ya.
1: Nanti kami konfirmasi ya. Di daerah Pindrang ya, Pak Ali ya.
0: Iya.
1: Desa Pangaparang ya. Baik. Nanti kami coba konfirmasi, siapa tahu ada dari pihak pemadam kebakaran provinsi ini yang bisa memberikan informasi. Baik, terima kasih Pak Ali ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Sistem menghitung hari ya.
1: Betul.
0: 81 RI mengudara. Menjangkau laut-laut seluruh masyarakat dengan manualnya dan digitalnya.
1: Baik.
0: Di kondisi persaingan media yang sangat ketat. Ada namanya sosial media. Dan berbagai tantangan bahwa dunia penyiaran.
1: Baik. Siap.
0: Oke.
1: Makasih Baldi. Iya. Baik, silakan pendengar ya di 0821 3333 9440. Iya, jadi katanya tadi pagi ramai juga nih Imran. Katanya kenapa apa dikotak-kotakan seperti itu, enggak, sebenarnya ini ajang seru-seruannya kita. Biasanya kan tiap tahun seperti itu Imran, yeah, ya ada games-games gitu ya. Nah di tahun ini ada vote untuk
2: penyiar favorit
1: dan pendengar yang paling aktif bergabung.
2: Wah itu keren loh, bagus itu.
1: Iya, jadi ini juga mengapresiasi pendengar-pendengar kita yang selama ini sudah aktif bergabung di Pro 1 RRI Makassar. Yeah. Jadi nanti tidak hanya satu orang, mungkin ada akan ada beberapa nama begitu ya yang terbanyak begitu dari vote-nya.
2: Itu pendengar. Indikatornya apa untuk memilih pendengar yang itu, aktif?
1: Sabar ya, ini ada saya tadi Kakak Idam sudah memberikan
2: soalnya nanti akan menimbulkan berpotensi menimbulkan ketersinggungan loh. Saya kan juga aktif, kok nggak dipilih?
1: Yes, jadi indikatornya itu, kriterianya adalah pendengar aktif. Nah ini baru diseleksi katanya menjadi 10. Jadi semua itu pendengar akan di akan didata yang aktif-aktif nih. Kemudian nanti akan diseleksi lagi nih menjadi 10 orang begitu. Yeah. Dan ini postingannya juga katanya sudah diarsipkan. Oh, jadi kita kan sekarang ada apalagi namanya yang pendataan itu dari ada Dias. Sekarang kan di RRI kita punya Dias tuh ya, yang merangkum semua data-data pendengar yang aktif bergabung di tiap program acaranya kita gitu ya, yang interaktif kayak gini. Kemudian yang pagi-pagi opini publik, request lagu, itu kan semua terdata, datanya ya? Ada di Dias. Nah dari situ direkap siapa ya paling banyak teraktif. Jadi bukan terbaik ya pendengar, tapi teraktif. Aktif gitu aja ya. Baik, silakan 0821 3333 9440 di kebersamaan kita pendengar. Halo RRI.
4: Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dari Bone pasti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini di Bone ini?
4: Dengan Zakir di Bone.
2: Jadi Zakir di Bone. Jadi Dwi.
1: Yeah.
2: Dari assalamualaikumnya saja sudah tahu ini dari Bone pasti.
1: Sudah ada ceriasnya ya.
2: Ada khasnya gitu. Pak Zakir, apa kita mau sampaikan Pak Zakir?
4: Ini masalah keluhan saya, cuma BBM masih terkendala.
2: Kendalanya apa Pak?
1: Pertalite ya Pak ya?
4: Iya, Pertalite.
2: Pertalite ya. Kendalanya apa Pak? Masih
4: kadang kita mau beli tapi nggak ada tersedia di kios-kios di sini karena antrean banyak. Katanya kota kalau mau ambil kadang dia pulang nggak ada.
2: Oke.
1: Susah atau solar sih yang susah?
2: Semua susah.
1: Semua susah. Saya kira hanya solar gitu yang antriannya
2: panjang. Pertalite juga di sini antriannya luar biasa. Tapi ya, tapi saya pikir sudah mulai
4: kadang pulang enggak tadi boleh jadi ada terjual di sini.
1: Oh gitu ya.
4: Tapi ya ini ya karena dibutuhkan tapi ya tidak ada. Kalau ada sih tapi yang pentingnya adalah tapi kalian tidak ada. Cuma pemandangan listrik
1: kemarin dari Malang kan sudah aman nih pada pemadaman listrik tadi sudah ya, sudah terang nih sekarang semua di
2: bensin lagi nih Pak Sakirdi.
1: Pertalite lah ya.
2: Iya Pertalite ya.
1: Oke baik. Siap nanti kami coba. Ini sudah didata nih sama PA saya di sini nih ada Mas Hari.
4: Terkendala.
1: Pusing nih Mas Hari mau yang mana duluan nih ya. Oke. Selain Pertalite ya, ada lagi nih
2: Pak yang Sakir? Pak Sakir keluhkan itu penjualan di eceran ya. Bukan di SPBU ya.
4: Iya ada.
1: Di SPBU atau di ecerannya nih Pak Sakir?
4: Ya.
1: Di SPBU atau di ecerannya nih?
4: Di eceran di sini sudah ada.
1: Oh.
2: Eceran, oke. Okay.
4: Katanya kalau ditanya karena eceran panjang karena di kota karena tidak teroleh pulang di sini sudah ada jadi.
2: Susah ya.
4: Tidak dibeli di sini.
2: Oke.
1: Okay. Oke okay, baik. Ya. Siap.
4: Itu aja.
2: Memang sekarang gini duit semakin diperketat itu penjualan eceran itu.
1: Baik,
2: jadi bisa jadi memang dampaknya ke situ. Jadi okay. Harus terdata mereka-mereka yang karena sekarang justru dengan kondisi fenomena antrian Pertalite yang membludak dalam sepekan terakhir itu menimbulkan usaha baru yaitu penjual Pertalite dadakan. Yang menjual sampai 20 ribu per botol. Entah itu ukurannya apakah 1 liter atau berapa gitu. Yang penting per botol. Jadi itu muncul dan itu yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat dan direspon Pak Bupati. Dan kemudian semakin diperketat itu pemberian bahan bakar Pertalite kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya menerima gitu.
1: Oke. Tapi kalau di Bone ada ini nggak? Kan kalau di Makassar banyak juga tuh eceran, tapi dia formatnya kayak Pertamini begitu.
2: Ada beberapa, ada. Tapi itu, tidak
1: sebanyak. Tapi harganya sama tadi dengan eceran yang hampir sampai 20 ribu atau dia masih ya range. Kalau di sini kan mungkin harganya 11 sampai 12 ribu lah paling maksimal.
2: Terakhir gitu, sih ya? Saya dengar 15, 17, ya, yang di Pertamini. Kalau di eceran ada yang sampai 20, paling murah tuh 15.
1: Oke, jadi bisa dikatakan memang cukup langka ya untuk Pertalite ya.
2: Makanya.
1: Saya kira cuman solar nih kalau di Makassar ini yang saya dapatin cuman solar. Soalnya tadi saya isi bensin, alhamdulillah Pertalite ada. Oh, Pertalite juga. Oh, Mas Ari katanya Pertalite juga susah pindah SPBU Pak. Ya, sama tahu di SPBU 1 ini. Enggak, soalnya banyak juga orang yang mengira bensin itu sulit karena melihat antrian solar itu gitu. Saya juga biasanya tertipu gitu mau ngisi bensin cuman dari jauh udah kelihatan banyak antrian dikirainnya sampai ini ya Pertalite juga susah ternyata pas lewat ternyata enggak antrian khusus Pertalite masih kosong begitu.
2: Oke.
1: Jadi di Bone susah nih Pertalite ya Pak. Di Makassar juga ya Pak Hari ya. Semalam. Oh, caranya katanya antrenya malam. Kalau mau ngisi bensin malam ya Pak Hari ya. Jadi nggak sulit ya, nggak dapat macet juga, nggak dapat antrean juga. Baik, kita tampung dulu ya Imran ya. Ini beberapa keluhan juga tadi Pak Aldi terkait dengan pos pemadam kebakaran ya, posko pemadam kebakaran yang katanya sangat jauh begitu dari desanya Pak Aldi. Kalau bisa untuk beberapa daerah situ bisa lebih dekat. Kalau Pak Sakir terkait dengan Pertalite nanti kita coba di hari Rabu ya, kira-kira apakah ada dari dua keluhan masyarakat ini bisa kita konfirmasi lebih lanjut lagi ya Imran ya.
2: Oke.
1: Baik, kita cukupkan kalau begitu. Halo RRI pendengar di siang hari ini. Terima kasih Imran sudah bergabung bersama kita.
2: Terima kasih Dwi, senang bisa bergabung. Dwi gak ikut lomba-lomba gitu, saya lihat rame tuh di.
1: Iya benar. Kebetulan saya masih ada next lagi nih ya.
2: Okay.
1: Ada tamu saya yang juga mau hadir di sini.
2: Semangat,
1: jadi yang
2: semangat.
1: Ikut lomba ini mungkin teman-teman yang sudah lepas tugas, okay, atau yang nanti nih di Depart 3 nih baru bertugas, baik, ya yang ikut bergabung. Baik, terima kasih Imran kebersamaan
2: ini. Terima kasih
1: Makassar. Selamat kembali beraktivitas di area Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik mendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Imran di area Bogor dan juga beberapa pendengar yang sudah memberikan terkait dengan Pertalite, terkait dengan posko pemadam kebakaran dan juga apresiasi dari Ica karenanya di daerahnya ini semua sudah aman alhamdulillahnya ya, dari gas Pertalite-nya juga dia aman, kemudian airnya juga aman ya, pemadamannya juga udah nggak ada gitu ya. Dan kita harapkan juga pendengar yang kemarin-kemarin mengeluhkan kemudian telah ada perbaikan, ini juga bisa memberikan apresiasinya melalui kami di Halo RRI. Kami cukupkan kebersamaan kita mendengar di Halo RRI. Sebentar juga ada kami hadirkan informasi dari DP3A terkait dengan pengaruh utamaan gender seperti apa, perempuan, pemberdayaan perempuan dan juga UMKM di Sulawesi Selatan. Kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
2: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
3: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
4: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
5: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
6: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
7: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
8: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
9: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
10: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
11: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
12: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
13: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjai. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Pak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Bincang Siang RRI Bone untuk edisi 7 September 2026. Pendengar, ada sebuah hal yang perlu kita apresiasi. Beberapa waktu yang lalu, salah satu putra Sulawesi Selatan berhasil mengharumkan nama Sulsel, dan tentu saja ada kaitannya dengan Bone gitu ya, karena mewakili Kabupaten Bone dalam MTQ Korpri tingkat nasional yang berlangsung di Kabupaten Pangkep beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah Bone mengutus salah satu kori terbaiknya dan berhasil menjadi kori terbaik satu cabang haflah tilawah Al-Quran kategori putra. Kalau kori kan putra pasti ya. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Hartas Hasbi SE.

0: adalah sebuah kehormatan buat kami bisa menghadirkan Pak Hasbi dengan segudang prestasi. Jadi kalau pendengar belum tahu, saya sedikit spill ya. Jadi Pak Hasbi ini adalah salah satu dosen Yayin Bone yang punya banyak sekali prestasi, termasuk kemudian beliau pernah menjadi presenter atau penyiar di TVRI, iya, lalu betul. Kemudian seorang penyanyi juga, kemudian selain Korea, kemudian beliau juga pelaku MKM, kemudian banyak lagi. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi begitu ya, seperti apa kemudian kiprah dan sepak terjang beliau di Kabupaten Bone dan juga tingkat nasional. Nah, Pak Hasbi, bagaimana, saya ingin cerita, ini kan satu hal yang luar biasa mewakili Bone. Awalnya ada proses seleksi begitu, lalu kemudian mewakili Sulsel di tingkat nasional dan berhasil menjadi kore terbaik satu. Bagaimana rasanya?
1: Jadi sebelumnya Kak Imran, jadi perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kesempatan dari Allah memberikan kesempatan kepada Hasbi untuk mengikuti seluruh alur-alur kehidupan ini.
0: Masya Allah.
1: Jadi alhamdulillah di tahun 2026 ini Hasbi diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba, mengikuti seleksi tingkat di Kabupaten Bone. Alhamdulillah saya mewakili. Jadi ceritanya begini. Pertama, Hasbi di SK itu ditunjuk untuk mewakili tilawah. Tilawah. Tapi karena mungkin personil dari Kabupaten Bone itu saking berjauhan, makanya saya dipindahkan ke cabang hafla tilawah. Jadi hafla tilawah itu adalah tilawah Al-Qur'an yang pada biasanya tapi duet.
0: Oh, berpasangan.
1: Berpasangan. Iya, okay. Cowok-cowok berpasangan, jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah mewakili Kabupaten Bone, korpri Kabupaten Bone. Kemudian alhamdulillah juara satu.
0: Masya
1: jadi
0: Allah.
1: Diwakililah korpri Sulawesi Selatan.
0: Okay,
1: untuk berlaga di tingkat nasional di korpri tahun ini.
0: Jadi yang menang di seleksi tingkat kabupaten diutus untuk mewakili kabupaten di tingkat provinsi.
1: Di provinsi juara satu lagi, akhirnya ke tingkat nasional mewakili korpri Sulawesi Selatan.
0: Masih dengan kategori yang sama.
1: Kategori hafla.
0: Hafla. Itu pas sendiri yang menentukan pasangannya siapa atau pihak panitia?
1: Bukan. Iya, jadi pasangan saya itu berada di Kabupaten Maros. Jadi betul-betul ini betul penuh perjuangan karena untuk hafla sendiri itu kan harus berdinamika.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana? Nah, ini kondisinya kita berjauhan, satunya di Maros, satunya di
0: Bone.
1: Di Bone. Di alhamdulillah kami di Makassar setelah dinobatkan sebagai perwakilan ke Sulawesi Selatan, kami dikarantina 10 hari.
0: Oh, Masya Allah.
1: Nah, jadi kami melalui proses karantina di Makassar. Itu kami ada pelatih dari nasional, kemudian pelatih dari lokal juga yang tentunya mumpuni, juara-juara di Arab Saudi juga pernah. Jadi kami di karantina, akhirnya bisa menyatu dan berdinamika di hafla tilawatil Quran.
0: Oh, keren. Dan akhirnya sudah mulai match gitu ya,
1: dapat,
0: sudah mulai
1: chemistry-nya nyambut, dapat chemistry. Tapi waktu itu wah, jadi sampai hari ini saya masih batuk. Jadi 10 hari itu jadi betul beban karena kami juga sebagai tuan rumah MTQ Korpri tingkat nasional.
0: Nah, itu yang semakin membuat jadi ada pressure begitu ya.
1: Ada pressure-nya. Jadi mau tidak mau kita harus memberikan penampilan yang terbaik karena ini adalah beban dan atas nama Sulawesi Selatan. Jadi kami berjuang, alhamdulillah.
0: Tapi menariknya bahwa memang ada pembimbingan yang maksimal, intensif ya, ada karantina, jadi keren. Artinya pemerintah memang mengoptimalkan segala daya dan upaya untuk bisa menghasilkan hasil yang baik begitu ya.
1: Betul sekali, jadi memang support dari pemerintah itu sendiri luar biasa sekali. Jadi dari segi akomodasi, makan dijamin semua. Di akhirnya kita pun
0: semangat. Gitu, ya. Jadi tadi beban, wah kita kayaknya harus juga memberikan yang terbaik nih gitu ya.
1: Jadi ada yang unik dari pelaksanaan MTQ Korpri tahun ini. Jadi kalau biasanya MTQ reguler itu hanya diikuti oleh seluruh provinsi di Sulawesi Selatan. Jadi ada 34 provinsi di Indonesia. Namun kalau kali ini, kalau Korpri ini ada dari sebuah kementerian ada. Kementerian Keuangan, Kejaksaan, artinya semua. Jadi alhamdulillah dikasih

0: terbaik satu dari 117 kafilah se-Indonesia.
1: Masya Allah,
0: 117 kafilah.
1: Luar biasa. Itu yang pesertanya apakah hanya Pak Hasbi yang seorang dosen atau
0: semua? Jadi MTQ Korpri ini adalah seluruh ASN, iya, baik P3K maupun
1: pegawai negeri sipil.
0: Pegawai negeri sipil. Hmm.
1: Artinya kan bisa jadi staf kementerian, iya. Tapi kalau mungkin Bapak aja dosen ya.
0: Jadi beda-beda.
1: Beda-beda.
0: Jadi ada kalau dari Korpri Sulsel sendiri ada saya sebagai dosen, ada yang dari penyuluh, ada kabak-kabak.
1: Okay.
0: Pokoknya di bawah naungan ASN.
1: Dan menarik ternyata memang ASN kita, anggota Korpri itu alhamdulillah mereka juga punya potensi luar biasa membaca Al-Qur'an ya.
0: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dari Bone itu kami 5 dari Kabupaten Bone yang lolos ke tingkat nasional itu 4 diantaranya semua juara nasional.
1: Masya Allah.
0: Jadi termasuk kaligrafi dari perwakilan Kabupaten Bone juara 1 juga.
1: Masya Allah.
0: Kemudian cipta baca puisi juga dia apa harapan 1. Mm-hmm. Kemudian karya tulis ilmiah harapan 3.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Jadi Kabupaten ya? Bone luar biasa korprinya.
1: Keren. Wah, bangga saya sebagai orang Bone begitu ya. Kita harus mengapresiasi ini. Saya lebih senang bahwa ini diberikan apresiasi ketimbang lomba-lomba lain yang menurut saya juga tidak ada tidak memberikan dampak positif bagi pengembangan diri seseorang begitu ya. Nah, waktu menang itu di tingkat nasional kan ada proses ya,
0: ada proses.
1: Sampai sekarang aja masih batuk gitu.
0: Iya.
1: Tapi tantangan yang ada seperti apa?
0: Jadi tantangannya, jadi kami itu nginapnya di Makassar.
1: Mm-hmm. Sementara venue-nya
0: di Pangkep.
1: Pangkep.
0: Jadi kami PP. Mm-hmm. Jadi waktu itu kan kami persiapkan 3 makro.
1: Makro itu apa?
0: Makro itu adalah jenis bacaan yang akan dibaca.
1: Oke. Okay. Itu ditentukan oleh panitia, juri.
0: Iya, kami kumpulkan kemudian diundi. Pada saat sebelum naik itu diundi apa yang kita mau baca.
1: Oh.
0: Jadi kita tidak tahu apa yang akan kami baca.
1: Beda kalau misalnya kita ditentukan. Jadi kita hafal, kita tahu, kita pelajari dengan baik. Ini enggak ya?
0: Jadi diundi.
1: Oke. Okay.
0: Diundi, akhirnya di mobil kami belajar. Intinya kami harus menurunkan ego. Jadi harus sama, tidak boleh saya yang paling benar,
1: betul.
0: Saya yang paling bagus suaranya. Jadi intinya kita harus mengatur bagaimana baiknya output yang kami keluarkan itu nyaman didengar gitu.
1: Masya Allah, saya baru ngerti gitu ya. Nah, berapa kali kompetisi untuk bisa sampai di tahap final dan akhirnya juara 1?
0: Jadi ada 2 tahap. Mm-hmm. Jadi yang pertama kami penyisihan dari 117 kontingen atau kafilah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kami masuk di babak penyisihan itu, artinya masuk ke final itu pada posisi keempat.
1: Oke.
0: Okay. Penyisihannya posisi keempat. Dan alhamdulillah pada saat final kami langsung dari urutan keempat langsung ke finalis pertama.
1: Masya Allah.
0: Luar biasa. Jadi dari waktu itu yang paling.
1: Bisa sebutkan Pak Hasbi yang empat itu dari mana saja?
0: Yang pertama itu dari Kalimantan Timur.
1: Oke.
0: Okay. Dari Sulsel, kemudian dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, kemudian Jawa Timur. Nah, yang ganas itu atau yang paling ditakuti itu seluruh kontingen itu DKI.
1: Oh,
0: karena lo DKI itu luar biasa. Oh, karena memang pelatihnya mereka kan tinggal di
1: dari
0: Jakarta.
1: Luar. Okay,
0: ya. Okay. Jadi intens sekali. Nah, sementara kami ini ya dari kampung. Jadi saya mengatakan kemarin itu kori kampung menjadi kori terbaik
1: tingkat nasional luar biasa.
0: Tidak menyangka dari kampung bisa ternyata mewakili Bone dan mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
1: Betul. Jadi dari kampung bisa tonji begitu.
0: Bisa tonji. Ya? Jadi teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu ASEAN, pokoknya jangan pernah merasa bahwasanya kita ini dari kampung tidak bisa berkembang di luar sana. Tunjukkan ketika kita mampu dan bisa bersinergi, bisa menunjukkan yang terbaik, maka juara akan mengejar kita.
1: Apa kemudian hal yang membuat pasangan Sulsel di tingkat haflah ini bisa juara? Kalau menurut Pak Hasbi, apa yang menjadi kekuatan kita sebenarnya selain tadi kemampuan secara teknis begitu ya, yang kemudian bisa mengatakan kita sebagai juara?
0: Jadi haflah itu tidak gampang. Karena kenapa? Kita harus menurunkan ego. Kemudian kita harus seimbang. Kita harus berdinamika.
1: Iya.
0: kita harus bagaimana. Oh, jadi banyak seperti ini. Banyak mungkin yang bagus suaranya tapi dari segi bacaannya kurang bagus. Oh, okay. Banyak yang bagus suaranya tapi dia tidak mampu mengharmonikan suaranya berdinamika dengan baik, itu juga tidak bisa. Jadi memang kita harus berjuang. Harus menyeimbangkan suara sehingga nada yang kami keluarkan itu bisa menyentuh hati para dewan juri.
1: Apalagi ini tantangannya kan duet ya. Kalau lagu itu kan wah itu harus duet. Betul tadi harus ada betul ego harus ditahan begitu ya, jangan mau show off sendiri ya, begitu. Dan itu bisa Anda taklukkan ya ego itu.
0: Alhamdulillah, karena memang kami selalu meyakinkan sebelum naik ke panggung, apapun yang terjadi di atas, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus evaluasi apa yang kemudian nantinya bisa membuat kita jadi juara. Jadi waktu urutan keempat kemarin seperti itu. Kita kelemahannya di sini. Kita kelemahannya di sini. Kita kelemahannya di sini. Artinya kita perbaiki. Angkat suaranya bagus.
1: Waktu penyisian kemarin itu sampai ada yang terpilih empat besar itu, yang posisi pertama siapa?
0: Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, kemudian Aceh. Kemudian DKI Jakarta, baru Sulawesi Selatan.
1: Dan akhirnya Anda melompat itu semua ya.
0: Berkahnya Allah.
1: Masya Allah.
0: Jadi salah satu juga tantangannya, jadi kita harus menjaga perasaan. Kita tidak boleh nyinyir, tidak boleh mengatakan saya lebih bagus dibandingkan peserta lain. Itu yang harus dijaga, karena bisa jadi dengan kesombongan yang sedikit yang muncul dalam diri kita itu justru yang membuat kita
1: menjatuhkan
0: jatuh.
1: Kita.
0: Jadi selama di sana itu kami banyak istighfar, banyak bersolawat. Artinya jadi segala sesuatu yang tidak mungkin kami tidak apa namanya yang tidak pernah menyangka bahwasanya bisa tampil seperti itu, akhirnya kita bisa tampil maksimal di final.
1: Baik, luar biasa. Itu durasinya berapa lama? Berapa ayat sih Pak Hasbi? Kalau
0: durasinya 10 menit.
1: Wah, lumayan
0: jadi,
1: panjang itu ya.
0: Jadi tilawah itu harus menggabungkan dua surah. Jadi di pertengahannya itu jadi harus ada empat macam lagu. Jadi dimulai dari Bayati, kemudian lagu Hijaz, lagu Nahawan, baru Ros, baru pindah ke surah-surah pilihan lainnya. Jadi dari segi nada di tilawah itu kan juga berbeda-beda. Ada Bayati, kemudian bisa langsung ke lagu Hijaz, lagu Nahawan, lagu Ros, lagu Jiharka, lagu Soba.
1: Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini jauh lebih sulit ketimbang yang Solois Korit tadi gitu ya.
0: Iya. Karena jadi saya rasa ini lebih sulit karena kenapa itu tadi harus menyeimbangkan antara dua suara.
1: Betul, betul. Dan alhamdulillah juga Anda dihadapkan dengan pasangan yang alhamdulillah bisa membantu begitu ya.
0: Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Itu tadi karena kami sudah saling meyakinkan. Iya. Apapun yang terjadi nantinya, kita tidak boleh saling menyalahkan. Karena kan biasanya terjadi seperti itu. Gara-gara kamu itu kita begini karena gara-gara kamu tidak keluar suaranya. Artinya alhamdulillah dengan itu semua Allah mudahkan.
1: Masya Allah. Dan ini bukan pengalaman pertama mengikuti MTQ Korpri ya Pak Hasbi ya?
0: Baru pertama kali.
1: Nah,
0: jadi
1: dan langsung juara 2 satu
0: tahun nasional. Yang lalu sebenarnya pernah ikut tapi tidak lolos ke provinsi. Tidak lolos. Jadi waktu itu saya ikut cabang lomba azan. Jadi ya bukan rezeki. Makanya bukan saya mewakili sosial, dan tahun ini akhirnya saya dipilih untuk mewakili Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk jadi yang terbaik se-Indonesia.
1: Event pertama di MTQ Korpri, lalu kemudian langsung sebagai juara satu. Total Sulsel ada berapa medali yang diperoleh?
0: 26 kemarin. 26. Jadi tahun ini Sulsel juga ada peningkatan karena tahun sebelumnya.
1: Tapi Sulsel bukan juara umum ya kemarin ya?
0: Juara dua umum.
1: Okay.
0: Sedikit lagi.
1: Juara umumnya siapa?
0: Tetap Sumatera Barat.
1: Sumatera Barat.
0: Jadi Sumatera Barat itu memang luar biasa. Jadi sudah 3 tahun berturut-turut jadi
1: umum.
0: Nanti kemarin juga dihadir sama Ibu Sherly.
1: Saya nonton ya. Sampai detik terakhir banyak sekali yang
0: seperti artis beliau itu.
1: Banyak sekali yang ngefans karena untuk tahun selanjutnya itu
0: di Maluku.
1: Maluku tuan rumah.
0: Dan Ibu Sherly sebagai tuan rumah.
1: Iya,
0: jadi mengambil menerima bendera
1: pataka. Iya. Baik, baik. Wah, ini luar biasa ya pendengar ya. Jadi kisahnya memang sangat inspiratif bahwa ini sebenarnya adalah event pertama karena tahun lalu pernah ikut untuk kategori.
0: Jadi MTQ Corporate itu 2 tahun sekali.
1: Dua tahun yang lalu pernah ikut untuk kategori ASAN tapi gagal ya.
0: Gagal.
1: Tapi ini justru ikut di Hafla dan namanya rezeki.
0: Rezeki, iya betul.
1: Bukan hanya mewakili Bone, bukan hanya mewakili Sulsel, tapi bahkan juara satu tingkat nasional.
0: Alhamdulillah bisa mewakili Kabupaten Bone.
1: Wah, mengharumkan nama Bone. Tapi yang saya tahu sebenarnya bahwa Pak Hasbi ini, kalau kita sedikit bicara mengenai ini ya, asal Pak Hasbi bukan orang Bone asli ya?
0: Saya orang Sopeng.
1: Orang Sopeng, tapi lolos sebagai PNS di Bone. Iya, Bone. Sudah berapa lama di Bone Pak Hasbi?
0: 5 tahun. Jadi gitu ya. Angkatan Corona Kak Imran.
1: Oh iya.
0: Jadi 2019 mendaftar, 2020 baru tes, 2021 baru betul dipanggil. Luar biasa iya, juga perjuangannya.
1: Betul, betul, betul. Jadi lumayan 2 tahun ya.
0: 2 tahun.
1: Iya. Sebagai apa ya? Sebagai PNS bayangan ya, karena enggak iya, belum.
0: Tapi waktu itu syukurnya
1: sudah gajian.
0: Belum.
1: Karena belum dipanggil.
0: Jadi syukurnya begini Kak Kaimran, jadi waktu itu formasinya ada 2 orang. Mm-mm. Dan yang mendaftar hanya 2 orang juga.
1: Masya Allah.
0: Dan kebetulan alhamdulillah Allah kasih rezeki di situ.
1: Masya Allah. Masya
0: jadi
1: Allah.
0: Saya tidak terlalu, yang penting lulus SKD waktu itu. Mm-mm. Saya tidak perlu terlalu terlalu beban. Mm-mm. Untuk oh saya nanti diterima. Pasti diterima. Karena yang diterima 2, yang lulus SKB-nya juga 2.
1: Yang penting administrasi semua terpenuhi begitu ya. Dan alhamdulillah. Dan apakah nyaman-nyaman saja bertugas di Bone selama 5 tahun terakhir?
0: Alhamdulillah. Jadi kalau biasanya orang dari kampung ke kota, mm-hmm, saya tuh terbalik.
1: Mm-hmm.
0: Dari kota ke kampung.
1: Iya.
0: Dan memang mungkin Allah menakdirkan saya untuk kembali ke kampung, mm-hmm, untuk mengabdi.
1: Betul, betul.
0: Dan saya pikir saya rezeki saya di Makassar waktu itu tertutup ada misalnya 10 pintu. Mm-hmm. Ternyata di Bone jauh lebih banyak.
1: Masya
0: Allah bukakan rezeki. Dan saya selalu yakin bahwasanya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan itu mungkin apa yang kita inginkan bukan terbaik untuk kita, tapi mm-hmm, apa yang bukan terbaik untuk kita, mm-hmm, justru itulah ternyata yang terbaik.
1: Oke, oke, oke, oke, menarik sekali ini. Nah, sebenarnya kemampuan olah vokal ya yang Pak Hasbi miliki itu berasal dari mana sih? Karena kan juga kemampuan komunikasi juga bagus kan. Anda mantan presenter TV Baca nasional kan, gitu ya. Lalu penyanyi juga, kore juga. Ini apakah dari orang tua ada bakat yang menurut, atau memang sebenarnya ini hasil dari latihan kerja keras seorang Hasbi.
0: Jadi saya yakin bahwasannya mungkin bakat yang kita miliki itu pasti ada dari mungkin keluarga, mm-hmm, atau orang tua. Mm-hmm. Jadi waktu kecil itu memang kebetulan kakek yang nyalakan radio di masjid.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi dari sisi lain saya sangat dekat sama kakek saya. Mm-hmm. Jadi ke masjid saya ikut ke masjid. Masya pokoknya Allah. Jadi situlah saya dilatih azan. Akhirnya dari mengaji ternyata saya coba nyanyi lagu dangdut. Artinya langsung orang tua bilang,
1: ih kok bagus,
0: ada bakat kamu yang jadi penyanyi. Aduh. Jadi artinya sampai sekarang itu alhamdulillah saya sekolah S1, S2, mm-hmm, itu alhamdulillah dari nyanyi.
1: Oh,
0: orang
1: Masya
0: tua
1: Allah.
0: Alhamdulillah cukup mendoakan.
1: Jadi
0: saja.
1: Anda sendiri yang membiayai,
0: iya,
1: kuliah Anda
0: alhamdulillah
1: di Makassar waktu itu. Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Dari bakat yang dimiliki
0: jadi,
1: gitu ya.
0: Jadi yang Allah titipkan ke saya, jadi itulah yang dipergunakan. Jadi pagi mengajar, siang usaha-usaha, jualan-jualan, sore menyiar, malam pergi nyanyi lagi.
1: Masya Allah.
0: Jadi dari situlah semua, akhirnya dari bakat yang Allah titipkan, bisa membantu orang tua untuk menyekolahkan sendiri.
1: Wow, keren sekali, keren sekali. Ini luar biasa ya, jadi memaksimalkan potensi untuk bisa membantu betul perekonomian keluarga. Dan Anda harus bersyukur Pak Hasbi, tidak semua orang dibekali bakat seperti Anda. Dan alhamdulillah Anda memanfaatkan dan sebaik-baik mungkin.
0: Jadi sebenarnya ada kisah yang sangat memotivasi saya, mm-hmm, Kak Imran. Jadi saya kan orang tua meninggal itu di kelas, saya kelas 6 SD.
1: Ayah.
0: Jadi iya ayah.
1: Oke. Okay.
0: Jadi mau tidak mau ya saya harus berjuang untuk keluarga. Mm-hmm. Akhirnya saya dalam katakan dalam diri, kalau saya tidak hijrah ke Makassar, saya akan begini terus di kampung. Mm-hmm. Beranilah saya ke Makassar. Mm-hmm. Jadi semua saya.
1: Apa yang membuat Anda yakin sementara orang tua sudah tidak ada yang membantu?
0: Iya.
1: Kenapa? Jadi kenapa Anda begitu berani begitu?
0: Jadi ini tidak terlepas dari doa dan support dari orang tua. Jadi sekadar informasi ini Kak Imran, semua pekerjaan saya sudah lakukan kecuali yang buruk. Artinya saya pernah jadi pembantu rumah tangga, okay. Saya pernah jadi kuli bangunan.
1: Waktu kuliah dulu ya?
0: Waktu masih SMA.
1: Oh.
0: Jadi dari situlah saya bisa hidup mandiri. Saya jadi kuli bangunan, saya jualan nasi kuning di pasar.
1: Keren.
0: Saya ikut intinya apapun itu yang bisa menghasilkan, yang penting halal itu yang saya pegang itu saya harus bisa lakukan.
1: Bersaudara berapa orang Pak?
0: Saya 6 orang.
1: Oh banyak memang ya. Iya. Anda anak ke?
0: Saya anak kelima.
1: Okay.
0: Dan saya tidak pernah menyangka mau jadi PNS. Dan mungkin inilah yang.
1: Padahal kan bisa aja Anda berharap, saya punya banyak kakak yang bisa membantu, iya, begitu. Dan itu tidak Anda lakukan.
0: Saya
1: ya?
0: Tidak lakukan, karena saya yakin karena bakat atau sesuatu yang ibu, istilahnya begini, kami di latihan militer.
1: Oh, okay.
0: Dari kecil itu kami disuruh cuci piring, memasak. Jadi artinya
1: disiplin, ya?
0: Disiplin. Bantu orang tuh cari uang dari kecil. Jadi memang secara tidak sengaja ya harus mandiri. Jadi ketika hijrah ke Makassar, saya itu tidak pernah merasa kesusahan, kesulitan untuk mencari rezeki karena sudah dilatih sama orang tua.
1: Oke, okay. Wah keren sekali Pak Asbi, luar biasa. Apa yang Anda peroleh saat ini sebenarnya buah dari kesabaran
0: saya,
1: Anda sebenarnya.
0: Itu yang saya sangat yakini. Saya tidak pernah menyangka untuk menjadi seorang ASN. Jadi memang ini adalah, saya merasa ini adalah hadiah dari Allah. Masya atas kesabaran Allah yang selama ini yang saya lakukan.
1: Masya Allah, Masya Allah. Orang tua, ibu masih ada?
0: Ada.
1: Beliau pasti bangga gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Punya anak yang luar biasa.
0: Masya Allah.
1: Yang bisa mendoakan beliau gitu ya. Kita sapa yang berikut ini. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Baik, boleh dicoba lagi di 0851-915189-01. Sebenarnya kita belum buka interaktif lain ya, tapi Anda sudah boleh bergabung. Jadi bukti nyata bahwa kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil.
0: Betul sekali.
1: Ya.
0: Selagi itu halal dan bermanfaat untuk kita dan tidak merugikan orang lain, lakukan saja dengan bismillah.
1: Masya Allah.
0: Itu yang Masya Allah. Selalu saya lakukan, Kak. Artinya segala apapun itu yang penting tidak merugikan orang lain, lakukanlah yang terbaik. Dan Allah pasti akan melihat siapa yang memang bersungguh-sungguh.
1: Masya Allah, Masya Allah. Siapa sosok yang paling besar pengaruhnya dalam pencapaian Anda sekarang selain orang tua?
0: Jadi memang ada orang tua angkat di Makassar. Jadi saya sampai di titik ini karena beliau. Artinya waktu itu saya tidak berniat untuk lanjutkan S2. Langsung diberikan uang, kamu pergi sekarang mendaftar S2.
1: Masya Allah.
0: Beliau yang banyak membantu saya dan banyak sahabat-sahabat.
1: Wah, baiklah, luar biasa ya. Baik. Dan kalau mengenai spesialis Kori begitu ya, kita ke Kori. Itu ya belajar ngajinya dari mana? Kan saya dengar juga Anda background pendidikannya adalah akuntansi ya. Iya. Lalu banyak sentuhan dengan dunia seni begitu. Nah, sementara kan kalau mengaji itu kan tekniknya harus bagus. Huruf salah saja itu.
0: Makhluknya betul salah.
1: Siapa yang membantu selama ini mengaji begitu?
0: Jadi betul kata pepatah orang atau peribahasa itu, ketika kamu bergaul dengan penjual parfum,
1: kamu maka akan wanginya.
0: Kamu akan ikut wanginya juga. Jadi terus terang banyak yang mengatakan, kamu dari pesantren mana? Saya bukan dari pesantren, saya dari sekolah umum. Tapi karena saya membatasi diri saya, Pak Imran, saya selalu bergaul dengan kori-kori.
1: Oh, Masya Allah.
0: Saya bergaul dengan penghafal. Artinya saya katakan, oh rugi saya kalau seumpama saya tidak belajar. Sementara Allah titipkan sebuah kelebihan. Jadi dari situ bahkan saya dipandang enteng. Kamu pasti mana bisa seperti saya. Bahkan sampai di telinga saya
1: ya?
0: Diremehkan. Akhirnya saya mungkin hikmahnya saya juga memiliki istri yang bisa. Jadi salah ketika misalnya cuma suami yang memberikan arahan atau masukan kepada istri. Jadi justru saya terbalik, istri saya yang selalu menegur saya, memberikan masukan kepada saya.
1: Karena dia lebih ngerti gitu.
0: Lebih
1: ya.
0: Lebih ngerti. Dan kita sebagai seorang suami juga harus ya harus menerima
1: gitu,
0: bukan ya. Egois ya.
1: Bahkan senang ya. Terima kasih.
0: Akhirnya yang meremehkan selama ini langsung banyak ucapan-ucapan selamat. Ternyata sih kamu bisa sampai di titik ini, dan kamu bisa apa namanya yang meremehkan kamu selama ini ya, akhirnya sadar. Dan sebenarnya saya sih orangnya tidak butuh validasi ya, aja Stas. Saya hanya butuh bagaimana kemampuan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin. Kalaupun kita juara itu adalah bonus.
2: Pak Hasbi, saya justru berpikir begini ya, kalau tadi diceritakan di sebelumnya bahwa dulu saya keras begitu ya dalam menjalani kehidupan, jual ini jual ini, tapi saya lihat makin kesini Anda banyak sekali mendapatkan kemudahan.
0: Betul.
2: Pertama, Anda dengan mudah lolos menjadi PNS, jadi dosen, yang mendaftar cuma dua
0: orang.
2: Lalu kemudian ketika Anda bisa masuk sebagai penyiar TVRI meskipun freelance begitu ya. Lalu kemudian Anda ikut MTQ Korpri, semua dimudahkan, bahkan juara satu gitu. Jadi wah, ini apa yang bisa Anda cermati dari kondisi ini?
0: Jadi yang pertama memang kita harus banyak bersyukur. Mana kan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan rezeki. Dan jika engkau kufurinya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi dari ayat itu saya selalu merasa bahwasanya apa yang saya dapatkan selama ini itu tentunya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus syukuri. Dan salah satu bentuk kesyukuran saya itu adalah ya misalnya mengajarkannya kembali. Dan memang apa yang selama ini saya lakukan tidak terlepas dari doa orang tua, doa istri.
2: Betul. Dan memperbaiki hubungan.
0: Hubungan ya, itu yang paling penting. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain.
2: Jangan sombong.
0: Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Intinya saya prinsipnya ya, kalau orang lain misalnya yang jahat sama saya tidak perlu jahat sama orang lain.
2: Iya. Ya. Ini luar biasa sekali Pak Hasbi. Baik, pendengarnya pemirsa, kita rehat sejenak. Nanti setelah ini kami akan buka line telepon untuk Anda yang ingin ngobrol, sharing-sharing dengan Pak Hasbi. Boleh, ada yang mungkin mau tanya-tanya, bagaimana sih rahasianya bisa mengaji dengan baik, begitu penyebutan hurufnya jelas. Nanti juga boleh silakan di 0851 915189 01. Kami akan segera kembali setelah persembahan lagu berikut.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Teke Abate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tonram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakis. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Portland. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sompeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
20: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
21: Saya Pak Majid, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
22: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
23: Saya Randi dari Caming, semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
24: Saya Putra Alpa, semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
25: Saya Panurdin dari Sinjai, semoga RRI
1: selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
3: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
4: Saya Sherly Dimte Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: pendengar dan juga pemirsa, kita kembali bersama di Bincang Siang RRI Bone. Masih bersama sosok yang telah mengharumkan nama Sulsel di tingkat nasional. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Hartas Hasbi SEMAK. Beliau adalah kode terbaik 1 cabang Haflah Tilawah Al-Quran pada MTQ Korpri 2026. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, juara satu tingkat nasional dan berasal dari Kabupaten Bone. Kita perlu apresiasi ini. Selamat Pak Hasbi. Ini tentu menjadi hal yang sangat perlu kita apresiasi. Kita coba membuka ruang kepada masyarakat yang ingin berbincang-bincang, silakan di 0851 9151 8901. Langsung saya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Sepertinya ada gangguan di teleponnya. Silakan sekali lagi saya undang Anda. Baik. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dengan Upi di Lapri, silakan Upi.
1: Ya, mamanya ngobrol dulu dengan nasib berkita ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, saya panggil apa ini, sambil panggil kakak atau panggil bapak ini?
2: Terserah.
0: Senyamannya Anda saja.
2: Senyamannya.
1: Ya, tapi kadang-kadang suaranya, kedengarannya mungkin masih panggil anu, masih anu panggil, panggil kakak saja ya.
2: Iya, boleh boleh.
0: Kakak saja. Baik, silakan Pak, pertanyaannya.
1: Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada kakak ya, mudah-mudahan nantinya prestasi yang dapat ini bisa menginspirasi seluruhan ya pemuda-pemudi Kota Bone dan khususnya para mahasiswa dan mahasiswinya, mudah-mudahan di Kalangasa Kampus bisa menginspirasi ya, prestasi dari kakak ini.
2: Amin amin ya Allah.
1: Ada sebuah tadi anu, ada sebuah pepatah yang saya tiba-tiba teringat dari anu ya, pengalaman kakak tadi, artinya bagaimana perjuangan kakak untuk anu ya, untuk artinya di masa mulai kecil sampai remaja. Artinya saya tiba-tiba teringat dengan kakak, artinya pepatah yang bahasa Bugis yang mengatakan ya, artinya ungkapan mungkin anu ya, ya yang mengatakan bahwa reso patah mengingi nalesai pamese dewata.
2: Iya.
1: Kalau kita dengar, kalau kita cermati itu Imran, artinya memang artinya area perjuangan ini kakak ini tidak main-main, artinya mulai berjualan, artinya ikut kerja-kerja yang berat, artinya tidak anu ya, tidak pandang kerjanya penting halal, yang penting prinsipnya penting bisa belanja dan bisa artinya bisa anu bisa mencukupi kebutuhan. Artinya ya, saya tanyakan di sini. Mungkin masalahnya di masa kecil, mungkin kakak pernah mungkin bermimpi atau pernah memenangkan artinya lomba-lomba semacam ini kak, misalnya lomba-lomba baca surat pendek atau apa kan, istilahnya mungkin dari situ menjadi memotivasi kak. Apakah pernah kak? Iya.
2: Jadi memang yang
1: saya mau dan berikutnya saya mau berikutnya saya mau nanti request ya. Sebelum nanti selesai, mohon punya kakak menyumbangkan sedikit suaranya ya untuk pendengar kita, pendengar Harry Bone. Kalau perlu kak, artinya ayat yang aneh kak, artinya ayat yang biasanya dibaca di artinya peringatan ulang tahun kak kan, kalau di Harry anu mendekati nih hut Harry yang ke 81
0: kak. Oke. Ini mengaji ya Upi maunya atau menyanyi?
1: Mengaji.
0: Baik.
1: Hati sejuk.
0: Iya, damai begitu ya.
1: Hati damai di kala anu di kala musim panas, musim kemarau ini.
0: Masyaallah. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidi Lapri, terima kasih. Jadi memang apakah memang dulu sejak kecil pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini?
2: Iya, jadi memang waktu kecil itu saya aktif di TPA. Jadi ikut hafalan-hafalan suara pendek, sosiodrama, hafalan-hafalan. Jadi memang dari kecil ya, gara-gara ikut sama kakek itu, kakek saya yang di masjid, akhirnya kegiatan-kegiatan yang ada di masjid itu saya ikuti, saya nimbrung-nimbrung. Sampai saya dikatakan wah, bahasa Bugisnya lo mana kau hikum misengi agak-agak itu artinya ya dengan sok tahu, bukan sok tahu sih, artinya rasa ingin tahunya yang tinggi.
0: Iya, iya.
2: Jadi artinya jadi apapun itu insya Allah bisa saya lakukan karena memang dari kecil mulai dari memasak, dari artinya bikin kue Kamran.
0: Memang selalu mencoba
2: karena memang kepribadian ini dibentuk karena militer orang tua. Militernya bukan berarti kayak disuruh kayang atau apa segala macam, tidak. Kami memang dilatih untuk selalu
0: bisa mandiri,
2: bisa semua.
0: Okay.
2: Jadi dimanapun kamu berada nak, kamu pasti bisa.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya terapkan. Jadi dimanapun saya berada, insya Allah bisa hidup mandiri karena memang dari kecil kami sudah dibentuk karakternya seperti itu.
0: Tapi memang Anda berasal dari keluarga yang sangat strike terhadap nilai religius ya?
2: Bukan.
0: Oke.
2: Okay. Bukan.
0: Bukan dari keluarga kiai atau apa gitu ya?
2: Oh. Kebetulan kakek kebetulan waktu itu memang. Boleh dikatakan ustaz dan memang sering khutbah-khutbah.
0: Oh,
2: jadi bilang mungkin saya lah sebagai
0: pewarisnya.
2: Pewarisnya satu-satunya cucunya.
0: Masya Allah. Apalagi kan dekat gitu ya.
2: Dekat memang sama orang tua.
0: Wah, pasti bangga beliau ya. Baiklah, nanti kalau soal ini. Nah, pendengar dan juga pemirsa mungkin tidak tahu bahwa Pak Hasbi ini adalah juga seorang penyanyi Bugis, bahkan pencipta lagu-lagu Bugis. Kalau Anda pernah dengar lagu-lagu Hasbi Sutomo,
2: boleh dilihat Sutomo, di YouTube.
0: Iya. Ini nih orangnya nih gitu ya. Terima Batang Langi itu judul lagunya, judul karyanya. Lagu. Lalu apa lagi yang sekarang viral itu yang kemarin?
2: Viral itu Ati Tanah Sabari.
0: Ati Tanah Sabari.
2: Itu kisah hidup saya itu bersama istri yang saya jadikan lagu.
0: Masya Allah, dan viral juga.
2: Dan itu banyak FYP.
0: Dijadikan sebagai backsound begitu ya?
2: Iya, backsound.
0: Okay,
2: jadi mulai dari konsep ceritanya penuh dengan kesederhanaan dan banyak syukur dalam kehidupan rumah tangga.
0: Masya Allah,
2: jadi
0: Masya Allah.
2: Jadi artinya saya selalu yakin segala lagu-lagu yang kami ciptakan itu akan menjadi doa. Jadi ketika lagu itu yang bercerita tentang perceraian atau apa segala macam akan kembali ke kita. Jadi yang berusaha untuk menciptakan lagu-lagu yang afirmasi.
0: Oke.
2: Afirmasi. Jadi setiap orang yang menyanyikan akan menjadi doa untuk dirinya dan untuk orang lain.
0: Baiklah. Dan ide-ide lagu itu biasanya berasal dari mana sih? Selain berdasarkan apa yang Anda rasakan, kisah pribadi.
2: Jadi
0: adakah juga kemudian figur-figur yang menginspirasi begitu?
2: Ya, itu tidak terlepas dari yang pertama pengalaman pribadi, kemudian apa yang ada di sekitar, apa yang ada di lingkungan, melihat fenomena, artinya melihat fenomena banyak keluarga yang bercerai, banyak yang pisah. Nah, saya berusaha dengan lagu itu yang bisa orang membuatnya semakin baku sayang, baku jaga.
0: Betul.
2: Artinya dengan cara seperti itu ya kita bisa memberikan motivasi untuk orang lain dari lirik-lirik lagu.
0: Hebat ya. Jadi Anda tuh luar biasa. Penulis lagu iya, penyanyi iya, kori iya, dosen iya. Hebat sekali gitu.
2: Bukan saya yang hebat Kak Imran, Allah yang mudahkan
0: tapi,
2: semua.
0: Tapi ya betul, maksudnya Allah luar biasa gitu memberikan Anda rezeki yang luar biasa, hidayah yang luar biasa.
2: Amin
0: begitu.
2: Allah.
0: Baik. Dengan pengalaman yang luar biasa, prestasi yang luar biasa, apa arti itu semua untuk hidup Anda? Kemenangan, prestasi, ini Anda memaknainya seperti apa?
2: Jadi saya selalu yakin bahwasanya kita diciptakan untuk hidup lebih baik, ya. Kemudian saya melihatnya bahwasanya kita memang hidup ya, bagaimana caranya bisa bermanfaat untuk orang lain, baik dari segi pribadi ataupun dari karya-karya yang dibuat. Jadi saya selalu yakin ya, mudah-mudahan dengan Allah, mudah-mudahan dengan umur yang Allah titipkan ke kita ya, kita bisa mendapatkan kebaikan untuk orang lain karena kita akan meninggalkan ini semua. Jadi jangan sampai ya, apa yang Allah titipkan ke kita justru membuat itu kita nanti masukkan kita ke neraka. Jadi ya jadikan apa yang Allah titipkan itu sebagai media supaya kita nanti bisa selamat dunia akhirat. Itu saja. Itu yang di pikiran saya sekarang, bagaimana sih bisa bermanfaat untuk orang lain, bagaimana caranya saya nanti ketika meninggal ada amal jariah. Dan yang paling penting, saya tidak punya waktu untuk mengurusi orang lain yang tidak penting.
0: Tidak berdampak pada diri saya.
2: Tidak berdampak pada diri sendiri.
0: Bahkan Anda juga di tengah kesibukan masih punya sebuah misi khusus, yaitu memberikan kesempatan kepada anak-anak yang mau mengaji, belajar mengaji di rumah dan secara free, gratis gitu.
2: Insya Allah. Jadi memang Kebetulan di rumah BTN itu kan cuma punya satu rumah. Mm-mm. Karena dengan ada niat itu tiba-tiba langsung Allah kasih rezeki beli rumah yang di samping.
0: Masya Allah. Okay.
2: Jadi memang Allah mudahkan saya untuk membuka, karena niat saya memang untuk membuka rumah mengaji itu. Mm-mm. Dan sekarang alhamdulillah 1, 2, 3 orang, 4 orang itu sudah dilatih mengaji di rumah, dan masya itu dibantu sama istri saya.
0: Masya Allah. Masya
2: istri
0: Allah.
2: Saya sebagai sekaligus guru saya di rumah.
0: Iya. Luar biasa Pak Hasbi. Sangat menginspirasi. Jadi apa yang Pak Hasbi telah lakukan itu sebenarnya berpotensi membuat Pak Hasbi menjadi congkak, angkuh, ya. Tapi justru tidak begitu ya. Anda justru
2: semoga tidak. Baik, karena baik. Rugi sekali ketika misalnya dari hal-hal kecil itu yang membuat kita nanti. Jadi ada pesan teman saya Hasbi, satu pesan saya, jangan pernah kamu congkak. Mm-hmm. Jangan kamu pernah sakiti hatinya istrimu. Mm-hmm. Karena kalau kamu lakukan itu, karirmu akan jatuh. Itu yang selalu membayangi saya.
0: Dan itu adalah jaga baik-baik, iya, gitu.
2: Saya menjaga, dan itu yang teman saya melihat seperti itu. Mm-hmm. Artinya jadi segala apa pencapaian yang kita dapatkan sekarang itu tidak terlepas dari amalan-amalan. Mm-hmm. Atau mungkin tingkah kita dari yang lalu-lalu.
0: Dengan segala bakat yang dimiliki Pak Hasbi, Anda itu orangnya seperti apa? Apakah terukur bahwa tahun depan saya harus bisa ini, tahun depan saya bisa ini, saya nanti akan mau mengikuti MTQ internasional, mau ini, ataukah edit flow aja, mengalir aja, itu ya. Seperti apa sih?
2: Jadi tidak terlalu ini sih Kak Imran, tidak terlalu berambisi untuk mendapatkan itu. Jangan ya. Jadi fokusnya sekarang apa yang saya lakukan, apa yang saya hadapi, cukup lakukan dengan baik. Nanti jadi makanya salah satu doa saya itu ketika sholat itu, ketika sudah sholat, ya Allah tunjukkanlah saya selalu kebaikan, tunjukkanlah saya selalu langkah-langkah, dan mudahkan semua langkah saya. Jadi saya ibaratnya seperti air saja. Allah yang
0: eksekusi.
2: Eksekutornya
0: Allah gitu ya, Allah yang akan punya. Baiklah, terakhir ini kita sudah dekati. Bolehkah sedikit saja, apakah 2-3 huruf gitu untuk kita dengarkan sedikit bagaimana Pak Hasbi menyampaikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Silahkan, singkat saja.
2: Jadi saya masih perlu banyak belajar.
0: Ya. Orang hebat memang seperti itu ngomongnya.
2: Ya, jadi
0: juara satu nasional ini pendengar dan juga pemirsa ya.
2: Insya Allah, saya mohon izin mencoba. Mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya. Ayo, sama-sama kita belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما شاء الله.

0: Masya Allah. Bagaimana pendengar, apakah sudah merasuk ke dalam jiwa kita masing-masing? Pasti akan sangat menenangkan hati begitu ya, dan kalbu kita. Baik, Mas Bi, terima kasih atas kesediaannya berbagi cerita, menginspirasi, memberikan motivasi kepada pendengar juga pemirsa RRI. Apa yang Mas Bi peroleh, semoga juga bisa diperoleh juga oleh anak-anak muda yang lain di luar sana.
1: Amin,
0: belajar dari Anda bahwa sebuah pencapaian itu selayaknya memang harus disertai dengan kerja keras dan
1: kerja
0: usaha,
1: keras dan perjuangan.
0: Iya. Perjuangan, baiklah.
1: Dan jangan pernah jadi satu lagi Kak Amran, jangan pernah gengsi.
0: Oh, oke, betul.
1: Terus belajar, betul. Dan percaya point pada diri, karena untuk motivasi, ketika kita dapatkan motivasi dari orang lain itu hanya sedikit dampaknya. Tapi ketika kita yang memotivasi diri kita untuk lebih baik dan bisa, pasti bisa. Manjada-manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.
0: Wah, Masya Allah, keren sekali, keren sekali. Baiklah. Sekali terima kasih Pak Asbi. Semoga perbincangan kita ini betul-betul memberikan banyak sekali value dan juga insight bagi pendengar dan juga pemirsa.
1: Amin.
0: Akhirnya saya Imran Bate pamit. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavalier di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan.
2: Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa è la
2: verità. Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
1: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
4: Didn't feel great, but I put it all on the line.
3: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: menyaksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia

0: anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.

0: para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia.

0: ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari Bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
3: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and it was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
4: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan selanjutnya.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan Recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Lalu juga pemerintah ini menyiapkan alternatif transportasi imbas erupsi Anak Krakatau. WFH ASN, respon pemerintah di tengah kondisi darurat erupsi. Lalu juga kami akan membahas paparan abu vulkanik untuk melindungi kesehatan pernapasan anak. Nanti kami akan tanyakan seperti apa caranya untuk perlindungan kesehatan pernapasan anak. Dan juga ada dialog olahraga terkait pekan pertama BRI Super League 2026-2027. Ini adalah sinyal awal persaingan papan atas. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi atau juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya di daerah Anda ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita akan ke Manokwari, Papua Barat untuk melihat daya tarik Museum Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari bersama reporter Pati Elwarin.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pulau Mansinam dan tepat di belakang saya adalah Museum Pulau Mansinam dengan tema Sejarah Pekabaran Injil. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa museumnya dan apa saja isinya di dalam. Yuk, kita lihat sama-sama.
5: Anelko and hi Dot.
6: Hi.
5: Sorry Dot.
6: Yes. And I'm from Australia.
5: from Australia.
6: I'm from the north part of Australia.
5: All right. Welcome to Manokwari and welcome to Mansenam Island. So, what do you think about this Mansenam Museum?
6: The museum was really interesting. There was lots of history of when the missionaries came and how long it took them to get here. Mm-hmm. And I was surprised when they said it took 6 months for them to get permission to be here. And yeah, there was lots of history, and which was really interesting, and about it, how they brought the religion here and how they started the school here.
5: Okay, and the next question is, what your encouraging word to local people and for stakeholder or government to keep this museum?
6: I think it's important to keep the museum, to keep that part of the history. You need maybe have your own history in here as well, your own cultural history as well as the, but the history of here is really good, and it's great to keep that understanding so that other people, when they do come from mm-hmm. other ships, can understand what the culture is here and what's happened and what the missionaries did. Mm-hmm. But also if you added an extra part of your own right. history is what I was thinking. Yes, yes, so, yes.
5: And local people, they have to clean up. So yeah.
6: Yes, yes. Oh yes, yes, yes, yeah. yes. Yeah. I mean that's part of it. You know. Yes, yes. Yeah.
5: Dot. By the way, thank you so much for
6: that's
5: coming
6: all right.
5: here, and I do really appreciate, and I do really excited and great to having you to come here.
6: That is all right. I am a teacher.
7: Ooh.
6: So for this, it's been really good for me to and I've seen lots of schools in lots of Asian countries and so on. So to me, I've learned a lot today.
5: Thank you.
6: Thank
5: Enjoy
6: you.
5: Once in a while.
6: Thank you.
5: May God bless you abundantly.
6: Yes, same to you.
4: Demikian jalan-jalan saya kali ini di Museum Pulau Mansenam dari Manokwari, Papua Barat. Saya Patih Awarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina dalam menyambut Hari GPM ke-91 ini berlangsung Semarang. Warga juga memadati ruas-ruas jalan yang dilalui peserta lomba bersama reporter Abdullah Leurima.
8: Dan pemirsa RRI Net, sedikitnya 84.000 putra dan putri menyemarakan Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina 2026 menyambut 91 tahun Gereja Protestan Maluku dan 451 tahun Kota Ambon. LGJI tahun ini mengusung tema melangkah kompak mewujudkan persaudaraan yang maju dan bersinar dengan menambahkan satu kategori baru, yakni budaya etnik Maluku. Lomba ini berlangsung semarak sepanjang Sabtu pagi hingga sore menyusuri ruas-ruas jalan utama di Kota Ambon. Aparat kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas, sementara warga beresakan di bibir jalan untuk mengambil video sambil memberikan semangat. Ketua Panitia LGJI Rido Patiasina kepada RRI menyebut, banyak regu yang mendaftar namun tidak semua diakomodir karena tidak memenuhi persyaratan.
9: Itu berjumlah 114, tapi yang kami menerima pendaftaran itu 88, ya. Yang sisanya itu kami menolak karena mendaftar tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2026. Kategori anak itu 30 barisan, kategori remaja itu 14 barisan, kategori dewasa putra itu 22 barisan. Lalu yang kategori dewasa putri itu 6 barisan, kategori dewasa campuran 12 barisan. Dan secara khusus, Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina tahun 2026 ada menambah satu kategori, yaitu kategori etnik 4 barisan.
8: Sekretaris Panitia Stephen Manuhutu memastikan panitia telah menyiapkan tim kesehatan dan sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan ada peserta lomba yang mengalami masalah kesehatan saat mengikuti lomba.
9: panitia sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan. Dalam hal ini dinas kesehatan 20 tenaga medis, bahkan juga dari ambulans dari damkar sudah disediakan, bahkan juga dari puskesmas terdekat juga sudah menyiapkan. Jadi kurang lebih kalaupun dalam keadaan tertentu bisa 5-7 ambulans sudah stay di sepanjang zona terlepas.
8: Diketahui Rugajayi merupakan salah satu event olahraga wisata yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Selain penguasaan teknis baris berbaris, kerapian dan konsistensi, busana peserta lomba juga dinilai selama dari tahun ke tahun. Busana yang dikenakan peserta lomba ikut bermetamorfosis dan menghadirkan tren baru yang meningkat. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernapasan anak secara signifikan. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan mineral, kaca vulkanik serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Sulawesi Tenggara memiliki beragam produk UMKM yang lahir dari kreativitas dan potensi lokal masyarakat. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya yang menjadi identitas daerah dan memiliki nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari potensi unggulan Sulawesi Tenggara. Bersama reporter Laras Ayu.
3: Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki beragam produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Mulai dari hasil olahan pangan, kerajinan, hingga berbagai produk UMKM, potensi tersebut terus dikembangkan dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Di Kota Kendari, beragam produk itu dapat ditemukan dan juga dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai ruang pemasaran. Salah satunya adalah Toko Bravo yang menghimpun aneka produk khas Sulawesi Tenggara dan menjadi salah satu gambaran bagaimana potensi lokal dikemas agar semakin dikenal baik oleh masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Oke, baik Mbak Marni, di Toko Bravo ini apa-apa saja sih produk andalan yang paling diminati oleh warga masyarakat?
4: Produk andalan Bravo Mente yang besarnya adalah mente goreng asli original, mente manis bumbu spesial, mente pedas, ada juga keripik mente, bagian mente, ada kopi, ada coklat, ada terasi, ada keripik-keripik pisang, dan masih banyak lainnya produk Bravo yang bestseller. Selain itu ada produk kerajinan lainnya seperti tenun, tas tenun, pajangan-pajangan yang banyak diminati oleh customer.
3: Lalu seperti apa upaya promosi yang dilakukan oleh Bravo Kendari agar menjadi toko oleh-oleh andalan di Sulawesi Tenggara?
4: Upaya promosi dengan membuat iklan yang menarik di sosial media dan menjual produk di berbagai platform online shop, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas produk.
3: Oke, dari mana saja produk-produk yang dijual di Toko Bravo dan bagaimana proses kurasinya agar bisa dijual di tempat ini?
4: Produk Bravo berasal dari UMKM Kendari, Palu, Makassar, Bombana, dan Wakatobi. Semua produk UMKM dan minuman sudah memiliki izin PIRT, MD, maupun SNI, dan sudah memiliki logo halalnya. Selain produk kuliner, ada juga produk lain seperti kain tenun. Dia berasal dari UMKM Kendari, Munah, dan Bau-Bau.
3: Oke, baik. Lalu sejauh ini bagaimana respon wisatawan ataupun juga masyarakat luar daerah terhadap produk-produk khas di wilayah Sulawesi Tenggara?
4: Respon wisatawan tentunya sangat senang ya, terutama khususnya di Bravo oleh-oleh, karena di mana kami menyediakan paket yang sangat praktis yang mudah dibawa oleh customer, dan selain itu proses pengolahan mentenya dia sudah melewati beberapa penyortiran dan seleksi. Itu pun dengan barang UMKM sudah melewati proses seleksi sebelum masuk di Bravo oleh-oleh.
3: Beragam produk yang hadir di Toko Bravo menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya tersimpan dalam kekayaan alam, tetapi juga tumbuh dari tangan-tangan kreatif masyarakat Sulawesi Tenggara. Potensi inilah yang terus diperkenalkan dan dikembangkan agar produk lokal tidak hanya menjadi buah tangan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan identitas daerah. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ke Kepulauan Sangihe. Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe tersembunyi destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Bersama reporter Jumel Johannes.
5: Pemirsa, dari wisata kolam Sela yang berada di Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi salah satu pilihan warga masyarakat untuk menikmati waktu liburan.
6: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utorano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utorano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
7: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata, wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Torano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
6: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Puntalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
8: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
6: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utorano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.
5: Pemirsa, dari demikian dari lokasi wisata kolam Sela, Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan segmen video potensi daerah lainnya. Setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta masyarakat di tanah air untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah terkait dengan situasi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya hal itu akan mencegah masyarakat agar tidak panik akibat beredarnya informasi yang tidak benar. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang namun tidak meremehkan potensi bahaya. Maman meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena menurutnya kesiapsiagaan dini akan mengurangi resiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. Berita dalam negeri lainnya, warga desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai kembali ke rumah masing-masing setelah pemerintah Kabupaten Pemkab Karo menerima rekomendasi terbaru terkait perubahan zona rekomendasi Gunung Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Kepala BPBD Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, mengatakan pemulangan warga dilakukan setelah PVMBG memperbarui zona rekomendasi Gunung Sinabung berdasarkan hasil pemantauan aktivitas vulkanik dan kegempaan. Meski warga telah diperbolehkan kembali, Juspri menegaskan pemerintah daerah belum mengurangi kewaspadaan. Sebanyak 40 personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo bersama personil Basarnas dan BPBD Sumatera Utara masih disiagakan di sejumlah posko untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Berita mancanegara, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan mitra-mitranya yang dikenal sebagai OPEC Plus untuk mempertahankan tingkat produksi yang ditetapkan pada September 2026. Untuk diberlakukan pada Oktober 2026. Keputusan diambil usai pertemuan virtual negara-negara anggota OPEC Plus termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman guna meninjau kondisi pasar global dan prospek ekonomi. Ketujuh negara OPEC Plus tersebut telah meningkatkan output minyak secara bulanan sejak April 2026 dan akan menggelar pertemuan berikutnya pada 4 Oktober mendatang guna meninjau kondisi pasar. Kita ke berita olahraga, Timnas Bosnia Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjuarai kejuaraan dunia Bosnia atau World Bosnia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, yang berlangsung 24 Agustus hingga 4 September. Dalam ajang tersebut, Timnas Bosnia Indonesia keluar sebagai juara setelah berhasil mengumpulkan 3 medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Bosnia Indonesia, Isla Huszaman Nuryadin, mengatakan, hasil tersebut merupakan pencapaian luar biasa karena Indonesia baru pertama kali ini memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Bosnia Championship. Ia mengatakan hasil gemilang di ajang World Bosnia Championship sangat penting karena memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Delapan bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan pembinaan talenta berprestasi hingga ke ajang internasional. Upaya dilakukan melalui Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas, bersama berbagai mitra. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tipis harga tercatat sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter informasi update terkini di berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan RSUD. Reporter Noviana Gebi melaporkan. Noviana, seperti apa update informasinya?
3: Iya, baik, terima kasih Hana. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses seluruh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Prinsipnya yang pertama, siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31, termasuk puskesmas, pembantu puskesmas, semuanya gratis. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan BPJS atau yang menggunakan JKN KIS, maka memang pemerintah DKI Jakarta ini tarif pelayanan kesehatannya pasti rendah. Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian. Dan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan, karena bagi warga yang tidak mampu, lansia, BPJS Kesehatan, semuanya kan gratis. Ini bagi warga yang mampu. Bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tersebut ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Pramono juga menjelaskan selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta

0: itu merupakan yang paling rendah. Karena itu diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Menurut Pramono, penyesuaian tarif dilakukan karena biaya operasional rumah sakit meningkat seperti obat, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, dan kebutuhan pelayanan lainnya. Demikian, Noviana Gevi melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami Susanti Akataba. Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah Surabaya. Selengkapnya bersama reporter Ermina Jain. Ermina, silakan dengan informasinya.
2: Ya, pendengar, Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir ataupun distributor daging sapi di wilayah kerjanya, termasuk di kota Surabaya. Kenaikan harga daging sapi ini dikatakan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan juga perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurut PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya, Diah Paramita, bahwa kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi oleh faktor pasokan dan juga permintaan. Sementara berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan daging sapi di Jawa Timur secara umum masih relatif terjaga. Dan ia mengatakan bahwa KPPU memandang penting bahwa melihat pembentukan harga sejak hulu termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan juga distribusi termasuk proses pemotongan di rumah potong hewan hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen ini menjadi faktor dominan kenaikan harga yang perlu juga dijadikan perhatian. Dia juga mengatakan bahwa untuk Jawa Timur termasuk kota Surabaya, pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dinas terkait, Satgas Pangan, kemudian juga rumah potong hewan dan para pelaku usaha. Sampai dengan pemantauan terakhir, menurut dia, Kanwil 4 belum menemukan indikasi untuk menyimpulkan adanya praktik penimbunan ataupun penahanan stok daging sapi yang berdampak mempengaruhi harga di Jawa Timur termasuk juga di kota Surabaya.
3: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang.
2: Iya, sementara itu di pasar daging Arimbi Kota Surabaya sendiri, harga daging sapi kualitas nomor 1 ini terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara untuk daging kualitas nomor 2 atau D2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun untuk daging jenis rawis atau rawonan berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogram. Demikian dari Surabaya, Ermina Jain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
4: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Susanti, silakan dengan informasinya. Baik, nanti kami akan menghubungi kembali reporter kami Susanti Akataba yang saat ini berada di Palu. Kita ke Purbalingga, Jawa Tengah. Warga Purbalingga ini berharap tidak terkena imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau dan berharap pemerintah membantu korban bencana erupsi. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
5: Baik, pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga, paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga pun ikut memantau situasi ini dan sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak meluas. Salah satu warga di Kabupaten Purbalingga, Erliana, mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Ia pun mengharapkan pemerintah turun tangan untuk memberikan penanganan dan kemudian pula kawan sia pihaknya memberikan empati, menyampaikan rasa empatinya dan berharap pula angin tidak membawa abu vulkanik ke arah Purbalingga. Dan untuk penuturan Erlina kami sampaikan berikut ini. Ya baik, pendengar, untuk Ibu Erlina menyampaikan bahwa pihaknya turut berempati terkait dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut kembali kami hadirkan untuk penuturan Ibu Erlina.
6: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani, semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
5: Baik, pendengar, Erlina juga mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Erlina mengharapkan Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal. Demikian Fitri Hasanah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
7: Baik, Hana dan RRI dinilai memberikan kontribusi cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah Andika Imudin. Menurutnya informasi yang disiarkan melalui siaran RRI menjadi salah satu referensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Tengah. Menurutnya keberadaan RRI tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan juga program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan juga pendapat. Ruang ini dinilai penting pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Ketua KPID Sulawesi Tengah juga menilai peran ini perlu terus dipertahankan dan diperkuat seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi media di tengah masyarakat. Dan ia juga menambahkan meski persaingan media semakin ketat di era konvergensi, RRI diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya dengan memperkuat inovasi dan juga memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Berikut pernyataan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah, Andika Imudin.
8: Sepanjang yang saya tahu, bergerak sesuai bidangnya ya dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, terus di wilayahnya masing-masing. Nah, melalui siaran-siarannya menyampaikan informasi, kemudian memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyerap informasi dan tahu tentang sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.
7: Dan pendengar, jelang Hari Radio ke-81 11 September mendatang, RRI diharapkan terus berkembang dan menjadi media yang memberikan informasi akurat sekaligus menjadi ruang publik dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski kabut asap mulai berkurang, kunjungan pasien ISPA di Puskesmas Entikong masih tergolong tinggi hingga hari ini. Bersama reporter Jang Rangga. Jang Rangga, seperti apa pantauan terkininya?
9: Ya, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan negara, sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dan peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi udara yang disebabkan oleh kian pekatnya kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan bahwa keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 60 orang per hari atau meningkat sekitar 10%. Dan kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat.
10: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, dengan kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Jadi kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sampai 10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA. Ya, dalam sebulan terakhir ada 111 kasus. Tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani. Kita optimalkan pelayanannya dan bisa kita tangani di sini.
9: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong tercatat mencapai 713 orang sampai saat ini, dan 111 diantaranya merupakan pasien penderita ISPA. Warga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri agar lebih mudah terserap ke dunia kerja. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
11: Ya, baik pendengar, pendidikan vokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Undi Hadi Wijaya, mengatakan pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Menurutnya, keselarasan antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, siswa juga didorong untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. Program tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja, meningkatkan keterampilan, sekaligus memahami budaya dan disiplin kerja.
12: Lalu melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi begitu, jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri, karena saat ini persaingan begitu ketat. Jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri. Sehingga apabila ada match antara dunia usaha dan dunia industri.
11: Mas Undi menambahkan bahwa penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja. Tidak hanya memiliki keterampilan teknis, lulusan juga harus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang baik. Dengan penguatan kompetensi, pengalaman kerja, serta karakter tersebut, lulusan SMK di Kabupaten Sampang diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia usaha dan dunia industri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan pengangguran di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga air bersih di Kapanewon, Gedang Sari, Gunung Kidul tembus mencapai Rp350.000 per tangkinya. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
13: Ya, baik pendengar RRI, Pro 3 dimanapun Anda berada, kekeringan melanda Kabupaten Gunung Kidul hingga awal September 2026 per hari ini. Bahkan di Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di lokasi-lokasi yang memang di dataran tinggi, harga air bersih per 5.000 liter atau satu tangki menembus Rp350 per liternya. Panewu Gedang Sari Eko Kristianto mengatakan adapun terdapat sekitar 10 padukuan yang berada di sisi atas perbukitan di wilayah Gedang Sari. Hal tersebut membuat tidak semua supir tangki yang bisa melintasi jalur tersebut. Ia menyebut hanya supir-supir tangki asal lokasi tersebut yang sudah menggunakan truk-truk yang dimodifikasi yang bisa mengakses tersebut, sehingga harga tangki menembus angka Rp350.000 per 5.000 liternya. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Eko Kusdianto yang merupakan Panewu Kecamatan Gedang Sari.
14: Ini kalau yang isinya seperti kumpul yang awal itu berkisar 250, tapi nanti kalau sudah naik ke mertemu misalnya Buyang Lor, Buyang Kidul, turun itu nilainya
13: 350.
14: Oh, wow. Karena ngambilnya dari yang ngambilnya dari pengrajin yang
13: gitu ya. Ia menyebut adapun sopir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri juga tidak berani untuk mengakses wilayah tersebut karena medannya cukup curam dan juga ketinggian bukit yang sangat cukup tinggi. Dan di Kecamatan Gedang Sari sendiri anggaran dropping air ia menyebut sudah menipis, hanya tinggal beberapa puluh tangki saja yang bisa di dropping pada bulan ini. Namun ia juga terus melakukan komunikasi dengan pihak swasta agar bisa menyuplai dropping air di wilayah Gedang Sari. Dengan bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ulfa Nurul Azizah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Sosial menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Bersama Alfred Tuter. Alfred.
2: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pegawai. Penekanan itu disampaikan Gusipul atau Mensos saat memimpin apel pembina pegawai di kantor Kemensos hari ini. Menurut Mensos, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan, tapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, hingga mematuhi norma dan aturan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Mensos juga meminta seluruh pegawai mematuhi aturan dalam menjalankan perintah dan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengingatkan pegawai untuk kemudian mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya dan meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Integritas ASN. Kita bekerja di Kementerian Sosial. Kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan. Integritas harus terlihat dalam cara kita bekerja, menggunakan kewenangan, mengelola anggaran.
2: Pendengar, Mensos juga meminta pimpinan unit memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai. Inspektorat Jenderal atau Irjen diminta memperkuat pengawasan serta melakukan investigasi jika ditemukan dugaan pelanggaran. Mensos menegaskan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Demikian dari Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 4.436 ton beras disalurkan kepada 147.886 penerima bantuan pangan di Kabupaten Sragen. Dan penyaluran ditargetkan selesai sebelum 30 September. Bersama reporter Mulatu Isan. Mulatu.
4: Ya, pendengar dari Sragen, Jawa Tengah, dapat kami informasikan bahwasannya Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada penerima, khususnya di wilayah Surakarta. Adapun bantuan sendiri ini diwujudkan dalam bentuk beras jumlah 30 kg dan tidak disertai minyak seperti semester pertama periode Januari hingga Juli. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa pada penyaluran Februari-Maret, penerima mendapatkan paket kombinasi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Namun kali ini bantuan difokuskan pada komoditas beras. Dan untuk seluruh wilayah operasional Bulog Surakarta di Solo Raya, total kuantum beras yang disalurkan mencapai 25.818 ton yang penyalurannya sudah dimulai sejak pertengahan Agustus. Dan khusus untuk Kabupaten Sragen tercatat ada 147.886 penerima bantuan dengan alokasi beras mencapai 4.436 ton. Penyaluran di Sragen ini juga sudah berjalan dan ditargetkan pada akhir September ini harus sudah tuntas.
5: Dan sekarang itu dari 20 kecamatan sudah di-dropping total 11 kecamatan dan sudah disalurkan 9 kecamatan. Jadi praktis ya, kalau sudah di-dropping 11 berarti mungkin besok atau lusa sudah mulai salur. Jadi tanggap saja sudah mulai penyaluran di 11 kecamatan. Kita tinggal menyisakan 9 kecamatan dengan target yang dibebankan oleh Bappenas dan Bulog itu maksimal tanggal 30 September akhir bulan harus selesai. Seperti itu.
4: Bulog sendiri menargetkan bahwasannya untuk mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional, Bappenas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyalurannya dapat dialihkan kepada warga lain yang memenuhi kriteria seperti menggunakan data cadangan dari data sosioekonomi nasional atau DTSN ataupun juga menggunakan data keluarga miskin rentang desil 1 hingga 4 dari desa setempat maupun dari desa terdekat. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Tulisan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
0: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu apotek di wilayah Kayuringin Jaya, Kota Bekasi bahkan hingga mengalami kehabisan stok masker lantaran stok masker habis diborong para pembeli. Asisten apoteker di Apotek Desi Kayuringin Kota Bekasi, Mila Suryani, menjelaskan pembelian masker melonjak sejak tanggal 6 September 2026 atau setelah sejumlah wilayah Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan Mila sendiri mengaku sempat kaget terhadap fenomena tersebut, pasalnya hal semacam ini jarang terjadi. Berikut pernyataan dari asisten apoteker di Apotek Desi Kayuringin Kota Bekasi, Mila Suryani.
6: Mila Suryani, masker lebih meningkat kayak gitu sih palingnya.
7: Nah, kalau untuk stok masker sendiri di sini ada berapa dus, Mbak?
6: Aku terakhir itu nyetok 6, tapi langsung ludes di hari itu juga, dan ini tinggal stok masker yang per saset aja sih jualnya.
7: Oh, tinggal yang per saset.
6: Iya.
7: Kalau udah habis ya, udah dibuat.
6: Karena dari distributor aku belum tahu nih dapat apa enggak. Karena udah dicoba order tapi belum datang.
7: Stoknya habis ya?
6: Jadi. Iya, dari distributor.
0: Dan selain ini serbu pembeli, pihaknya juga saat ini kesulitan untuk mendapat masker, pasalnya pihak distributor memberlakukan pembatasan pembelian masker untuk sejumlah apotek. Dan ia juga menjelaskan untuk satu apotek dibatasi hanya bisa membeli 5 box masker untuk per hari, dan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak hari ini. Sedangkan untuk jenis masker yang banyak dicari yaitu masker untuk anak-anak serta masker dewasa spesifikasi medis. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 sebagai ruang pelestarian sastra suci Hindu. Bersama reporter Septiani Kinasi.
8: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
9: Utsawa Dharma Gita ke-33 Provinsi Bali tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, ajang ini mempertandingkan 11 bidang lomba dengan total 37 kategori yang mencakup membaca sloka, kakawin geguritan hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Budayawan Bali Ikadek Wahyudita menilai Utsawa Dharma Gita merupakan ruang penting regenerasi kebudayaan, bukan sekadar ajang perlombaan. Ia menekankan pentingnya membawa nilai sastra suci ke konteks masa kini, salah satunya melalui media digital agar generasi muda tertarik menjadi kreator.
8: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan. Jadi menurut saya cara terbaik untuk menarik generasi muda kepada tradisi bukan dengan membawa mereka kembali hanya ke masa lalu, tapi dengan membawa nilai-nilai masa lalu ke dalam konteks kehidupan mereka hari ini. Teks Dharma Gita dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra.
9: Dukungan pelestarian sastra suci di tingkat desa diperkuat oleh Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan memasukkan materi keagamaan ke dalam kegiatan lembaga adat. Patah Juvendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman menjelaskan bahwa bendesa adat di masing-masing wilayah diarahkan untuk memasukkan materi nyanyian suci ke dalam program pasraman sebagai langkah pembinaan awal peserta Utsawa Dharma Gita.
10: Kami di MDA tentunya juga menjadi bagian yang penting memberikan support atau dukungan kepada pemerintahan desa, terutama dalam hal ini adalah desa adat. Seperti contohnya bagaimana dalam pesamuan agung dari MDA Provinsi Bali itu mengadakan kegiatan melalui kegiatan non-formal atau disebut dengan kegiatan pasraman. Di dalamnya tentu menjadi bagian salah satu dari kurikulum pasraman ini, tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan.
9: Melalui kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan desa adat sastra suci diharapkan tetap hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat Bali sehari-hari. Pembukaan Utsawa Dharma Gita 2026 sendiri direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Bali pada 11 September mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Gorontalo mencatat perkembangan positif dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus, Gorontalo menempati peringkat kelima nasional dari 38 provinsi dalam cakupan kepesertaan. Bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
11: Cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 287.380 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 52% dari total pekerja potensial di daerah tersebut. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan masih terdapat sekitar 48% pekerja yang belum terlindungi. Kondisi itu dipengaruhi oleh karakteristik pekerja di Gorontalo yang terbagi dalam beberapa segmen, mulai dari pekerja penerima upah, pekerja informal atau bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia. Menurut Sancho, kelompok pekerja informal seperti petani, pedagang, tukang, dan pelaku usaha kecil masih menjadi segmen yang perlindungannya belum optimal. Sancho mengatakan rendahnya kepesertaan juga dipengaruhi keterbatasan sosialisasi. Karena itu ia menilai perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja hingga aparat penegak hukum untuk memperluas perlindungan kerja.
12: Kita jalinlah hubungan dengan Pemda. Pemda lah yang kami siap hadir. Serikat buruh siap hadir di kalau ada komunitas buruh. SPSI, Apindo, komunitas, lembaga-lembaga, semua itu. Jadi penyebabnya itu tadi, selain kesadaran, memang belum optimalnya itu sosialisasi dari kita.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Gorontalo, Andrika Hasan, mengatakan perlindungan pekerja tidak dapat dipisahkan dari dua hal mendasar, yakni upah dan jaminan sosial. Ia menegaskan sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS, perlindungan jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh pekerja.
13: Karena kita ketahui bahkan tidak hanya pekerja-pekerja UMKM, supermikro, UDC, bahkan PT saja, ada beberapa yang masih pengusahanya belum melek sadar akan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini menjadi tantangan dan kendala kita.
11: Menurutnya, pengawasan dari pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan perlu diperkuat agar seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya, minimal pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dari Gorontalo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perhubungan membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik. Hal ini ditetapkan setelah paper test di bandara yang berlokasi di Pagar Alam Sumatera Selatan itu menunjukkan hasil yang negatif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare Kediri fluktuatif. Bersama reporter Anne Kusuma.
3: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
4: Lemak kecil, kalau cabai merah agak naik.
5: Dari berapa?
4: Biasanya 24 jadi 3. Naik. Hanya paling ya bisa ke 5.000, tapi bisa 80 ke 82 lah.
3: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
6: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000, sayuran sementara masih standar.
3: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Bersama reporter Alwan Sadam.
7: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
8: Berapa Bu per kilonya Bu?
9: Per kilonya Rp40.
8: Apa Ibu yang naik Bu? Cabai apa Bu?
9: Cabai merah, cabai hijau.
8: Cabai merah, cabai hijau.
9: Rawit nah. Merah.
8: Rawit merah berapa Bu?
9: Merah 70
8: ya. Per kilo?
9: Ya. Tomat ya naik dikit.
8: Berapa Bu?
9: Rp15.000
8: ya? Dari harga berapa Bu?
9: Harga Rp8.000.
8: Menurun nggak sih Bu dengan adanya kenaikan harga-harga sendiri nih Bu?
9: Apanya?
8: Penjualannya?
9: Ya, turun lah.
8: Menurun ya Bu ya?
7: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
10: Naik buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
8: cabai rawit merah berapa, Bang?
5: Di sini 85 hari ini.
8: Dari harga berapa, Bang?
5: Dari harga 70.
8: 70 ke 85.
5: Iya.
8: Oh, itu naik per kapan sih, Bang?
5: Udah berapa? Udah ada 3 harian.
8: 3 harian.
7: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah tipis pada perdagangan sesi pertama hari ini setelah sempat bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Hingga penutupan sesi pertama, investor masih mencermati sejumlah data ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
10: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini bergerak melemah tipis. Berdasarkan pantauan hingga jeda siang, IHSG berada di level 6.628,19 atau turun 8,29 poin, setara dengan 0,12% dibandingkan pada penutupan perdagangan sebelumnya. Padahal pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat dibuka di zona hijau dan mencapai level tertinggi di 6.667,75. Namun pergerakan indeks kemudian berbalik melemah dan sempat menyentuh level terendah di 6.620,52. Dari perdagangan saham, tercatat sekitar 24,56 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi mencapai 8,47 triliun rupiah. Sebanyak 293 saham tercatat menguat, sementara 292 saham lemah dan 203 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, pergerakan IHSG hari ini sejalan juga dengan proyeksi analis Pilar Mas Investindo Sekuritas yang sebelumnya memperkirakan bahwa indeks masih berpotensi melemah terbatas. Tekanan terhadap IHSG juga masih akan dipengaruhi oleh aksi jual investor asing. Pada perdagangan Jumat lalu, investor asing sempat tercatat melakukan penjualan bersih sekitar 317 miliar rupiah. Dan dari dalam negeri, pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis oleh Bank Indonesia sepanjang pekan ini. Di antaranya ialah data cadangan devisa yang dirilis hari ini, serta indeks keyakinan konsumen yang dijadwalkan keluar pada Rabu mendatang. Sementara pendengar dari luar negeri, perhatian investor kita tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat, khususnya data inflasi yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Data inflasi Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pasar untuk melihat arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

Pendengar masih bersama kami di Persatu RRI Makassar menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Siang edisi istimewa HUT RRI ke-81 bersama dengan Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SH MH dan Kodairal 6.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam warta berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz. Sari berita. Hasil seleksi kandidat jabatan lingkup Pemkot Makassar diserahkan ke Wali Kota Makassar. Dan Koda Era 6 menegaskan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya. Hasil seleksi kandidat jabatan lingkup Pemkot Makassar diserahkan ke Wali Kota Makassar. Laporan Edwin Masud.
2: Pemerintah Kota Makassar telah merampungkan tahapan penilaian terhadap sejumlah kandidat yang mengikuti proses seleksi untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Sekda Kota Makassar Sulki Flinanda mengatakan terdapat dua metode penilaian utama yang digunakan dalam proses seleksi, yakni wawancara dan rekam jejak kandidat. Menurutnya, hasil dari kedua metode penilaian tersebut kemudian dipadukan dengan penilaian kinerja serta hasil wawancara untuk menjadi bahan pertimbangan penempatan kandidat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD yang sesuai. Ia menjelaskan proses selanjutnya menjadi kewenangan Wali Kota Makassar untuk menentukan jabatan yang akan ditempati masing-masing kandidat berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan.
3: Seperti disampaikan oleh Pak Wali, dua metode penilaian, yang pertama wawancara, dan kemudian yang kedua rekam jejak, dan itu kita sponsor semua, dan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Wali Kota. Nah, inilah menjadi bahan pertimbangan Pak Wali Kota untuk memilih SKPD mana saja yang pas, baik dari karena penilaian beliau, penilaian kinerja, penilaian hasil wawancara, dari rekam jejak, ya nanti beliau yang akan melihat. Regulasinya memang satu nama itu kita lampirkan tiga jabatan. Nah, nanti Pak Wali akan memilih di tiga jabatan itu dalam satu nama.
2: Sulkifli menambahkan, mekanisme tersebut tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Setiap satu nama kandidat akan dilengkapi dengan tiga pilihan jabatan yang dinilai sesuai dengan kompetensi dari hasil penilaian kandidat.
0: Dan Koda Era 6 menegaskan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut tidak dipungut biaya. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
4: Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 6 dan Koda Era 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz memimpin langsung penandatanganan fakta integritas bagi panitia seleksi calon bintara cabah PK pria dan calon tantama Cata PK TNI Angkatan Laut Gelombang 3 tahun anggaran 2026, panitia daerah Panda Koda Era 6 di lapangan Arapuru Koda Era 6 beberapa hari lalu. Penandatanganan fakta integritas tersebut sebagai langkah tegas dan Koda Era 6 untuk menjamin proses rekrutmen prajurit Jalasena berjalan secara jujur, objektif, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan maupun percaloan. Laksda TNI Andi Abdul Aziz menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum panitia maupun pihak luar yang mencoba-coba bermain dalam seleksi prajurit TNI Angkatan Laut. Hanya orang-orang jujur dan disiplin yang pantas menggunakan seragam kebanggaan TNI Angkatan Laut. Jika dalam proses seleksi prajurit TNI Angkatan Laut terjadi kecurangan maupun hal-hal yang janggal, agar segera melaporkan untuk diberikan sanksi tegas. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengingatkan, satu kesalahan dapat menghancurkan generasi dan mencoreng nama baik institusi. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran. Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, akan mendapat tindakan yang sepadan.
5: Satu kesalahan atau keberpihakan dapat menghancurkan masa depan generasi dan mencoreng nama baik institusi. Hadirin yang berbahagia, saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi permainan kotor dalam proses seleksi ini. Setiap panitia wajib memegang teguh kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab moral. Jika ada oknum yang mencoba bermain kecurangan, dipastikan akan mendapat tindakan yang sepadan. Jangan noda institusi ini hanya karena kepentingan sesaat. Kita tidak sedang menjadi prajurit titipan. Kita sedang memilih anak-anak terbaik yang mampu memperkuat pertahanan. Mari kita jaga marwah TNI Angkatan Laut.
4: Salah seorang cacis bintara TNI Angkatan Laut seleksi Panda Koda Iral 6 Putra Ramadan usai penandatanganan fakta integritas panitia dan calon siswa bintara TNI Angkatan Laut, dirinya telah mempersiapkan diri untuk seleksi calon siswa bintara TNI Angkatan Laut dan tidak ada biaya yang dikeluarkan dalam seleksi bintara TNI Angkatan Laut yang diikuti.
6: Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan dari Panda Makassar, siap mengikuti seleksi bintara TNI AL tanpa pungut biaya sebesar pun dan lingkungan juga bersih, ramah dan adil.
4: Seleksi penerimaan bintara dan tamtama TNI Angkatan Laut yang sedang berlangsung di Panitia Daerah Koda Iral 6 menyeleksi sangat ketat peserta untuk memilih yang terbaik, selanjutnya menjalani seleksi panitia pusat yang lebih ketat. Peserta yang memenuhi syarat dan aturan penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut yang akan berhak menggunakan seragam kebanggaan TNI Angkatan Laut.
0: Armada pengangkut sampah Makassar masih terbatas. Aan Ariska melaporkan.
7: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan persampahan di Kota Makassar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena kebutuhan pengangkutan sampah di setiap kecamatan berbeda, menyesuaikan luas wilayah dan jumlah penduduk. Ketua UPT TPA Tamangampa Antang Nasrun mengatakan jumlah armada yang tersedia saat ini belum ideal untuk mendukung pelayanan persampahan secara maksimal. Menurutnya, kebutuhan kendaraan tidak dapat disamaratakan antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya.
8: Jujur, memang fasilitas armada pengangkut sampah belum memadai. Idealnya, satu kelurahan itu minimal harus dua kendaraan. Karena ada yang mengangkut sampah basah, sampah kering. Itu pengeluasannya tidak terlalu banyak bagaimana. Beda, tidak bisa disamakan. Misalnya Makassar dengan Tamalate tidak boleh. Jumlah penduduknya juga padat. Bisa.

0: rumah potong hewan atau RPH Tamangapa akan diubah menjadi rumah mangot. Selengkapnya dilaporkan Kwistanti Ruslia.
1: Pemerintah Kota Makassar berencana mengubah kawasan rumah potong hewan atau RPH Tamangapa menjadi lokasi pengelolaan sampah organik berbasis megot. Hal ini diungkapkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat meninjau lokasi tersebut beberapa hari lalu. Munafri mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset daerah sekaligus mendukung pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Ia menjelaskan, kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi rumah megot yang diproyeksikan mampu mengolah sekitar 2 ton sampah organik setiap bulan.
2: Dari DP2 akan membangun greenhouse di sini. Ada zona pertanian perkotaan terintegrasi yang akan dibangun di sini. Magot pun perencanaannya akan membuat rumah magot itu bisa menghabiskan kurang lebih 7,2 ton per bulan sampah. Nah, artinya di sini akan kita menjadikan percontohan dari pemerintah yang mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masyarakat yang ada di Kota Makassar kalau mau lihat percontohan terintegrasinya ada di sini. Lalu akan membangun greenhouse dengan sistem IoT seperti yang kita sampaikan. Nah, ini lagi berproses. Yang kedua, kita akan memaksimalkan kembali ini RPH. Nah, sehingga dalam kondisi hari ini RPH akan sangat sulit untuk bergerak dengan keterbatasan anggaran yang mereka miliki, dan ini adalah aset yang sudah dipisahkan karena ini adalah perusahaan daerah.
1: Ditambahkan keberadaan rumah megot di kawasan RPH Tamangapa diharapkan mampu menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah organik bagi masyarakat Kota Makassar.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI Samsul Rijal mengapresiasi penyiar RRI dalam menyampaikan berita. Syarifuddin melaporkan.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI, Dr. Samsul Rijal, salah satu pembaca berita dalam warta berita siang di program 1 RRI Makassar, Minggu 6 September 2026. Samsul Rijal memenuhi undangan RRI Makassar, salah satu pejabat yang diundang membaca berita dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT RRI ke-81. Samsul Rijal tiba di RRI Makassar 30 menit lebih awal sebelum membaca berita dalam warta berita pukul 14.00 WITA yang disiarkan langsung melalui siaran radio dan kanal YouTube serta di relay TPRI Sulawesi Selatan. Dengan karakter yang selalu energik, Samsul Rijal membaca satu buletin berita dengan semangat memberikan suasana tersendiri dalam siaran berita RRI Makassar. Usai membaca berita, Samsul Rijal yang akrab disapa Deng Rijal mengaku walaupun suatu pekerjaan yang rutin dilaksanakan seperti di penyiaran, namun tetap jantung berdebar-debar apalagi pembaca berita dadakan. Deng Rijal mengapresiasi para pekerja di RRI yang menyampaikan informasi kepada masyarakat walaupun secara spartan memiliki endurance sebagai penyampai berita.
4: Sama aja dengan pekerjaan lain, tetap biar tiap hari kita lakukan, pasti juga teman-teman merasakan domba-domba galeser. Ya, semuanya proses, tapi saya menyampaikan apresiasi luar biasa untuk seluruh teman-teman yang bekerja di Radio Republik Indonesia karena mampu secara spartan memiliki endurance sebagai penyampai berita, pembaca berita, berarti dia tiap hari domba-domba galeser. Berarti salut atas kekuatannya mampu beradaptasi terus, mudah-mudahan semakin profesional, dan RRI ini benar-benar mendorong kita yang selalu menjadikan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Pada kesempatan tersebut, Deng Rijal pun mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sebagai media perekat bangsa dengan berbagai perbedaan, banyak pulau, agama, dan suku. Menurut Deng Rijal, yang paling penting, RRI terus menjadi perekat berbagai warga negara Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia serta selalu memberikan informasi yang terbaik kepada masyarakat.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Lapas kelas 2A Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah.

0: Hijriya tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Kasubsi registrasi lapas kelas 2 Watampone Ashar mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi seluruh jajaran lapas Watampone untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dikatakan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Ashar, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan keagamaan tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan seluruh unsur di lingkungan lapas. Lanjut Ashar, peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab, dan integritas. Olehnya itu, semoga nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan lapas diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh jajaran maupun warga binaan.
1: Menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi seluruh jajaran lapas Watampone untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
0: Ditambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 berlangsung tertib, aman, dan lancar. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Lapas Watampone dalam mendukung pembinaan keagamaan bagi warga binaan serta memperkuat spiritualitas dan silaturahmi di lingkungan pemasyarakatan.
2: Satlantas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Dalam proses diversi tersebut dihadiri pihak Bapas Kelas 2 Watampone, keluarga, kedua pihak serta pemerintah desa. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan upaya diversi ditempuh untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dikatakan dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Menurut Chandra, diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Lanjut Chandra, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
3: Upaya diversi ditempuh untuk mencari penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
0: Chandra menambahkan, kesepakatan tersebut membuat proses pelaksanaan diversi dinyatakan berhasil. Pemerintah desa dari kedua pihak yang hadir juga menyampaikan apresiasi kepada Unit Gakum Satlantas Polres Bone atas upaya mediasi sehingga tercapainya perdamaian.
2: Anggota DPR RI nobar film Solata, dukung karya lokal mendunia ke kancah internasional. Selengkapnya disampaikan MH Bafadal.
4: Anggota DPR RI dari fraksi PKB Dr. Haji Samsur Rizal, MSOS MSI atau yang akrab disapa Deng Ical, menunjukkan dukungannya terhadap perkembangan industri kreatif nasional, khususnya perfilman. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan nonton bareng Nobar Film Solata di Makassar Minggu malam di CGV Panakukang. Menurutnya, keberhasilan Solata tidak hanya dilihat dari penghargaan yang diperoleh dalam Festival Film Internasional, tetapi juga dari kemampuannya membawa cerita dan identitas lokal Indonesia ke tingkat global. Ia berharap semakin banyak film Indonesia dengan kekuatan budaya lokal yang mampu menembus Festival Film Internasional. Deng Ical menyebut film ini soft power diplomasi yang efektif dan ia mengapresiasi film ini yang berlokasi di Toraja. Orang luar tidak hanya kenal Bali, tapi bisa mengenal Olon yang ada di Tanah Toraja.
5: Original sekali idenya, original sekali tempatnya, settingnya, pokoknya otentik deh. Dan itu mewakili banyak persoalan di republik ini yang sebenarnya memang bisa dikontribusikan oleh banyak orang, tidak harus pemerintah, dan kelompok-kelompok masyarakat juga bisa ambil peran, bisa ambil bagian. Sekali lagi saya bilang, level dan porsinya kita yang berbeda-beda, karena potensi orang lain mungkin bisa menjadi solusi bagi persoalan bagi masyarakat lain. Demikian seterusnya siklusnya, dan kita bisa saling mengisi.
4: Deng Ical memberi apresiasi kepada film Solata yang tak saja meraih penghargaan dari festival berskala internasional, namun juga hadir untuk memperkenalkan pariwisata Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ke masyarakat dunia. Sementara itu, sutradara sekaligus produser Solata, Iwan Persada, menyambut positif dukungan Deng Ical. Iwan mengatakan film ini menjadi gambaran apa yang terjadi saat ini di Sulawesi Selatan, potret kecil kehidupan nyata di Tanah Toraja.
6: Kita tidak terlalu banyak membahas soal budaya ya, karena filmnya itu lebih ke bagaimana kondisi masyarakat di Indonesia saat ini gitu. Jadi yang dilihat oleh masyarakat internasional itu mungkin nilai-nilai universalnya, nilai-nilai misalnya kalau di luar negeri itu film Solata itu diperkenalkan sebagai film tentang kehilangan, film tentang harapan, film tentang penerimaan kembali. Nah, nilai-nilai ini kan bisa diterima semua orang di seluruh dunia gitu. Jadi nilai-nilai ini yang beresonansi sama mereka, akhirnya mereka bisa terima dengan baik.
4: Apa yang jadi tantangan dalam pembuatan filmnya, Kak?
6: Tantangannya bikin film seperti ini susah cari duitnya. Karena isunya tidak populer, satu dianggap tidak komersial. Terus juga kita kan di luar Jawa ya, kita harus memahami bahwa film Indonesia sekarang itu masih Jawa sentris, Jakarta sentris.
4: Iwan Persada menyebut Deng Ical menjadi pejabat pertama Indonesia yang merayakan kemenangan film ini di Bulgaria dengan menggelar program nonton bareng secara khusus. Sekaligus ini menjadi sinyal bagi semua pelaku kreatif di tanah air bahwa pejabat pemerintah juga mendukung upaya-upaya untuk memperkenalkan Indonesia ke masyarakat internasional. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Perserosi Makassar bidik prestasi atlet lewat kompetisi rutin. Ika Fatmawati melaporkan.
7: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Perserosi Kota Makassar menyiapkan agenda kompetisi berbentuk liga sebagai wadah mengasah kemampuan atlet dari berbagai klub. Ketua Perserosi Kota Makassar periode 2026-2030, Firman Setiawan mengatakan, kompetisi tersebut menjadi salah satu program yang akan membedakan pembinaan sepatu roda di Makassar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan saat kegiatan visit klub sepatu roda Squirrel Roller Skate SRS Makassar di parkiran Pinisi Point Mall Makassar Minggu 6 September 2026. Ia menjelaskan, Perserosi Makassar ke depan akan mengagendakan kompetisi sepatu roda yang bersifat liga maupun digelar secara berkala setiap 3 bulan.
8: Bahwa insya Allah ke depannya Perserosi Kota Makassar akan membuat warna berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu di mana kita akan mengagendakan untuk kegiatan kompetisi sepatu roda bersifat liga ataupun diadakan per kuartal, per tiga bulan untuk mengasah dan juga mengevaluasi dari pola latihan anak-anak yang didapatkan di klub. Jadi outputnya adalah semoga di akhir tahun kita dapat melihat hasil yang maksimal dari hasil pelatihan-pelatihan klub yang di mana kompetisinya diwadahi dan diadakan di organisasi Perserosi Kota Makassar.
7: Saat ini, Perseroasi Kota Makassar mencatat terdapat 10 klub sepatu roda yang telah terdaftar. Keberadaan klub-klub tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembinaan atlet, sekaligus membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan di olahraga sepatu roda. Spinal.
2: 181 peserta adu nyali di sirkuit baru Sidrap tahun 2026. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
9: Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam MRD Slebes Series, Grace Track, dan Motocross Kejurprop putaran ketiga yang digelar di sirkuit CV Cahaya SPR, Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Minggu 6 November 2026. Ajang ini resmi dibuka Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Kegiatan turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, serta Ketua IMI Sulsel Najamuddin. Ketua IMI Sulsel Najamuddin menyambut baik pelaksanaan kejuaraan ini. Pihaknya mendukung kegiatan otomotif di Sidrap. Ini bagian penting pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif.
10: Di samping untuk olahraga ketangkasan juga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
9: Sementara itu Bupati Saruding Aldrip menyebut Sidrap memiliki 4 sirkuit dan terbuka mendukung event otomotif selama diselenggarakan secara profesional. Bupati Sidrap termasuk daerah yang sukses menyelenggarakan berbagai event otomotif.
10: Salah satunya yang terbaru, sirkuit Sinar Sulawesi dan SPR 51, sirkuit Saromase Sidenreng Rapa. Saat ini dulu hanya semak belukar dan banyak pepohonan yang itu. Tapi di belakang sirkuit ini, hamparan sawah dengan hasil cetak sawah rakyat. Dan inilah kurang lebih 3 hektar dimanfaatkan untuk sirkuit untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
9: Kehadiran ratusan peserta dari luar daerah juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, penginapan, hingga jasa transportasi. Sidrap pun semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Baik. Baik, mendengar masih bersama kami di Persatuan RRI Makassar. Saya lagi nunggu Hairul ini
1: untuk opening
0: tapi... dia terlalu banyak bacaan pembuka.
1: Ini ada baca-bacanya, ayat kursinya dulu. Ini mic saya nyala gak ya?
0: Nyala. Oh, tempatnya nyala. Kita pokoknya tempatnya nyala hari ini.
1: Benar. Agak keroyokan tapi gak apa-apa.
0: Gak apa-apa. Jadi 30 menit di awal kita keroyokin Hairul dulu ya. Benar. Gak sampai 15 menit di awal.
1: Mana suaranya Hairul ini di tone test dari tadi enggak?
2: Siap.
0: Aduh.
1: Siap.
2: Sebentar persiapan tahu.
0: Iya.
1: Kasih tenang dulu dirinya.
2: Iya kan.
0: Jadi kau ingat jadi topik kita apa Hairul hari ini?
2: Ingat.
0: Apa ini topik Hairul?
2: Acara favorit di Prosat.
0: Oke, sekira kau lupa lagi kita punya.
2: Alhamdulillah masih ingat.
0: Acara favorit. Silakan mendengar ya yang mau gabung 08213333394. Halo, 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia dari Sri Sinta di MU.
1: Sri Sinta di MU, Manchester United. Gori Man United.
0: Jauh. Kenapa tertekan sekali mukamu Heru?
1: Calm down, okay? Santai.
0: Okay, apa topiknya Heru?
2: Acara favorit di Prosatu kan?
0: Acara favorit tadi Prosatu nih.
2: Acara favorit di Prosatu. Itu
3: banyak, ada 100%, ada apalagi itu kalau malam.
1: Ruang rindu.
0: Apalagi?
3: Berita.
2: Apalagi kira-kira?
3: Anak agama.
0: Oh, Mutiara Pagi.
1: Masya Allah.
0: Apalagi nih Mbok? Yang paling andalan tak ini apa?
3: Oh, 100 Mutiara dengan yang malam itu.
0: Oh, request lagu di?
2: Iya.
0: Kalau begitu mau pakai request lagunya siapa ini? Saya punya dua lagu ini. Di Dadaku Ada Kamu, Vina Panduwinata, Samudra Mengering dari Jikustik. Suara saya yang menghabis ini.
1: Suara Anda yang mengering.
0: Mau yang mana nih, Bu Sri Sinta?
3: Di Dadaku Ada Kamu.
0: Wih, ada siapa? Ada Heru, Kak.
2: Siapa itu?
0: Oke, punya apa lagi untuk siapa ini?
3: Ada Bunda Sopi, Kaina Gusta Lara, Karasunaya, Sia Sikar, ada Ama, Oida Matawati, Uki, Mbak Dewi, Da Indah, terus ada Paradin, Junaidi Gafur, terus Harfa.
0: Dan semuanya?
3: Terus anak Yani, Nyem Nur, Aldi, dan semuanya nih yang lagi
0: manis. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Sri Sinta.
1: Terima kasih banyak.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa lagi? Silakan ya.
2: Selanjutnya
0: ada siapa?
1: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
4: Ya, banggakan Indonesia.
1: Iya. Dengan siapa ini?
4: Dengan Upi di Bone.
1: Pak Upi di Bone.
0: Tugasmu ini Hairul.
1: Hairul please.
0: Hairul, banyak ini teman-temanmu yang mau duduk di situ Hairul hari ini.
1: Betul.
0: Jadi kamu ditugaskan hari ini, cobalah maksimal.
1: Ayo.
0: Jangan ngangguk-ngangguk.
1: Tanya.
0: Walaupun ini kita ada ngangguk-ngangguknya kelihatan di TikTok, tapi di radio enggak kelihatan ngangguk-ngangguk.
2: Iya. Sapa ki dulu pendengar ta ini.
0: Sapa ki dulu Pak Upi, Pak Hairul. Aduh, Hairul. Padahal itu sudah berapa kali nih bawa ini 100%? 3 ya?
2: 2 kali kan?
0: 2 dengan ini?
2: 2 dengan ini.
0: Sapa dulu Hairul. Halo Pak Upi.
2: Halo Pak Upi.
0: Gimana kabar tak sehat?
2: Bagaimana kabar tak sehat?
1: Dituntun ya?
2: Iya.
0: Bagus tuntunnya kalau saya terima nih, kayaknya beda.
1: Beda, itu tuntunannya beda lagi.
0: Tapi itu udah lolos loh dia.
1: Ah, benar.
0: Anda yang belum.
1: Ya, wah. Wah, baik betul.
5: Lagi di mana posisi nih, Pak Upi?
4: Oh, ada di rumah nih.
5: Oh, di rumah Kia.
1: Lagi bersantai ya, Pak Upi ya?
4: Lagi bersantai.
0: Oke, baik. Nah, Pak Upi.
5: Sembari santai nih.
0: Apa ini topiknya, Hairul? Kasih tau Pak Upi.
2: Iya. Acara favorit di Persatu, Pak Upi.
0: Apa ya. Acara apa
4: saya,
0: ini?
4: Saya sendiri favoritku yang pertama.
5: Iya.
4: Apa?
5: Itu nih.
4: Warta berita.
5: Wow.
1: Ya tahu.
4: Yang kedua, yang kedua apa? Halo RRI.
0: Iya.
1: Halo RRI. Ya. Oke.
0: Yang ketiga.
4: Ya. Yang ketiga.
0: Kasih cukup ki tiga.
4: Titian Ilahi.
5: Nah, kira-kira kalau di Warta Berita itu apanya yang kita senangi sebenarnya?
0: Sari berita aja sih.
1: Atau spesifik ini beritanya ya. Edwin Maswud.
5: Iya. Iya.
1: Ya.
4: Ya. Jelasnya penyebab ceritanya.
0: Oh. Iya tahu. Kukira saya pas sekian Warta Berita, kalau saya yang kusuka
1: suka. Atau Jumur Negeri ya.
5: Closing.
4: Iya. Tahu senang sekali kedengarin.
5: Tidak dipeduli misinya berita di.
0: Walaupun tidak keluar di Twitter.
1: Tapi memang tahu Pak Upi ini pemain subuh. Beliau ini rajin monitor.
0: Iya.
1: Gitu.
4: Pagi dengan Warta Berita. Iya. Dengan opini publik.
5: Iya.
1: Iya tahu.
0: Tapi sih yang hilang itu. Kalau sore hilang ini Pak Upi.
1: Mengumpul ke energi lagi iya, untuk besok.
0: Biasa kalau malam jalan-jalan tapi datang kalau sekarang ya dulu jalan-jalan kan.
1: Baik Pak Upi.
0: Baik Pak Upi, satu bami lagi nih bisa kita pesan Pak Upi. Ikut Bekina?
4: Ya ikut saja.
0: Iya. Nah, kayaknya apa Makin Pale?
5: Menyapa siapa kira-kira disapa?
4: Mau menyapa buat seluruh pendengarnya RRI ya. Utamanya jangan sekarang juga lagi di Reboni ini. Acara 100%. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semuanya.
0: Amin.
4: Untuk RRI selamat menyambut HUT-nya yang ke-81 ya. Semoga RRI tetap jaya di udara.
1: Amin.
4: Jadi serana informasi dan aplikasi kepada masyarakat.
5: Yeah.
4: Dan bisa menjangkau jalannya sampai di
5: pelosok.
4: Itu paling utama.
0: Okay.
4: Dan paling utama up to date. Ada di mana-mana, ada di media sosial, ada juga di terestrial, mudahan nih.
0: Oke, baik Pak Upi. Makasih Pak Upi.
1: Terima kasih.
0: Hairul Top pembuka di Halo dan terima kasih.
1: Iya. Itu. Ayo Herul, tunjukkan pesonamu.
0: Herul sudah berapa lama di RRI? Magang.
1: Mau 1 tahun kayaknya dia.
5: Sekalian betul kalau 1 tahun.
0: Masa 1 tahun masih begini Herul?
1: Malu-malu banget.
0: Iya
2: kan diusahakan.
0: Jadi apa ini acara favoritmu Herul? Ya aku 100% selain 100%.
2: Apakah?
1: Selain 100% apa acara yang Herul ikuti?
0: Ya di Pro 1.
2: Kalau saya ini kak siang
5: 100% selain ini.
0: Kan kok dari pagi itu dari jam 8 sampai jam 5 ada standby di kantor tuh. Banyak ini program acaranya Pro 1 Hero.
2: Kalau saya ke obsesi.
0: Oh, obsesi. Oh,
2: iya, obsesi.
0: Nah, tapi jalan-jalan kan ada sumber obsesi. Kayaknya itu yang disuka sama Hero.
2: Iya, betul kak.
0: Baik, karena penelpon lagi coba Hero disapa dulu pendengarnya kita. Silakan Herul.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
6: Persen Indonesia. Saya mau yang menyapa duluan kak.
5: Masih mau tadi.
0: Lalu ditunggu Herul.
6: Ditunggu-tunggu mau disapa nanti kak. Disapa-sapa kan jadi saya yang mau menyapa duluan. Mana matayang.
0: Kalau udah bilang gitu orang lama kak di PHP ini. Ditunggu-tunggui terus. Di ghosting sama Herul. Dia siapa ini namanya Hairul? Kita tanya dulu Hairul.
2: Dengan siapa dan di mana?
6: Saya set ya tempatku menetap di Mamasa tapi sering ke Antang di Makassar.
2: Di Antang.
1: Mampir kira-kira Z Daning ya?
0: Iya. Ini apa bapaknya sini Z?
6: Enggak lah.
0: Kita punya Z juga di sini, teman.
6: Ramai sekarang penyiarnya ini, ramai.
0: Iya.
2: Iya, ramai.
0: Ini edisi sana, ini. Edisi mensupport Hairul selama 15 menit ke depan. Jadi ini pemanasan, ini pemanasan.
2: Iya, Kak, betul, betul.
0: Jadi sebentar ini Pak Z dari jam 3 sampai jam 4 Hairul sendiri kita tinggalkan. Iya.
6: Ya.
0: Ini kita
6: kasih tinggal.
0: Iya, kita kasih panas dulu mesinnya tuh 15 menit. Kan biasanya
2: pemanasan, Kak.
6: Oh, iya.
0: Kan biasanya itu
6: pemanasan di
0: iya. Biasanya itu kan harus ada apa namanya? Support dulu di awal.
1: Betul.
0: Yeah. Domba-dombanya hilang nih 15 menit di awal, nah, baru sendiri Hairul.
1: Silakan ambil alih.
0: Sebentar Hairul sendiri di sini.
2: Insya Allah, Kak.
6: Yang penting banyak pendengarnya tunggu itu.
0: Iya.
6: Banyak ya, pendengarnya menanti di.
2: Iya, betul. Iya.
5: Lagi di Antang gini Pak Zet atau
6: di Mamasa.
5: Oh, di Mamasa.
0: Lagi di Mamasa Pak Zet.
6: Iya.
0: Baik. Pak Zet lagunya saya ikutkan apa topiknya Hairul?
6: Itu mau dipandu Miwinata tadi, kudengar.
0: Apa itu?
1: Vina Panduwinata.
6: Oh, iya. Cina Panduwinata di situ mau saja.
0: Iya,
6: taruh
0: iya,
6: di situ.
0: Di dadaku ada Hairul.
6: Boleh, Ji.
2: Boleh.
0: Silakan apa topiknya tahu ini Hairul.
2: Acara favorit di Reri Pro 1.
0: Apa acara favorit
1: apa, Pak Zet?
0: Pak Zet.
6: Oh, yang favorit kah?
0: Iya.
6: Tadi tuh pagi-pagi jam 7 ya. Apa tuh masalah kita?
0: Iya, apa masalah kita? Masalah tamu Pak Yaki
5: Mama.
1: Bagi-bagi masalah, guys.
0: Opini publik.
6: Opini publik.
0: Iya. Yang mana nih?
6: Tadi situ ada iklannya biasa. Kan ada iklannya biasa.
0: Halo RRI.
1: Oh, halo RRI. Jam 10 itu Pak Z.
6: Iya.
2: Kesiangan.
6: Karena ada masalah apa? Jadi kukira sih masalah kita.
5: Cocok tonji ya.
0: Bisa juga iya, tapi kita bisa aja. Kita mau ikut-ikut.
1: Apalagi Pak Z? Dua lagi.
5: Ya itu salah satunya.
6: Favoritku satu Hairul yang satu yang menyanyi-menyanyi malam minggu ya.
0: Oh, kafe musik. Ih, pintar menyanyi juga.
6: Lumayan, 11-12 dengan penyanyi.
0: Oh iya benar.
1: Musisi beliau kebetulan.
0: Ya, baru sekali-sekali dengar suaranya live ini deh.
1: Betul.
0: Iya kan tidak cukup buat tuh kalau disuruh menyanyi sekarang.
1: Jangan. Jangan dulu.
6: Ya tentunya ini acara sore-sore kalau dibilang ya acara favorit ya ini juga 100%
1: Indonesia.
6: Ada bercanda-bercandanya, ada sedikit pengetahuan-pengetahuannya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya.
6: Gitu.
0: Oke, baik. Pak Z, silakan mau menyapa siapa ini Pak Z?
6: Menyapa buat pendengar RRI ada Arjuna di Baruga juga. Halo Arjuna, selamat sore. Terus ada yang di Polman, Pak Bobby. Kemudian ada di Pinrang, Pondatu, Pak Tantri yang sering masuk. Kemudian Pak Abdul Sewang. Kemudian Sri Sinta di Minasa Upa. Kemudian pendengar senior Kak Ibu Rosdana Yasir di Maros. Ini pendengar senior saya ini. Dari 90-an kudengar ini. Kemudian Okay, semua-semuanya yang tidak sanggup disebut satu demi satu karena terlalu panjang.
1: Terima kasih Pak Z ya.
0: Oke, baik Pak Z. Makasih. Selamat sore Pak Z. Ya, satu penelpon terakhir ini baru kita biarkan Hairul sendiri.
1: Hairul mandu sendiri ya.
2: Siap-siap.
1: Oh, siap benar.
0: Oh, siap ya. Halo.
1: Sangat siap.
0: Iya.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
7: Lama menunggu, aku bilang aja dulu
0: deh. Ica.
1: Oh, Ica di Bone. Halo Ica.
0: Masuk lagi Ica ya.
7: Heeh.
0: Bersama Hairul di sini Ica. Coba ditanya-tanya dong Hairul Ica.
2: Di Bone mana Ki Kak Ica?
0: Langsung alamat straight to the point beliau ini langsung alamatnya di mana.
1: Benar.
0: Orang coba ditanya topiknya.
1: Iya, basa-basi lagi apa?
0: Iya. Di Bone mana Ki beda Ica? Di Bone mana kita tahu Ica? Mana Ica ini Ica?
1: Halo Ica.
0: Ica.
5: Wih kaget ditanya di mana. Tangganya
7: sama Hairul kan.
5: Iya. Yeah.
7: Dicintai utara kan lanjut tetangga dong.
0: Wih tetangga ternyata.
1: Tetangganya siapa?
0: Tetangganya Hairul.
1: Hairul dari Bone juga.
2: Sinjai kak, tapi tetangga aja orang.
1: Oh, perbatasan.
2: Iya, perbatasan.
0: Makanya, makanya berani ke tetangga.
2: Iya, tetangga.
1: Oh, benar. Merasa apa? Merasa ini ya.
0: Bawa masa, bawa masa. Yeah.
5: Bawa tetangga. Karena mau ada jurang bone.
2: Setiap naik ke Makassar, pasti isinya di bone juga saya.
1: Oh, begitu.
2: Iya, kak.
1: Alah, kasih kita wah ini.
2: Soalnya ada omku juga tinggal di bone.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Singgah di bone terus setiap naik ke Makassar.
7: Iya, tapi
1: kita bicara kita wah Herul.
0: Kalau tetangga ada tuh bicara. Ini hai Herul, kayaknya orang bone pi masih ini baru panjang.
1: Masa begitu?
0: Masa begitu ke Herul?
2: Enggak, jika untuk keseluruhan
5: juga. Iya.
2: Awalnya kan masih malu-malu.
0: Oh, ya ya ya.
2: Nantinya nantinya kan juga pasti akan malu-malu.
0: Bagus sih, bagus sih. Bagus sih cair ini, Cak. Aduh, pemancingnya nih Herul sudah best me nih. Apa topiknya Herul?
2: Acara favorit itu di kan, RRI Pro 1 kak awal, apa acara favorit kak?
0: Iya
7: sama dua cewek-cewek tuh jadi kayak gimana gitu.
0: Betul, tadi masih panas dingin, sekarang gak dingin, panas mi. Bagus mi, bisa sendiri ya Rol.
2: Iya
0: iya iya, iya. Apa tau acara favorit Eca?
5: Iya
0: Eca? Mana Eca?
5: Halo, tiga gitu ya?
2: Jelek jaringannya.
0: Oh, enggak tahu ya kalau jelek jaringannya. Ica.
1: Kenapa? Karena di Bone memang jelek jaringannya.
2: Enggak, Jika cuman.
0: Ih, biasa bagus tuh jaringannya nih, Ica. Ica, ya. Mana Mak Ica? Kenapa kayak menghilang Ica? Halo. Ai, menghilang betul Ica ini.
1: Kodong. Sayang sekali.
0: Padahal ada Min yang kasih semangat kini Hairul ngomong ini.
1: Enggak tetanggaan atau?
0: Iya, tetangganya tuh se ayo. Baik, mendengar ya nih, sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saya hadirkan dulu di ruang dengar tak. Ini Herul masih mau dulu, masih sambung baca-bacanya dulu nih Herul.
1: Betul. Yeah,
0: kan panas mini tuh dari, sabar sebentar ini Herul sendiri yang akan memandu.
1: Nantikan siap, pokoknya.
0: Siap. Nantikan, jadi yang belum masuk sabar sebentar Herul akan
1: menerima
0: semua telepon tak.
1: Sampai 20 siap. Di Herul.
2: Sampai 24 jam bisa juga.
0: Masya Allah, 24 jam. Dengar kita banyak saksi di sini.
1: 24 jam.
0: Baik, mendengar saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda semua bersama dari Bina Pandu Widata. Ada di dadaku, ada kamu.

0: Trainer.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.

0: bersama dengan saya Rizna Supratio dan juga ada siapa di depan saya ini?
1: Khairul.
0: Khairul. Halo, halo Khairul.
1: Halo, Kak.
0: Sudah berani ya?
1: Iya, berani.
0: Tadi sudah pemanasan ya?
1: Iya, udah pemanasan.
0: Apa yang dilihat? Kamu lihat diri kamu di TikTok?
1: Aku lihat live aku di TikTok.
0: Bagaimana kabarnya Khairul? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Ji sejauh ini magangnya?
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Aman?
1: Aman, aman.
0: Tapi kenapa baru dua kali ini ikut siaran?
1: Aku abis sakit, Kak.
0: Aku bener. Oh, baru sudah sakit.
1: Iya, Kak.
0: Tapi sehat nih sekarang.
1: Iya, aku
0: abis jam sakit. aku pakai logat sini aja.
1: Iya, Kak.
0: Hari ini kita tadi kan sudah bahas tentang program favorit.
1: Iya, Kak.
0: Di Pro 1.
1: Iya, betul, Kak.
0: Kalau Herul tadi Nabi bilang apa? 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Terus apa lagi? Musuh, Kak?
1: Saya, Kak.
0: Iya dong.
1: Kalau saya itu obsesi, Kak.
0: Obsesi. Iya, Kak. Atau Herul mau jadi narasumbernya obsesi?
1: Nanti dulu, Kak.
0: Nanti dulu.
1: Iya, Kak.
0: Kenapa, Beng?
1: Nanti aja, Kak.
0: Nanti aja ya.
1: Iya,
0: masih apa, mengumpulkan niat?
1: Iya, masih rencana-rencana dulu.
0: Rencana-rencana, oh ya betul. Nanti saya infokan deh ke Kak Arfan ya,
1: yeah.
0: Supaya diundang nih Herul di 0821-333-39440. Silahkan Anda bergabung bersama kami pendengar pada sore hari ini. Setelah tadi ada Ica, kemudian juga ada Pak Upi, begitupun ada Pak Z yang bergabung. Ini kita sapa ada Ibu Wahida. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan,
2: karya banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa dan di mana?
2: Wahida di Tadupuli.
0: Bu Wahida di Tadupuli.
1: Oh,
0: lagi apa kini Bu Wahida?
2: Ini barusan angkat jemuran, mulai gerimis di luar.
0: Ah, alhamdulillah, turun mie gerimis di Tadupuli Bu Wahida.
2: Iya, sudah mulai.
0: Masya Allah, berkat doanya Herul.
1: Doa bersama, Kak.
0: Doa bersama.
1: Yeah. Doa bersama.
0: Doa bersama, tahu anak. Kasih topiknya untuk Bu Wahida Herul.
1: Acara favorit apa yang paling kita suka Bu Wahida di RRI Pro 1?
2: Ini 100% Indonesia.
1: Masya Allah.
0: Selain ini ada yang lain? Dua lagi deh yang
2: ruang
0: kita suka.
2: Rindu.
0: Ah, ruang rindu.
2: Ruang rindu. Cuma ruang rindu kadang ketiduran.
0: Masih iya deh.
2: Ini kan bocil kalau kasih tidur bocil kadang tertidur.
0: Ada lagi?
2: Setelah ini 100% yang sore.
0: Yang sore apa? Dialog.
2: Apalagi ya, yang dialognya
0: di, berarti kita ikuti juga dialognya. Kalau Herul ikuti dialognya tidak? Yang kayak dialog pagi.
1: Iya, Kak.
0: Iya tahu. Iyalah, harus diikuti dong.
1: Harus diikuti, Kak.
0: Request lagu ke dulu Ibu Wahida. Ada lagu terpesona dari Funk Section. Kemudian terima kasih sudah bertahan dari Gia Indrawari. Damainya Cinta Gigi, Selamanya Aku Milikmu Yunisara, Cukup Tahu Rizky Febian, Masih Ada Waktu Kris Dayanti, Kali Kedua Raisa, Salah Apa Aku dari Ilir Seven Band, dan Tiada Reaksi Lydia Nurside. Mau yang mana?
2: Oh, bagus semua. Yang kedua tadi.
0: Yang kedua. Terima kasih sudah bertahan.
2: Iya, bertahan.
0: Iya, terima kasih, Di.
1: Terima kasih
0: sudah bertahan. Salam-salam kidul Ibu Wahida.
2: Tadi ada salam kenal ya sama tadi ada Z, ada Ica, ada siapa lagi tadi tuh? Terus buat Kak Rosdiana Yasir, Bunda Sofi, Kak Samsia Maisa, Kak Samsia ini sudah lama tidak muncul. Kak Ina Kristalara, Kak Uki, Kak Nurmina, sama Kak Yani, Kak Sinta di MU, ada Ama di Kaltim, ada Ibu Tantri, Kak Uli, ada Putri, apa lagi? Ada Pak Arpa, Pak Aldi, Pong Datu, Pak Bobby, apa lagi? Edi Mas, Pak Arjuna, dan semua-semuanya nih deh. Sampai ada Ibu Tika, biasa masukkan, ada Roma Mario, ada Riko,

0: dan semua fans saja tanpa terkecuali.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih yang bergabung? Boleh Anda juga menghubungi melalui telepon studio kami pendengar di nomor yang sama 0821-3333-9440. Kita coba dulu nah Herul, terima ya, yang siapkan dari telepon studio. Halo, assalamualaikum.
2: Halo,
1: Waalaikumsalam. Warisna
2: Ica ngomong
1: sekolah
2: lagi, tadi kan
1: putus. Oh iya benar, Ica, silakan. Tadi udah sampai di mana ya? Komentar topik.
2: Sampai tetanggaan kita.
1: Oh iya, tetanggaan. Oh, iya. Kasih topiknya tahu untuk tetangganya.
3: Acara apa favorit Kak Ica di RRI Pro 1 apa?
1: Acara favoritnya Ica.
2: Kalau aku enggak ada sih.
1: Mm-mm. Semuanya berarti?
2: Sama semuanya.
1: Oh iya, tahu. Karena Ica ini mengikuti 24 jam ya.
3: Oh, pendengar setia Kak Di.
2: Iya kan, aku juga suka pagi-pagi juga suka.
1: Pokoknya semuanya.
3: Oh, semuanya.
2: Kecuali kan misalnya gak ada juga kuah. Tapi kadang kalau kemana-mana juga kan pakai digital juga. Jadi
1: kita Oh berarti Ica pakai digital juga ya.
2: Pakai
1: dong, pokoknya dimanapun dan kapanpun denger radio dong.
2: Iya kan tadi ada iklan
1: itu. Bener, harus RRI digital. Punya RRI digital?
3: Punya Kak.
1: Punya dong, harus. Oke, okay. request lagu dulu Ica. Mau lagunya siapa ini?
2: Aku mau lagunya Aku Salah Apa gitu.
1: Aku salah apa aku kali? Salah apa aku? Enggak ada salahnya
2: sama,
1: kok.
2: Salahku apa sama?
1: Ya udah ya. Salam-salam dulu.
2: Salahku apa? Tadi Bu Wahida ya.
1: Heeh.
2: Bu Wahida salam kembali ya. Aku tuh ke pasar ke 20 Bu Wahida.
1: Oh, kamu ke 20 juga.
2: Di situ ada kakakku di Perumahan Ilmah, 20 di samping rumah
1: Sang. Terus siapa lagi?
2: Sama pokoknya buat Bobby di Polman, Pak Bula Sewang juga, buat Tika, buat cuma tadi yang udah masuk, Pak Bung Danisa juga, pokoknya buat semuanya sampai ketemu.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih Kak Ica.
2: Tetap semangat ya.
1: Yes. Semangat sekali Mi Herul.
3: Terima kasih banyak Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ica kita menuju ke Sudiang nih. Ada Ibu Sumiati. Disapa dulu Ibu Sumiati, silakan. Halo, assalamualaikum. Ai menghubungkan.
3: Oh.
1: Tak bagus jaringannya.
3: Iya, mungkin.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
1: Apa bede?
4: Gua hafal.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Coba dikasih tau mikir lo sama Herul, coba bede Ibu Sumiati. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
4: Ekspresikan
1: karya.
3: Iya.
4: Karya bangsa,
1: banggakan Indonesia.
4: Kan Indonesia.
1: Lagi apa Ki itu? Halo, lagi apa Ki itu? Mana suara tak?
4: Lagi bobo-bobo.
1: Sore Mi, Pak Mali beda bobo-bobo sore.
4: Oh begitu kan?
3: Iya.
1: Masa kita ndak tahu. Ndak boleh beda sore-sore bobo.
3: Iya, katanya kadang sering sakit kepala.
1: Iya. Nah, bilang Heru kalau bobo sore sakit kepala beda.
3: Apalagi menjelang maghrib kan.
1: Tahu ndak boleh tahu.
3: Betul.
1: Itu. Kasih kita tahu dulu topiknya untuk Ibu Sumiati.
3: Untuk Bu Sumiati, acara favorit tadi RRS1 apa, Kak?
4: Pokoknya semuanya saya ikuti.
3: Oh, pendengar setia ya.
1: Dari subuh Ki ikuti.
4: Subuh saya ikuti. Saya selalu tembusnya.
1: Oh iya, terima kasih banyak kalau begitu.
4: Pokoknya sudah sangat putar radio RRI.
1: Oh begitu Di. Jadi stater apa iya. Kalau pagi rutinitasnya langsung cari channelnya RRI.
4: Pokoknya langsung cari.
5: Satu RRI.
1: Baiklah. Terima kasih. Request lagu gitu dulu. Mau lagunya siapa? Halo. Halo.
4: Ikutan di halo.
3: Oh, ikutan juga.
1: Halo. halo. Ikutan
4: pilihkan
1: saja
4: lagunya.
1: Ah, oh, baik. Iya,
4: pilihkan, Kak.
1: Request. Salam-salam gitu dulu.
4: Salam-salam buat penelpon pertama sampai terakhir tadi.
1: Baik.
4: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
4: Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan sukses selalu.
1: Sukses selalu. Terima kasih suksesnya.
4: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Sumiati. Mau jeda dulu Herul atau kita lanjut sampai jam 5?
3: Lanjut aja Kak.
1: Kita jeda dulu ya. Oh iya. Semangat sekali. Atau Herul ini ada yang sudah gabung di live TikTok? Boleh disebutkan nama-namanya yang sudah bergabung atau bahkan ada yang berkomentar?
3: Marcelo.
1: Jangan ditutup wajahnya dong. Siapa? Marcelo.
3: Marcelo sama
1: siapa?
3: Itu aja sih, Kak.
1: Kamu enggak share ke teman-teman kamu ya?
3: Udah Kak, tapi enggak di mungkin teman.
1: Lagi sibuk
3: iya,
1: ya.
3: Kak. Lagi sibuk.
1: Oke, baiklah. Kita jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Ghea Indrawari dengan Terima Kasih Sudah Bertahan dan Salah Apa Aku dari Ilir Seven Band.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Oke, masih semangat.
1: Semangat, Kak.
0: Betul. Oke, ya. Kita masih mengundang Anda untuk bergabung di 0821-3333-9440. Kita menyapa terlebih dahulu ada Pak Aldi Hidayat di Lembang, Pinrang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya begitulah.
0: Kenapa tidak mau, Ki?
2: Ekspresikan bang,
0: apa? Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Lagi apa, Ki?
2: Kalau hari Selasa itu live dari pusat ya.
0: Oh iya, karena dia jaringan nasional.
1: Ya.
0: Lagi apa, Ki, ini?
2: Sekarang tidak. Lagi apa ini? Kenapa ini?
0: Makan apa?
2: Apa namanya itu? Yang digoreng-goreng.
0: Pisang goreng, ubi goreng.
2: Iya.
1: Nasi goreng.
0: Nasi goreng.
2: Ada tepungnya sedikit.
0: Oh, ada tepungnya sedikit. Oke. Okay. Kita coba tebak, ada tepungnya sedikit, pisang goreng berarti.
2: Enggak, campur ini.
0: Oh, campur. Beragam gorengan berarti ya.
2: Iya.
0: Kalau Heru suka gorengan apa?
1: Kalau saya sih Kak, tahu isi.
0: Oh, tahu isi.
1: Iya, tahu isi yang
0: dimana
1: ada lombongnya.
0: Tahu isi favoritnya Herul?
1: Di mana Ruki, Kak?
0: Di mana Ruki?
1: Iya, sering beli.
0: Spesifik di mana Ruki ya?
1: Iya. Yeah.
0: Tunggu, bukannya dekat masjid?
1: Iya, di dekat masjid, Kak.
0: Di situ?
1: Iya.
0: Oh iya, tahu. Oke. Kasih topiknya untuk Pak Aldi.
1: Acara favorit tadi RRI Pro 1 apa?
0: Iya, apa tahu Pak Aldi? Kaldi.
2: Banyak itu.
1: Apa-apa itu, Kak?
2: Mulai dari buka acara Indonesia, tanah airku.
1: Tanah.
2: Terus
1: tuh.
2: Dan seterusnya.
0: Seterusnya. Terus
2: itu kan Mutiara Pagi, Warta Pagi, Opini Publik, Rila dari Jakarta, Warta Berita.
1: Iya.
2: Setelah itu ada dialog,
0: 11
2: sampai jam 10, baru Senin dan Rabu, Jumat, cek fakta. Bukan, belum.
0: Belum, Pi, cek fakta.
2: Halo RRI, jam 11 baru setiap cek fakta ya.
1: Yeah.
2: Banyak lagi deh.
0: Semuanya
2: banyak.
0: Ya.
1: Semuanya.
2: Karena kalau saya di rumah pakai digital, pakai manual seperti ini. Kalau di luar, RRI digital. Makanya kalau ada digitalnya tidak langsung mengadu ke studio. Kenapa mati lagi ini?
0: Okay. Jadi memang selalu dipantau kalau Pak Aldi ya, di digital, di manual, beliau pun mendengarkan. Oke. Iya, lagunya mau request apa Pak Aldi? Ada Damainya Cinta dari Gigi, Selamanya Aku Milikmu Yunisara, Cukup Tahu Rizky Febian, Masih Ada Waktu Krisdayanti, Kali Kedua Raisa, dan Tiada Reaksi dari Lydia Nur Said.
2: Ada tadi Selamanya untuk RRI?
0: Selamanya untuk RRI, diubah ya.
2: Kalau ada bikin tensong itu kan?
0: Iya.
2: Untuk RRI, ada itu lagu-lagu slow rock itu apa kayak yang ada RRI-nya itu mengudara untuk Indonesia.
0: Oh iya, ada dari tahu jamu. ada theme song-nya ada. Nah, nanti Heru juga bikin theme song untuk RRI ini.
1: Siap kan?
0: Komposer kan.
1: Iya, siap.
0: Salam-salam Ki dulu.
2: Ya untuk Aisano, Sirli, terus untuk Dari Nompo, Manu Hikman, Mika di Pondok Pesaban, terus untuk Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, terus untuk Mendung lagi di sini, Bu Anissa, Ina di Selayar, Ali, Bila, Mustiana, Hida, Dewi, Sita, Esti, Indah, Pak Pajam, terus untuk Pak Ustahab,
0: iya. Terima kasih. Halo.
2: Sejak
0: hilang suara tak?
2: Dan semuanya ya.
0: Iya.
2: Yang mendengarkan acara ini berbagai jalur dan ya sisa menghitung hari ya, 81 RRI Mangudara.
0: Luar biasa. Akankah Pak Aldi hadir di RRI?
2: Tidak bisa dipastikan.
0: Belum bisa dipastikan, tapi semoga saja.
2: Iya.
0: Kita
2: mendengar saja ya.
0: Menantikan.
3: Amin.
2: Pokoknya kan kita sebagai pendengar menunggu surprise dari kejutan dari
0: surprise dari RRI
2: untuk pendengarnya.
3: Ya betul.
2: Iya, untuk selalu dikenang.
0: Baik.
2: Oke, kurang lebihnya begitu.
0: Terima kasih, Kak Aldi, sehat selalu.
2: Ya, selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Heru sudah siap menyambut 81 tahun RRI.
3: Insya Allah Kak siap.
0: Pasti datang ya. Pasti insya dong.
3: Insya Allah.
0: Oke, sehat-sehat. Jangan sakit lagi ya.
3: Iya.
0: Sakit apa kemarin?
3: Tipes Kak.
0: Oh kodong. Tapi sekarang aman nih.
3: Iya, agak lumayan Kak.
0: Agak lumayan Midi. Oke, kita sapa dulu ada Pak Fajar di Palopo. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Luar biasa.
3: Dengan siapa dan di mana?
4: Oh, salam kenal dulu Herul.
0: Kenalan ke dulu Herul.
4: Pak Fajar di Pak.
0: Ya. Pak Fajar.
3: Oh, Pak Fajar. Senang.
4: Terusan lagi saya dengar suaramu, Dek Risna.
0: Iya. Yeah. Hmm. Bagaimana?
4: Barusan lagi saya dengar suara Kak.
0: Oh begitu. Iya. Baru satu hari kemarin libur. Ini sudah hadir kembali menemani semuanya. Lagi apa kini, Pak Fajar?
4: Iya. Yeah.
0: Lagi apa kini?
4: Halo.
0: Halo.
4: Lagi duduk-duduk. Halo, lagi duduk-duduk minum kopi.
3: Oh, lagi duduk-duduk kaitannya.
0: Bagaimana cuaca di Palopo? Mendung, Mika? Karena beberapa ini tadi mendung, bahkan ada yang sudah turun hujan.
4: Mulai jam 6 subuh sampai jam 2 siang masih mendung.
0: Mm-hmm.
4: Tapi ini ada misalnya tapi matahari sudah mau misal 6.
0: Oh, ya matahari sore, Di.
4: Iya. Rul gas weh, supaya cepat pun nanti pintar menyiar.
3: Siapa? Iya, insya Allah.
0: Kasih kita dulu ini topiknya untuk Pak. Ini Pak Fajar.
4: Saya dulu waktu.
3: Ya? Yeah.
4: Saya senang sekali kalau ada perempuan di dekatku waktu saya SMA.
3: Yeah.
4: Semangat saya itu main bola dulu. Kalau ada perempuan menonton.
0: Pak Fajar ya, ada ini topiknya dari Herul, katanya program apa di Pro 1 yang paling kita suka?
4: Oh, kalau yang disuka pertama-tama deh kalau subuh itu Mutiara Pagi. Nah, dan apa namanya kalau malam minggu kan saya suka nyanyi kalau malam minggu.
0: Oh, kafe musik.
4: Kafe musik. Kemudian berita daerah jam 6 subuh.
0: Iya, berita daerah.
3: Berita daerah.
4: Ya, berita dari Jakarta jam 8 pagi.
0: Oh iya, tahu. Atau semuanya jika memang disuka. Ya. Yeah.
4: Sebenarnya semua aja disuka ya, karena semuanya. Justrunya Herul favorit jadi disebut toh.
0: Nah iya. Iya tahu karena ini Pak Fajar juga selalu ikuti dari mulai pagi sampai pendengar malam. Setia. Iya pendengar setia kita wah beliau.
3: Luar biasa.
4: Lu punya de Risna.
0: Iya.
4: Lagu apa yang ada?
0: Ada lagu dari Gigi, Damainya Cinta, Selamanya Aku Milikmu Yunisara, Cukup Tahu dari Rizky Febian, Masih Ada Waktu Krisdayanti, Kali Kedua Raisa, Tiada Reaksi dari Lydia Nur Said. Mau yang mana?
4: Krisdayanti nih deh.
0: Krisdayanti, Masih Ada Waktu. Lagunya mau buat siapa ini? Salam-salam ki dulu.
4: Buat Bunda Sophie, buat buat Tika di Sabang, buat siapa, Gapur di Manjaling,
0: mm-hmm,
4: buat Depang di Makassar,
0: yeah,
4: buat Ibu Indah, saja pendengar Radio Republik Indonesia Makassar, dan baik, terutama adik Rizna ya,
0: yeah,
4: dan kesehatanmu deh Rizna.
0: Terima kasih.
4: Ya, oke, Pak Lede, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jeda kembali. Kami hadirkan lagu yang telah direquest, ada lagu dari Yunisara dengan Selamanya Aku Milikmu, dan juga masih ada waktu dari Chris Dayanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kita telah berada di penghujung perjumpaan di 100% Indonesia pada sore hari ini. Terima kasih banyak yang telah bergabung. Dan tadi ini kita bahasnya soal program-program di Pro 1 RRI Makassar yang menjadi favorit pendengar. Semuanya memang wajib didengarkan ya, tapi kadang ada yang memilih untuk ya lebih suka program hiburan ya Herul ya, kayak Herul nih 100% Indonesia gitu kan. Terima kasih banyak Herul, sehat selalu.
1: Iya kan.
0: Oke, besok Herul lagi kayaknya ya. Iyalah, Herul bisa, satu kan. Minggu ke depan Herul semua. Oke, terima kasih. Saya Risa Supratio. Saya Herul.
1: Saya Hairul.
0: Pamit undur diri.
1: Pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: 100% Indonesia.

El Cholo di kemenangan perdana di La Liga saat menjamu Real Sociedad. Elena Rybakina menantang Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026. Tim NPC Indonesia juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Elche memburu kemenangan perdana kala menjamu Real Sociedad di pertandingan lanjutan La Liga Spanyol musim 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Intentar neutralisar a la Real Sociedad. Laga pekan keempat La Liga
2: 2026-2027 akan mempertemukan Elche dan Real Sociedad di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari nanti. Tuan rumah masih berjuang memburu kemenangan pertama, sementara tim tamu datang dengan modal yang stabil. Elche masih berjuang keras setelah kembali promosi. Hingga pekan ketiga mereka baru mengoleksi 1 poin dan mencatatkan kebobolan 9 gol. Pelatih Elche Martin Anselmi menekankan kolektivitas timnya di laga ini.
3: El creo que el juego es colectivo.
4: Saya pikir laga ini tentang kolektivitas. Setiap tim mempunyai tujuan yang berbeda di berbagai posisi. Tapi saya lebih suka fokus pada kolektif dan mencoba meredam Sociedad.
3: E intentar neutralizar a la Real Sociedad entera.
2: Di sisi lain, Real Sociedad datang dengan kondisi lebih stabil dengan 4 poin dari beberapa laga awal. Pelatih Pellegrino Matarazzo optimis tandang ke markas lawannya tersebut.
5: Arachaldeon.
4: Tim kami sangat bagus. Saya merasa sangat baik hari ini saat latihan dan sangat antusias untuk pertandingan besok.
2: Dalam 5 pertemuan terakhir, Real Sociedad menang 4 kali dan 1 kali imbang. Pertemuan terakhir pada Februari 2026 dimenangkan Sociedad 3-1. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. Udinese bersiap menjamu Lazio pada pekan ketiga Serie A Italia di Stadion Blu Nerji dini hari nanti. Kedua tim datang dengan modal belum terkalahkan musim ini. Tuan rumah mengawali musim dengan hasil imbang melawan Como sebelum menang 3-2 atas Monza pekan lalu. Kemenangan atas Venezia di Coppa Italia tengah pekan kemarin juga turut menambah kepercayaan dari tim. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Udinese Costa Runyai memastikan skuadnya akan tampil dengan performa terbaik mereka.
1: Saya tidak bisa memberitahu dengan pasti siapa yang akan menjadi starter besok. Namun, tentu saja, mereka yang akan tampil sejak menit pertama akan sangat termotivasi. Sebab kami akan menghadapi tim hebat, tim kuat yang mengawali kompetisi Serie A dengan sangat baik. Lazio memiliki pemain-pemain berkualitas dengan kemampuan individu yang luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk turun ke lapangan. Saya rasa akan ada atmosfer yang luar biasa besok malam. Akan banyak supporter yang datang dari Roma. Jadi, saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
0: Di sisi lain, Lazio datang bermodal 2 kemenangan atas Bologna dan Genoa awal musim ini. 3 pertemuan terakhir kedua tim di Serie A berakhir imbang, namun Lazio memiliki catatan kuat di kandang Udinese dengan 8 kemenangan tandang sejak musim 2013-2014.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengincar kemenangan saat menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: It's still very far, so I need to focus on my next match.
3: Elena Rybakina bersiap menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 dengan modal penampilan konsisten sejak babak pertama. Juara Australian Open 2026 itu belum kehilangan set dalam 3 pertandingan awal, sehingga melangkah dengan kondisi yang lebih bugar. Rybakina baru menghabiskan 4 jam 14 menit di lapangan, jauh lebih sedikit dibandingkan Osaka yang bermain lebih dari 6,5 jam. Selain memburu hasil positif, petenis Kazakhstan itu juga memiliki target besar karena hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk merebut posisi nomor 1 dunia. Jelang laga di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti, Rybakina memilih tidak terlalu memikirkan target tersebut dan ingin sepenuhnya berkonsentrasi menghadapi Osaka.
2: It's still very far, so I need to focus.
3: Masih sangat jauh, jadi saya harus fokus pada pertandingan berikutnya dan tidak memikirkannya. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, menikmati pertandingan, dan berjuang sampai akhir. Semoga saya bisa mencapai target itu secepatnya. Jika tidak, saya akan terus berjuang dan mencobanya lagi nanti. Tidak masalah bagaimanapun caranya. Di kubu lawan, Naomi Osaka datang dengan perjalanan yang lebih melelahkan setelah harus memainkan 2 pertandingan 3 set. Kondisi tersebut membuat duel melawan Rybakina semakin menarik, terlebih keduanya memiliki senjata servis dengan kecepatan tinggi. Servis Osaka sejauh ini mencapai 122 mil per jam, sedangkan Rybakina membukukan kecepatan maksimal 120 mil per jam. Meski demikian, petenis Jepang itu lebih memilih pendekatan sederhana melawan Rybakina dengan menikmati pertandingan dan fokus memainkan setiap poin saat menghadapi salah satu pemain terbaik dunia tersebut.
4: I just want to have a fun match, you know.
3: Saya hanya ingin menjalani pertandingan yang menyenangkan. Pertandingan ini sebelumnya cukup menguras emosi, jadi saya ingin bersenang-senang. Ketika memikirkan kesenangan atau bermain poin demi poin, saat itulah saya tampil paling baik. Saya tahu dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, jadi saya harus tampil dengan level yang tinggi. Menurut saya, dalam kondisi seperti itu, tenis menjadi paling menarik. Saya sangat menantikan pertandingan ini.
4: I'm actually really looking forward to that match.
3: Rybakina sebelumnya berhasil mengalahkan Osaka dalam satu-satunya pertemuan mereka di Toronto Agustus lalu melalui pertarungan 3 set. Laga kali ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat dengan kedua pemain sama-sama memburu kemenangan. Sementara itu, pada nomor ganda putri, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama rekannya Erin Rotlive bersiap menghadapi pasangan Anna Bondar dan Angelina Kalinina pada babak 16 besar US Open dini hari nanti. Aldila sebelumnya melaju usai mengalahkan sesama petenis Indonesia, Janice Chen dan pasangan

0: Formula One pendengar. Charles Leclerc mengungkap penyebab kecelakaan yang membuatnya gagal finish di Grand Prix Italia 2026 tadi malam. Pembalap Ferrari itu mengalami kecelakaan di parabolika pada lap kedua setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ketiga. Pada putaran pertama, Leclerc sempat terlibat duel dengan rekan setimnya Lewis Hamilton yang menyebabkan Hamilton melebar keluar lintasan. Pembalap Monaco itu kemudian kehilangan kendali pada putaran kedua sebelum menabrak pembatas lintasan. Ia menuturkan masalah yang terjadi dan memastikan kondisi mobil akan diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut.
1: For the crash itself, I went on throttle.
2: Untuk kecelakaannya sendiri, pada putaran pertama saya menginjak gas dan rasanya agak aneh. Saya harus mengurangi gas, kemudian kembali menginjaknya. Pada lap kedua, saya mencoba melakukan hal yang sama, tetapi saya tidak tahu, rasanya sedikit aneh. Jadi, kami akan memeriksanya.
0: Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam dimenangkan oleh Kimi Antonelli, diikuti George Russell dan Max Verstappen di posisi kedua dan ketiga. Seri balapan selanjutnya akan digelar di Madrid, Spanyol pada 11 hingga 13 September mendatang.
3: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyebut kerja keras menjadi kunci kesuksesan Garuda Nusantara lolos kualifikasi Piala Asia U20. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Langsung saja dan ini dia. Saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia.
2: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyebut kerja keras menjadi kunci kesuksesan Garuda Nusantara lolos kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan Nova usai Indonesia mengalahkan Australia 2-0 pada laga penutup grup H kualifikasi Piala Asia di Stadion Nasional Laos Vientiane tadi malam. Nova mengungkapkan kunci kesuksesan anak asuhnya terletak pada kerja keras para pemain.
3: Kalau kunci kesuksesannya pasti ini kerja keras dari semua pemain ya, termasuk staf pelatih, staf ofisial semuanya. Dan saya bilang ini adalah kerjasama tim yang membuat kita bisa lolos dari kerja keras pemain, dari kerja keras pelatih semuanya sehingga kita bisa lolos.
2: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan hal serupa, di mana instruksi pelatih yang dijalankan dengan baik membawa hasil manis bagi tim.
4: Menurut saya kuncinya adalah kerja keras dan kekompakan tim. Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan semua pemain punya semangat yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk match hari ini.
2: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 ini menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan di tahun yang sama. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari kompetisi Super League pendengar. Pekan pertama Super League 2026-2027 telah berakhir dengan persaingan papan atas yang berlangsung ketat. Arema FC memimpin klasemen sementara setelah menang telak 4-0 atas tim promosi Isen Mulang FC. Persib Bandung berada di posisi kedua dengan 3 poin setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1. Sementara itu Persija Jakarta juga mengawali musim dengan kemenangan bersama Madura United, Bali United, dan Dewa United. Hasil tersebut menunjukkan peta persaingan awal yang cukup merata dengan 6 tim unggulan yang langsung mengoleksi 3 poin penting. Kompetisi akan kembali berlanjut pada pekan kedua yang akan dimulai pada Jumat mendatang.

0: Pendengar, kabar baik datang dari kancah internasional. Tim NPC Indonesia sukses mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dalam event 4 tahunan tersebut, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak. Edwi Muryono menyampaikan laporan.
1: Prestasi Bocem ini sudah kita prediksi ya, paling tidak hampir sama.
2: Saudara, tim NPC Indonesia sukses mengukir sejarah menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pada event 4 tahunan yang berakhir 4 September 2026 itu, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak sekaligus tampil sebagai juara umum. Raihan itu juga mengungguli tim Thailand yang hanya meraih 2 medali emas dan 2 perak, serta Hong Kong dengan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Adapun 3 medali emas tim NPC Indonesia dipersembahkan oleh Handayani dari kelas BC1 Putri, Muhammad Aprisal Safa dari kelas BC1 Putra, serta tim campuran BC1, BC2 yang diwakili oleh Aprisal Safa, Felix Ardi, dan Giska Sayana. 1 medali perak dipersembahkan oleh Felix Ardi dari kelas BC2 Putra. Keberhasilan mengukir tinta emas di panggung dunia itu terbilang luar biasa. Tim NPC Indonesia baru kali pertama memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Boccia Championship. Pelatih boccia tim NPC Indonesia, Islah Husyaman, mengapresiasi performa para atlet yang mampu tampil percaya diri dan menjaga konsistensi setelah sebelumnya juga menjadi juara di ajang level 2 di Kazakhstan dan Portugal. Keberhasilan itu terbilang prestisius sebab ajang World Boccia Championship memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.
1: Ini adalah event pertama kali di WSM Boccia Indonesia ikut Paris, setelah dari Paris. Untuk prediksi dari prestasi Bocem ini sudah kita prediksi ya, paling tidak hampir sama dengan yang di Paris, karena ini event sama dengan Paralimpik kan gitu. Eventnya skornya sangat tinggi karena untuk hasil dari ini adalah mengamankan posisi di LA nanti. Ini skornya sangat besar sama dengan di Paralimpik.
2: Setelah sukses di Korea Selatan, kini tim pelatih langsung mengalihkan fokus ke ASEAN Paragame APG 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang mulai 18 Oktober mendatang. Pihaknya juga sudah memiliki gambaran tentang peta kekuatan yang menjadi lawan terkuat tim Indonesia seperti Thailand, Hong Kong, dan tuan rumah Jepang. Sementara itu, salah satu atlet NPC Indonesia, Handayani, mengungkapkan kegembiraannya bisa meraih medali emas saat tampil perdana di World Boccia Championship 2026. Menurutnya, event tersebut memberikan tantangan yang lebih besar karena pesertanya lebih banyak dari ajang World Cup. Handayani mengaku tidak ingin berlama-lama merayakan keberhasilan meraih medali emas di Seoul. Setibanya di Indonesia, bersama rekan-rekannya akan langsung fokus bersiap menuju ke APG Nagoya.
3: Alhamdulillah bisa melalui pertandingan kemarin menjalankan dengan baik. Ini pertama kalinya ikut World Champ, dan untuk kelas Handayani sendiri kan biasanya paling cuma grup ya, biasanya kalau tanding itu benar-benar sampai 4 grup dan itu luar biasa banget menghadapinya, jadi lawannya lebih banyak.
2: Hal yang sama juga diungkap Felix Ardi Yuda yang mengaku pengalaman perdana tampil di ajang 4 tahunan tersebut memberikan kesan yang berbeda. Dia pun kini fokus untuk memperbaiki performa agar bisa tampil maksimal di ajang ASEAN Paragame 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Beralih ke cabang olahraga basket, pendengar. DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana Yuda Saputra dipercaya menjadi kapten untuk memimpin skuad merah putih menghadapi persaingan di Jepang. Indonesia berada satu grup bersama tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 10 September. Setelah itu, skuad merah putih dijadwalkan melawan Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September mendatang. Komposisi tim yang telah ditetapkan diharapkan mampu membawa Indonesia tampil maksimal sejak pertandingan pertama. Timnas basket putra Indonesia juga diharapkan mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik pada Asian Games 2026.

0: Kabar terakhir datang dari dunia otosport, pendengar. Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut andil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Herudin.
1: Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga yang digelar di sirkuit CV Cahaya SPR Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Minggu 6 September 2026. Ajang ini resmi dibuka Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Kegiatan turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, serta Ketua IMI Sulsel Najamuddin. Ketua IMI Sulsel Najamuddin menyambut baik pelaksanaan kejuaraan ini. Pihaknya mendukung kegiatan otomotif di Sidrap. Ini bagian penting pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif.
2: Di samping untuk olahraga ketangkasan juga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
1: Sementara itu Bupati Saruding Aldrip menyebut Sidrap memiliki 4 sirkuit dan terbuka mendukung event otomotif selama diselenggarakan secara profesional. Bupati Sidrap termasuk daerah yang sukses menyelenggarakan berbagai event otomotif.
2: Salah satunya yang terbaru sirkuit Sinar Sulawesi dan SPR 51 sirkuit Saromase Sidenreng Rapa. Seperti ini dulu hanya semak belukar dan banyak pepohonan yang itu. Tapi di belakang sirkuit ini hamparan sawah dengan hasil cetak sawah rakyat. Dan inilah kurang lebih 3 hektar dimanfaatkan untuk sirkuit untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
1: Kehadiran ratusan peserta dari luar daerah juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, penginapan hingga jasa transportasi. Sidrap pun semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Special Olympics Indonesia Soina menaikkan nota kesepahaman atau MOU bersama Lions Club untuk memformalkan sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19. Dengan kemenangan ini, Antonelli kini kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan mengoleksi 267 poin. Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku bangga dengan semangat juang timnya meskipun harus menelan kekalahan 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium. Ia berharap rasa sakit akibat kekalahan ini akan mengobarkan semangat tim untuk menghadapi tantangan selanjutnya di Premier League. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Senin 7 September 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda termasuk mitigasi dan penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa setelah menyimak dinamika olahraga, kami akan hadirkan juga perbincangan dalam dunia olahraga. Kali ini tentang ajang BRI Super League 2025-2026.

0: Ya, pekan pertama BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir pada 4 hingga 6 September 2026 dan langsung menyajikan drama sengit dari 9 pertandingan pembuka. Sebanyak 6 tim berhasil mengamankan poin penuh, sementara 3 laga lainnya harus puas berbagi angka. Dan untuk Madura United ya, ini mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Persija Jepara, sementara Bali United meraih 3 poin setelah menundukkan PSS Sleman 2-1. Kemudian Persib Bandung juga membuntuti setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 dan beberapa pertandingan lainnya. Kita akan membahas ya lebih jauh sejauh mana kemudian hasil pekan pertama ini bisa menjadi indikator peta persaingan kompetisi. Sudah tersambung bersama kami pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto. Selamat sore Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Ya, terima kasih. Bagaimana Anda membaca gambaran umum ya persaingan Super League 2026-2027 ini setelah seluruh laga pekan pertama ini, Bung Nova?
1: Ya, 9 pertandingan yang seru ya. Ini ada beberapa tim yang menurut saya lulus tes nih. Seperti Persib bisa menang atas PSM, kemudian juga Persija di bawah Shin Tae-yong bisa menang atas Borneo. Ini seperti menegaskan ya bagaimana mereka membangun musim ini dengan keseriusan. Tapi ada juga yang menurut saya memang pertandingannya agak bisa diprediksi ya, predictable gitu. Seperti Arema bisa menang lawan Isan Mulang dan Bali United menang atas PSS. Tapi juga masih ada beberapa tim yang sepertinya harus membuktikan diri nih di pekan-pekan selanjutnya, seperti Arema, Borneo dan Bali United. Ya, tapi ini jelas bukan garis finish ya, yang menang di pekan pertama bisa aja kalah di pekan selanjutnya, dan yang kalah di kemarin bukan berarti nanti nggak mungkin bisa bangkit gitu ya. Ini jelasnya kompetisi bukan lari sprint tapi lari maraton gitu.
0: Nah, dengan berlangsungnya pekan pertama BRI Super League ini, apakah langsung terlihat nih Bung Nova tim-tim yang akan dominan nanti ke depannya, atau justru masih terlalu dini ya untuk menarik kesimpulan?
1: Ya, masih terlalu dini ya, menurut saya masih belum bisa dijawab ya. Ini paling nggak butuh 3-5 pertandingan untuk lihat kekuatan sesungguhnya dari sebuah tim, untuk yang ukur perbandingan kekuatan mungkin ya bukan ada cepat lari jarak pendek ya, karena ini liganya masih lama, masih sampai Juni
0: masih di awal banget nih ya,
1: masih ada 8 bulan lagi, masih ada banyak yang bisa terjadi gitu di lapangan dan di luar lapangan tentunya.
0: Oke. Nah, dari seluruh pertandingan ya yang sudah berlangsung di pekan pertama, apa sih yang paling mencuri perhatian mungkin dari Bung Nova sendiri? Apakah dari segi kualitas permainan ataupun intensitas laga, atau mungkin hasil yang di luar dugaan ya, beberapa tim-tim yang sudah menyelesaikan pertandingan di babak pertama ini, pekan pertama maksud kami?
1: Ya, kalau intensitas pertandingan, kita kembali lagi menyaksikan pertandingan yang memang bisa dibilang Liga Indonesia banget lah ya. Komentator di televisi menyebutnya ada pertandingan yang counter to counter atau end to end yang memang seperti itu ya, sepak bola Indonesia dari beberapa musim terakhir memang banyak sekali kondisi-kondisi yang seperti itu, saling serang, balas serang. Kemudian kalau untuk yang mengejutkan menurut saya ya belum ada yang mengejutkan-mengejutkan banget, tapi yang menarik perhatian buat saya adalah ini 9 pertandingan tidak ada yang tanpa gol, jadi semua ada gol. Ini menyenangkan buat penonton ya. Terus juga ini pemain-pemain baru yang langsung unjuk gigi juga banyak. Ini ada Dimitar Mitkov dari Madura United langsung bikin 2 gol. Kemudian Alano di Bayangkara juga bikin gol penentu kemenangan. Di Arema pemain-pemain barunya Diego Landis, Marcos Vinicius, Mauro Ilustra juga bikin gol. Begitu juga di Persija ada
0: cukup mencolok juga ya beberapa nama baru ini.
1: Dan juga ada pemain-pemain muka lama yang menegaskan keberadaan mereka, kayak kemarin pencetak gol pertama untuk Arema, Johan Ahmad Farizi, muka lama yang masih mempertahankan eksistensi di
0: masih nasional, berkiprah juga di Arema FC.
1: Kemarin juga ada Rafael Struik bikin gol lagi, ini kabar gembira ya buat Rafael Struik yang tidak dipilih ke tim nasional,
0: tapi
1: juga ada Pertipler, Patricio Matricardi dan William Barros.
0: Membuktikan ya di Super League kali ini. Baik, Bung Nova, kita juga undang mendengar ya untuk interaktif di perbincangan kita sore ini. 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Roni di Jakarta, selamat sore Pak Roni.
2: Selamat sore Mbak Kapira Amalia.
0: Ya, sore.
2: Ya, Pak Roni. Komentar saya ada 3 Mbak Kapira.
0: Ya.
2: Yang pertama, kerja ini baru awal kompetisi, mungkin seperti kita baru masuk untuk pertama kali ya Mbak Kapira ya. Yang jadi perhatian dan bisa dikasih tanda yaitu ketika tim menang di kandang lawan, kalau mereka menang itu ciri-cirinya mereka yang akan jadi teratas mbak nanti mbak di kompetisi ini mbak. Pokoknya yang main di kandang lawan menang, nah mereka lah calon-calon juara mbak. Terus yang kedua soal ini mbak, soal nama kompetisi mbak. Nah kalau bisa jangan ganti-ganti gitu, kalau itu terus gitu mbak. Misalnya kayak I-League misalkan, nah itu digunain terus selama 20 tahun, jadi liga kita akan jadi top seperti liga-liga top dunia gitu mbak Nafira. Kayak Liga Calcio, La Liga, Liga Premier Inggris seperti itu mbak. Terus yang ketiga, kalau menurut saya mbak, mudah-mudahan nanti ada Piala Indonesia gitu mbak, mbak Nafira. Jadi Piala Indonesia itu dari Liga 1, 2, 3, 4 itu semuanya itu bertemu, dan kalau bisa 100% di klub tersebut pemain Indonesia mbak, tanpa ada pemain asingnya gitu mbak.
0: Oh tidak perlu ada naturalisasi mereka, gitu maksudnya Pak Roni.
2: Mereka walaupun lapis kedua ketiga nggak masalah, yang penting 100%nya pemain Indonesia.
0: Baik. Jadi mbak Tafira. Ya Nova, terima kasih. Terima kasih Pak Roni. Ya silakan Bung Nova ditanggapi ya.
1: Ya menarik ya, tadi idenya Pak Roni untuk nama liga memang itu sudah konsistensi dari tahun ke tahun. Mungkin
0: berubah-ubah 5
1: tahun, tadi dari Liga 1 namanya, kemudian sekarang Super League ini balik ke tahun 2010-an ya, dulu namanya Indonesia Super League, sekarang Super League. Ya, untuk membangun brand, untuk membangun jenama yang besar, memang butuh konsistensi nama ya, jangan berubah-berubah gitu ya. Dan untuk tadi Piala Indonesia, doa Pak Roni terjawab insya Allah tahun ini, karena nanti mulai tanggal 3 November ada Piala Indonesia yang namanya League Cup.
0: Silakan disimak nanti. Iya.
1: Tapi sayangnya tidak lagi seperti tahun edisi tahun 2018-2019. Ketika itu memang klub-klub dari Indonesian League paling atas sampai kasta ketiga kalau nggak salah itu ikut serta. Jadi memang ada ratusan tim. Nah kalau untuk edisi tahun ini hanya ada tim dari Super League dan Championship, jadi kira-kira ada 38 tim. Jadi ya akan ada kompetisi baru, turnamen baru yang akan menambah semarak sepak bola nasional.
0: Jadi kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya ajang tersebut. Nah, Bung Nova, sejumlah tim ini kan datang dengan perubahan pelatih ya di Super League. Ada Persib dengan Igor Tolik, kemudian Persija Sintayong, Borneo FC ada Mauro Geronimo. Ini bagaimana Anda melihat kehadiran pelatih-pelatih baru di tim masing-masing?
1: Ya ini kan pelatih memang jadi penentu gaya main ya, sosok utama tim mau seperti apa, mau bermain menyerang, bertahan, atau bermain pragmatis atau idealis, strategi komposisi pemain, siapa pemain yang didatangkan jadi starter, ini kan semua ada di tangan pelatih ya. Dengan rekrut pelatih-pelatih baru, ada sesuatu nih yang terjadi dengan pelatih sebelumnya. Kalau di Persib mungkin Bojan Hodak memilih menyudahi karir dan sekarang di belakang layar Igor Tolik. Udah cukup tahu lah ya bagaimana situasi kondisi Persib. Jadi menurut saya situasinya tidak akan jauh berbeda nih. Apalagi Tolic juga sudah pernah jadi pelatih pengganti ketika Hordak berhalangan hadir dari dua musim lalu.
0: Jadi sesuatu yang tidak asing ya?
1: Iya, nggak asing. Apalagi tidak ada banyak perubahan pemain ya mas ya. Mungkin ada 5, 6, 7 pemain yang hengkang, tapi tetap ada pemain-pemain lama yang masih jadi anggota tim inti di klub Persib. Sementara kalau Shin Tae-yong di Persija dan Geronimo di Borneo, hari ini datang bisa jadi karena memang ada keinginan, kemauan dari klub untuk meningkatkan prestasi. Nah pembuktiannya masih harus ditunggu sampai akhir musim ini. Bagaimana mereka, apakah bisa menjalankan amanah nih dari tim, dari supporter.
0: Butuh waktu ya untuk pembuktian ya.
1: Jadi juara, mengambil alih trofi dari Persib musim ini atau ya kita akan lihat nanti di akhir musim.
0: Melihat hasil pekan pertama di BRI Super League, seperti apa kemudian peta persaingan papan atas yang Anda proyeksikan di musim ini, Bung Nova?
1: Ya kalau prediksinya masih masih awal banget nih, prediksi awal banget. Masih,
0: tapi tidak apalah, kita menerka-nerka dulu, Bung Nova.
1: Masih tiga kesebelasan perserikatan ya, Persib, Persija, Persebaya ini masih ada di top of mind saya, masih
0: tetap ya dengan tiga tim besar itu ya.
1: Persib memang ya wajar ya kalau jadi kandidat juara atau ada di papan atas, karena memang tiga gelar beruntun, kualitas individu di dalam timnya juga bagus, tidak ada perubahan radikal. Tapi musim ini mereka akan menghadapi jadwal padat, bisa dibilang super padat, ada Super League, kemudian nanti ada League Cup, kemudian juga ada Asian Championship,
0: cukup padat,
1: dan
0: ya?
1: Juga ada AFC Champions League juga, jadi cukup padat banget. Nah, sementara Persija dan Persebaya tidak sepadat itu jadwalnya, tapi mungkin secara kualitas individu di dalam tim tidak sebesar Persib, tapi yang jelas ini bukan soal kekuatan individu ya, tapi bagaimana mereka bisa membuat tim menjadi lebih kuat dibanding musim lalu.
0: Oke, baik, menarik sekali ya. Kita nantikan bagaimana kiprah dari masing-masing tim ataupun pelatih ya dalam BRI Super League 2026-2027 ini. Terima kasih Bung Nova atas waktunya sore ini. Selamat di Radio Pro 3. Ya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Sore, jaya.
0: Jaya. Iya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto, ya, dalam perbincangan terkait dengan BRI Super League 2026-2027 di pekan pertama.

0: Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengapresiasi pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 dari sesi teknis penerapan laws of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, sebanyak 194.000 penumpang terdampak penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang imbas dari adanya erupsi Gunung Anak Rakatau. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudara Ain-Ain.
3: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini masuk hari kedua, penutupan sementara operasional penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terdapat 194.451 penumpang yang terdampak. Hal ini akibat sebaran abu vulkanik imbas dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan, pada hari kedua penutupan tercatat sebanyak 624 rencana penerbangan terpaksa tidak dapat beroperasi, menyebabkan sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Yudis juga mengungkapkan dari total rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan, seluruhnya dipastikan lumpuh total seiring diperpanjangnya penutupan operasional hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, kami terus-menerus menyampaikan kepada penumpang bahwa dinamika saat ini terus berkembang dan sampai dengan saat ini terus dipantau bagaimana keberadaan debu vulkanik itu berada di area Bandara Soekarno-Hatta. Apabila nanti sudah tidak lagi terdapat vulkanik es melalui airport test misalnya dan sudah dinyatakan aman, tentu akan disampaikan kepada seluruh calon penumpang.
3: Diketahui sejumlah maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini guna meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal. Pada hari pertama, erupsi Gunung Anak Rakatau terdampak langsung pada 1.039 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat ruang udara memicu pembatalan keterlambatan hingga pengalihan pendaratan bagi 119.215 orang penumpang. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil CPO periode 2022-2024. Selengkapnya dilaporkan Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, pendengar, baru saja dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan juga pemalsuan dari CPO menjadi POME yang dilakukan oleh 11 orang terdakwa, salah satunya adalah Fajar Doni Cahyadi yang merupakan pejabat di Ditjen Bea Cukai. Dalam jawaban atas eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya, jaksa menyatakan apa yang didasarkan atau dibantah dalam perlawanan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya itu tidak berdasar, yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini karena menurut para terdakwa ini merupakan perkara selisih pajak yang harus diselesaikan di pengadilan pajak. Dan berikut pernyataan dari jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim.
6: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan.
5: Ya, sementara itu kuasa hukum dari terdakwa Fajar Doni Cahyadi, Zaid Musafir, menyatakan bahwa sesuai dengan kasus yang terjadi pada PT Wilmar yang juga diadili di peradilan pajak, maka seharusnya kasus yang melibatkan terdakwa ini juga diadili atau disidangkan di pengadilan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena ada selisih biaya masuk antara CPO dan POMI. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan sekolah di Kota Bekasi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ secara situasional jika situasi udara memburuk akibat paparan abu vulkanik Anak Krakatau. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperbolehkan sekolah di Kota Bekasi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara situasional. Dan jika situasi udara memburuk, kebijakan tersebut sebagai respon atas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpapar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan kebijakan pemberlakuan PJJ secara situasional ini sudah diatur dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mengecek kondisi kualitas udara di Kota Bekasi yang hasilnya menunjukkan kualitas udara di Kota Bekasi relatif aman dan terkendali untuk masyarakat beraktivitas di luar rumah. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
8: Ya, jadi PJJ, kemarin saya sudah perintahkan kepada Kadisdik, dan sebagai turunan dari apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur, ya, jadi SE-nya sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ada item-item yang kemudian nanti memenuhi syarat apakah kemudian sekolah akan melaksanakan PJJ atau tidak.
9: Jadi, pemberlakuan di berapa lama nanti?
8: Kan kalau PJJ itu nanti kita serahkan kepada organik sekolah. Nah, jadi ya silakan aja sekolah nanti melihat situasi kondisi yang ada. Tapi overall secara umum, ya saya sudah cek ke Dinas LH, ya ini masih dalam konteks sebetulnya masih dalam kondisi yang cukup relatif aman, ya untuk kita bisa melaksanakan aktivitas di luar. Tetapi yang paling penting adalah justru adalah mengurangi saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan, ya, dan pada saat kita berada di ruangan ya gunakan masker. Ya.
7: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan sebagai upaya mitigasi pihaknya meminta sekolah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta disiplin dalam menggunakan masker saat beraktivitas khususnya di luar ruangan. Sementara itu berdasarkan pantauan di lapangan sejumlah sekolah di Kota Bekasi juga terpantau masih memberlakukan pembelajaran normal secara tatap muka. Hanya saja sekolah mengharuskan siswa menjalankan aktivitas belajar dengan menggunakan masker. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran Rp15,8 triliun untuk pembangunan IKN di tahun 2027. Nils Warkula menyampaikan laporannya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengajukan tambahan anggaran Rp15,8 triliun untuk mendukung pembangunan IKN pada 2027. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama OIKN Bimo Ade Nursantio dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Bimo menjelaskan, pagu anggaran OIKN yang tersedia untuk 2027 saat ini sebesar Rp6,72 triliun, sedangkan total kebutuhan mencapai Rp22,52 triliun. Kekurangan tersebut terutama dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur batch 2 dan melanjutkan pembangunan batch 3. Bimo Ade mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar target pembangunan infrastruktur IKN pada 2027 dapat diselesaikan sesuai rencana. Menurutnya, dari total kebutuhan tambahan Rp15,8 triliun, Rp7,22 triliun dialokasikan untuk batch 2 dan Rp8,57 triliun untuk batch 3.
11: Pada komposisi anggaran per jenis belanja modal mendominasi sebesar 79% dari pagu anggaran atau sebesar Rp5,3 triliun yang digunakan untuk mengakselerasi pembangunan fisik dan infrastruktur. Selebihnya belanja barang sebesar 16% dan belanja pegawai sebesar 5%.
10: Pembangunan batch 2 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2025 hingga 2027 dengan total nilai pembangunan sekitar Rp20 triliun. Untuk 2027, OIKN masih membutuhkan tambahan Rp7,22 triliun karena dari sisa kebutuhan Rp12,57 triliun baru tersedia sekitar Rp5,35 triliun. Sementara itu batch 3 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan pembangunan sekitar Rp17,24 triliun. Program ini antara lain diarahkan untuk menyediakan hunian bagi pimpinan dan anggota serta sekretariat lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
11: Rencana strategis tahun 2025-2029, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran, legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas.
10: Di luar pembangunan infrastruktur baru, OIKN juga menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun sekitar Rp585,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjaga operasional gedung pemerintahan, konektivitas, utilitas kota, serta fasilitas publik yang terus bertambah. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 5 Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam liputan berita Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini 3 September 2026 bersama saya Mika Pika. Mengawali informasi pertama, kita menemui rekan Sofi di RRI Kendari. Selamat sore rekan Sofi. Sofi?
2: Yang berada di RRI Mamuju.
1: Baik, selamat sore, silakan informasi Anda rekan Sofi.
2: Baik, terima kasih. Informasi dari Kota Lulo Kendari terkait dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyiapkan lebih dari 2 miliar rupiah untuk pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir.
3: Ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan...
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk pembebasan lahan pembangunan tanggul beton di Sungai Wanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kota Kendari. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak menjelaskan, pembebasan lahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
3: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
4: Martin menambahkan, pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari untuk hari ini, tepat di hari Senin 7 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi serta Bung Irfan mengucapkan terima kasih. Dan kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Sofi di RRI Kendari. Pendengar dari Kendari kita ke Bone. Kita menemui rekan Andi Imran. Selamat sore rekan Andi Imran.
5: Selamat sore rekan Mega Pika.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Imran.
5: Baik, informasi dari RRI Bone sore ini terkait dengan Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI dan diproyeksikan menjadi percontohan nasional. Berikut laporan Suryani Arifin.
6: Selamat Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
7: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
6: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
5: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Imran dari RRI Bone. Pendengar dari Bone, kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore.
1: Dari Bone kita ke RRI Ampana. Selamat sore rekan di Ampana.
8: Selamat sore. Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi Anda.
8: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una serahkan bantuan pangan daerah dan penghargaan Satlinmas. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyalurkan bantuan pangan daerah atau PANADA, program Berani Sejahtera, sekaligus menyerahkan piagam penghargaan Gubernur Sulawesi Tengah kepada anggota Satlinmas. Penyerahan tersebut berlangsung dalam apel pagi awal bulan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Tiga anggota Satlinmas menerima penghargaan atas pengabdian selama 28 tahun dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng MAP mengatakan bantuan PANADA dapat terrealisasi melalui upaya pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah hingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas dukungan tersebut. Menurutnya meskipun nilai bantuan tidak besar, bantuan diharapkan tetap memberikan manfaat bagi penerima.
10: Hadir di Kabupaten Tojo Una-Una, tetapi bantuan ini adalah upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini adalah Bapak Bupati Tojo Una-Una melalui Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una sehingga bantuan itu hadir saat ini dan kita serahkan pada kesempatan ini. Nah, oleh karena itu upaya-upaya ini tentunya kami menyampaikan apresiasi kita semua bahwa Bapak Gubernur telah memenuhi permintaan kita sehingga hari ini telah terrealisasi. Kepada penerima bantuan, saya berharap bahwa bantuan ini dapat diterima dengan baik dan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya. Nilainya juga tidak cukup besar, tapi insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah serta nilai ibadah yang ikut bersama-sama menyaksikan pada kesempatan ini.
9: Sementara itu penghargaan kepada anggota Satlinmas diberikan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian panjang selama 28 tahun. Sekda menegaskan penghargaan tersebut bukan sekedar piagam, tetapi menjadi bentuk penghormatan terhadap dedikasi para anggota Satlinmas. Sekda berharap dedikasi para senior Satlinmas dapat menjadi teladan bagi anggota lainnya dalam menjalankan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Rahmawati Tari melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju mewakili rekan yang bertugas Sayuni Safir dan juga operator Agus Yunga mengucapkan terima kasih kembali ke rekan di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana dan pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda berikut wawancara

0: Untuk saat ini, apakah langkah yang dilakukan bagi stakeholder, khususnya dari Polresta Mamuju dalam mengantisipasi karhutlah yang terjadi di Mamuju saat ini?
1: Ya, seperti yang disampaikan Ibu Bupati, tentunya kami bersama rekan-rekan dari Forkopimda lainnya, dari Kodim, dan dari Kejaksaan, paling prioritas adalah melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa membakar lahan itu bisa berdampak pidana. Dari itu, kita sudah sosialisasi bila mana setelah ini terjadi lagi, tentunya kami akan melakukan proses penegakan hukum.
0: Apakah ada personel gabungan baik dari kepolisian dalam situasi tanggap darurat karhutlah ini?
1: Oh iya, jadi dengan adanya apa tadi dibentuk oleh pemerintah daerah, kita untuk Satgas ini tanggap darurat, jadi semua unsur ada. Jadi dari kami ada, teman-teman dari Kodim dari.
0: Untuk saat ini, apakah ada penyelidikan yang dilakukan terkait terbakarnya beberapa lahan yang ada di Kabupaten Mamuju?
1: Ada beberapa lokasi yang kami sedang lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, kalau sudah ditemukan bukti permulaan dan kelengkapan yang lain, kita akan proses.
0: Untuk ancaman hukumannya sendiri, Pak?
1: Ya, di KUHP ada 7 tahun penjara ancaman 15. Ya, untuk pembakaran lahan.
0: Sejauh ini dalam penyelidikan yang dilakukan, apa motif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembakaran ini, Pak?
1: Ya, kepentingannya banyak. Ada yang membuka lahan, masyarakat kan juga banyak beberapa komoditi kaitannya dengan tanaman, ada juga untuk kepentingan sawit. Karena ini kan kita bicara kabupaten, ada yang di Mamuju, ada yang di Tomo, dan kecamatan-kecamatan yang lain.
0: Ya. Baik, pendengar RRI, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi, terkait status tanggap darurat kekeringan dan karhutlah yang ada di Kabupaten Mamuju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di liputan berita Sekorwil 4 Gema Saripati Maju yang Anda dengarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan juga Bau-Bau. Dan pendengar, kita akan menuju ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Selamat sore, rekan Suharmi.
4: Selamat sore, rekan Mega.
3: Baik, silakan informasi Anda.
4: Baik, informasi dari Kabupaten Buol. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol bersama Puskesmas Biau terus menggenjot capaian program imunisasi anak demi melahirkan generasi yang sehat dan tangguh. Keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap IDL maupun bulan imunisasi anak sekolah BIAS diakui tak lepas dari sinergi dan kolaborasi erat antar lintas sektor di wilayah tersebut. Berikut laporan Reynaldi.
5: Penanggung jawab program imunisasi kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
6: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan, ya, sampai dengan usia 5 tahun.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Biau Jasman menegaskan pentingnya dukungan dari pihak kelurahan melalui fasilitas posyandu dan pengawasan yang mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan anak, sekaligus mengimbau para orang tua di Kecamatan Biau agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks terkait vaksinasi di media sosial.
7: Yang memiliki pemahaman tentang vaksin ini supaya jangan selalu mendengarkan informasi hoaks dari luar atau dari media sosial bahwa imunisasi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi sekarang pemberian campak rubella itu sangat

0: bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak, apalagi HPP ini. HPP ini kan yang kita berikan kepada anak usia 5 tahun, usia anak perempuan, itu adalah pencegahan kanker rahim, sangat membantu sekali untuk anak-anak perempuan itu.
1: Jasman menambahkan, pihaknya berharap capaian imunisasi yang saat ini berada di angka 60% dapat terus meningkat hingga mencapai target 98% melalui pemberian imunisasi penting seperti campak rubella dan vaksin HPV untuk mencegah kanker leher rahim pada anak perempuan. Ia menekankan, seluruh program ini disediakan gratis oleh pemerintah sehingga masyarakat diharapkan memanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan derajat kesehatan dan masa depan generasi muda di Kabupaten Buol.
2: Demikian informasi dari Toli Toli dalam Gema Saripati Maju, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Arsela dan Andika mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan Mega Pika.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi di RRI Toli Toli. Pendengar dari Toli Toli, kita ke RRI Palu menemui rekan Joko. Selamat sore rekan Joko.
4: Selamat sore rekan Mega di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi ada rekan Joko.
4: Baik. Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi dapat dikenakan sanksi hingga denda Rp2.500.000 atau kurungan. Masyarakat diimbau mengenali petugas parkir resmi dan melaporkan praktik parkir liar maupun dugaan pemerasan kepada pemerintah. Berikut laporan Muhammad Sidik.
5: Dinas Perhubungan Kota Palu menegaskan pihak yang tidak terdaftar sebagai juru parkir resmi tidak diakui pemerintah sebagai juru parkir. Karena itu masyarakat yang merasa menjadi korban dari juru parkir tidak resmi diminta untuk melaporkan kepada pemerintah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah Kota Palu telah menyiapkan sanksi melalui peraturan daerah atau perda dengan denda maksimal Rp2.500.000 atau kurungan paling lama 15 hari kepada pelaku yang melakukan aktivitas mengatur kendaraan dan menarik pembayaran parkir tanpa status resmi. Jika ditemukan unsur pemerasan, pemerintah juga dapat menerapkan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Adapun ancaman pidana untuk pemerasan dapat mencapai 9 tahun penjara.
6: Kalau secara perda saja, sanksi yang diperda, yang pertama setiap juru parkir atau orang yang berpraktis sebagai mengatur kendaraan tapi tidak resmi, yang pertama dendanya maksimal 2.500.000, kurungan 15 hari, itu sudah pasti itu, diperda. Ditambah lagi kalau dia melakukan pemerasan itu sudah KUHP, itu ancamannya 9 tahun. Ya jadi jelas, cuman kalau yang pemerasan, yang korban harus melapor bahwa saya diperas. Iya, harus melapor, bapak ini ada yang memeras ini, saya diperas sama orang ini pak. Merasa dengan ancaman kekerasan lagi kepada diri saya, dia harus lapor di Polres. Begitu, ya. Kalau yang delik dari peraturan daerah nggak usah, kita dapat, kita proses.
5: Kepala Dishub Kota Palu itu menambahkan, saat ini pemerintah melalui Satgas Parkir Gabungan terus mengidentifikasi titik-titik parkir liar untuk diberikan tanda berupa spanduk. Langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat membedakan lokasi parkir resmi dan lokasi yang tidak memiliki izin. Sementara untuk membedakan petugas parkir resmi yang terdaftar, pemerintah juga telah menyiapkan rompi khusus sebagai tanda pengenal agar masyarakat dapat membedakan petugas parkir resmi Kota Palu dengan keterlibatan aktif masyarakat serta landasan hukum yang jelas. Diharapkan mampu memutus praktik parkir tanpa izin di wilayah Kota Palu.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurtia Sujari bersama teknik studio Anjas Poli. Kembali ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju. Mega.
3: Baik, terima kasih rekan Joko dari RRI Palu. Pendengaran dari Palu kita ke RRI Bau-Bau menemui rekan Bu Suda. Selamat sore rekan Bu Suda.
7: Baik, selamat sore rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, silakan informasi Anda Bu Suda.
7: Baik, terima kasih. Berdengar dari Kota Bau-Bau, turnamen PMM Bau-Bau Cup 2 ASA Atlet Tenis Meja jelang Proprov Sulawesi Tenggara akhir 2026. Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sultra ambil bagian dalam turnamen tersebut. Selengkapnya, Wode Nurliani menurunkan laporannya.
8: Semangat para pecinta tenis meja serta bau sebelum pertandingan Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Popov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
9: Tujuan dari kegiatan ini ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahmi bersama atlet pencinta lingkung yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan timpong-timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
8: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Popov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
10: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobab sebelum Porprov. Kan Porprov ini belum. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
8: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Wadi Nurliani, reporter dari Baobab, melaporkan.
7: Berdasar demikianlah informasi terkini dari Kota Baobab, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Bu Suda dan pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi langsung. Mamuju belum punya fasilitas pengolahan sampah tekstil yang akan disampaikan langsung reporter Muhammad Ilham. Ilham.
11: Baik. Relawan Lingkungan Hidup World Clean Up Day Sulawesi Barat, Aten Riabeng mengatakan Mamuju hingga kini belum memiliki fasilitas khusus pengolahan sampah tekstil. Tenri menyebut masyarakat hanya mengandalkan cara sederhana tanpa sistem daur ulang resmi. Menurutnya, minimnya infrastruktur pengolahan sampah kian membuat warga Mamuju terbatas pilihannya. Pakaian bekas yang tak lagi dipakai biasanya hanya dijadikan lap, tas, atau disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. Tenri menegaskan belum ada cara khusus untuk membuang pakaian bekas selain metode daur ulang mandiri yang terbatas. Ia menjelaskan proses daur ulang pakaian bekas menjadi barang baru seperti lap atau tas membutuhkan kreativitas sekaligus waktu luang. Namun tidak semua warga memiliki kesempatan melakukan hal tersebut secara rutin. Tenri menambahkan opsi lain adalah menyumbangkan pakaian layak pakai ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan. Relawan Lingkungan World Clean Up Day Sulawesi Barat, Atenri Abeng mengatakan Mamuju hingga kini belum. Resmi, menurutnya minimnya infrastruktur pengolahan sampah.
12: Khususnya kalau kita di Indonesia ya, bukan Indonesia, di Mamuju ya. Iya.
13: Dan kalau kreatif ya dijadikan tas. Pada waktu itu.
12: Tas. Ada waktu juga, bukan cuma kreativitas. Orang juga butuh waktu recycle. Tapi kan tidak semua orang punya waktu untuk merecycle.
11: Lebih lanjut ia mengingatkan tanpa fasilitas pengolahan resmi, pakaian bekas yang dibuang sembarangan berisiko mencemari lingkungan. Ia mencontohkan banyak pakaian bekas ditemukan menumpuk di kawasan pesisir pantai. Tenri berharap pemerintah daerah mempertimbangkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah tekstil di Mamuju. Ia menilai langkah ini penting mengingat volume sampah kian terus bertambah seiring tren thrifting. Berikut laporan saya, kembali ke rekan Mega di studio.
3: Terima kasih rekan Muhammad Ilham atas laporan Anda. Berikutnya, setelah laporan langsung dari Muhammad Ilham, kita akan menemui rekan Rizna di RRI Makassar. Selamat sore, rekan Rizna.
14: Selamat sore, rekan Mega. Baik.
3: Silakan informasi Anda.
14: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, tarif wisatawan asing di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Maros disorot. Balai Taman Nasional Bulu Saraung siap dorong evaluasi. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
15: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Saraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
16: Mungkin mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan dalam itu tidak sebanding.
15: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Bantimurung Bulu Saraung Haji Suwadi mengatakan kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
17: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
15: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, Abdul Razak, menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
18: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Gitu ya. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
15: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Bantimurung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian tadi informasi dari RRI Makassar untuk Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator kami Isfah mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna atas informasi Anda dari RRI Makassar. Pendengar News Feature dari RRI Makassar tadi menutup perjumpaan kita dalam liputan berita Sekorul 4 yang kami siarkan melalui RRI Mamuju, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Bone, Ampana, dan Bau-Bau untuk edisi hari ini 7 September 2026. Saya Mega Pika mewakili kerabat kerja yang bertugas di balik studio ada Pak Awal dan kami pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
19: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia.
1: Makassar sore ini.
2: Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Gema Saripati Majelis Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pancasila.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
5: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Makassar sore ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat, dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Tetapi ingat, bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi. Tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki. Tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
1: Makassar sore ini.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia Barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Makassar sore ini.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan, salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna, sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi publik. Telah memanggil Miftah Farid bin Abdul Malik Dengmile, tempat tanggal lahir Sunggu Minasa 11 November 1997. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulunya beralamat di Tamalalang, RT 003, RW 002, Desa Lempangang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Kamis 19 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Rostina binti Kopen Deng Tali sebagai penggugat melawan Miftah Farid bin Abdul Malik Deng Mile sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, telah memanggil Arwini binti Syafarudin Deng Nompo, tempat tanggal lahir di Data, 18 April 2005, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak dicantumkan. Tempat kediaman dahulunya beralamat di RT 000 RW 000 Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Suryadi bin Haji Jumadi sebagai pemohon melawan Arwini binti Syafarudin Deng Nompo sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, mendengar, telah memanggil Ari Nugroho bin Sudarsono, tempat tanggal lahir Goa, 12 Januari 1990. Beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Jalan Sirajuddin Rani, RT 001 RW 001 Kelurahan Bontobontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Rabu 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tati Purwanti binti Joan Suryadi sebagai penggugat melawan Arin Nugroho bin Sudarsono sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan terakhir, pendengar, telah memanggil Syaiful Ramadan Basrina bin Muhammad Basri, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 4 Februari 1997, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Tanetea, RT 001 RW 08, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sunggu Minasa pada Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rusmalia binti Ahmad Deng Limpung sebagai penggugat melawan Syaiful Ramadan Basrina bin Muhammad Basri sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Dan itulah tadi informasi publik pada malam hari ini, dan sesaat lagi kami hadirkan Kiprah Sulawesi Selatan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan edisi Senin 7 September 2026. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini pendengar di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan mengangkat topik yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kita ingin menelik lebih jauh sebenarnya seperti apa kondisi para petani dalam menghadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Petani hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Muhammad Anwar. Beliau ini merupakan Kepala UPT BPTPH Dinas TPH Bun Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Pak Anwar. Boleh diaktifkan mic-nya terlebih dahulu, Pak?
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat?
1: Malam, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak ya, sudah berkenan untuk kami ajak berdiskusi pada malam hari ini membahas mengenai petani hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Saat ini masih kita rasakan bagaimana kondisi cuaca pada saat ini yang benar-benar kering begitu ya. Kemudian juga suhu yang meningkat. Kita akan mencari tahu lebih jauh bagaimana nasib dari petani yang ada di Sulawesi Selatan selama menghadapi musim kemarau ini, Pak. Bagaimana kondisinya sejauh ini? Apakah masih terbilang cukup aman, baik dari segi pasokan air dan lain sebagainya, atau seperti apa?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi saya pengen menguraikan secara detail dulu bahwa kondisi saat ini merupakan mitigasi perubahan iklim. Di mana kegiatan-kegiatan sebenarnya mitigasi itu banyak diantaranya mengurangi emisi GRK, kemudian meningkatkan serapan karbon, terus penyimpanan dan penguatan cadangan karbon. Kemudian dampak dari perubahan iklim itu sendiri ada beberapa. Yang pertama tentunya ada dampak kontinu, kemudian ada dampak diskontinu, dan ada dampak permanen. Selanjutnya, dampak perubahan iklim terhadap di sektor pertanian yaitu meningkatnya frekuensi iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan saat ini kita lagi menghadapi kekeringan tentunya ya. Jadi meningkatnya suhu udara dan permukaan air laut, terus perubahan pola curah hujan, meluasnya defisit ketersediaan air tanaman yang mempengaruhi tentunya pola tanam dari para petani saat ini. Jadi kondisi saat ini memang sudah diprediksikan oleh BMKG bahwa bulan Agustus, September merupakan puncak-puncak dari kemarau. Tentunya kondisi ini yang menyebabkan El Nino yang berdampak tentunya di sektor pertanian khususnya di persawahan. Nah, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri tentunya dari tiga sektor musim itu, yang pertama sektor barat, sektor peralihan, dan sektor timur, itu ada beberapa memang kekeringan yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya di sektor timur seperti di Bulukumba itu sudah ada kekeringan yang terjadi di daerah persawahan yang luasnya kurang lebih 1.341 hektar, kemudian di Bantaeng kurang lebih 1.119 hektar, di Kabupaten Sinjai 175 hektar, kemudian di Bone 9.325 hektar, di Sopeng 7.900 hektar, kemudian di Wajo 25.386 hektar, kemudian di Sidrap ada kurang lebih 16.274 hektar, dan di Pindrang kurang lebih 7.810. Jadi kondisi di sektor timur ini, di 8 kabupaten ini memang terkena untuk kekeringan, namun nantinya akan ada upaya yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya ya, seperti itu. Kemudian di sektor barat itu ada 9 kabupaten, yaitu Kepulauan Selayar, Jeneponto, Takalar, Goa, Maros, Pangkep, Baru Kota Makassar, dan Kota Parepare juga mengalami kondisi seperti ini. Dan di sektor peralihan seperti Kabupaten Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan Palopo kurang lebih juga sama kondisinya. Jadi memang kondisi kekeringan ini hampir merata di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tentunya. Namun ada beberapa upaya-upaya, petugas-petugas kami tentunya di lapangan, karena di lapangan ada petugas kami yang namanya POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang memang senantiasa melakukan pengawasan terhadap kondisi ini dan berkolaborasi tentunya dengan para penyulu juga kepada aparat setempat tentunya. Jadi diharapkan memang teman-teman di lapangan lebih proaktif untuk melakukan pendataan, yang nantinya kita akan memberikan solusi terkait ini. Adapun yang bisa kita selamatkan dari persawahan yang terjadi akibat kekeringan, ya kita akan upayakan. Dan yang sudah tidak bisa diselamatkan, ya tentunya kita berharap akan ada bantuan benih kepada pemerintah tentunya. Iya. Seperti itu untuk sementara, Mbak.
0: Baik, ya. Terima kasih Pak Anwar ya untuk penjelasan pengantarnya pada malam hari ini, memberikan kita gambaran seperti apa kondisi dari pertanian di Sulawesi Selatan.

0: kepanjangan ini tentunya berdampak pula terhadap serangan hama dan penyakit ya. Ya seperti itu. Jadi para POPT tetap melakukan fungsi atau tugasnya selaku pengamat di lapangan untuk memantau kondisi kekeringan dan juga kondisi serangan-serangan hama dan penyakit di mana di Sulawesi Selatan itu sebenarnya ada 7 OPT yang memang kita waspadai, diantaranya penggerek batang, kemudian WBC, tikus, kresek, ulat, dan blas, serta tungro seperti itu Mbak. Ya. Jadi memang ada pengamatan untuk hama dan penyakit.
1: Baik, nah kemudian kita mungkin boleh diberikan data-data juga ya Pak Anwar, year on year atau dari tahun ke tahun. Ini kan kalau musim kemarau kita sudah pasti akan menghadapi setiap tahunnya karena hanya ada 2 musim begitu, kemarau dan juga musim hujan. Apakah di tahun ini ada perbedaan dari segi angka bagi para petani yang terdampak gagal panen Pak, atau seperti apa ini?
0: Ya, jadi yang namanya gagal panen itu pasti ada di kondisi seperti ini. Dan di data saya memang sudah ada kondisi puso, misalnya baik di sektor timur, sektor barat, maupun di sektor peralihan. Seperti misalnya di sektor barat, itu di Kepulauan Selayar sudah ada yang terkena kekeringan kurang lebih 45 hektar dan sudah ada puso 1,5 hektar puso atau gagal panen. Kemudian di JNE Ponto yang terkena 774 dan sudah ada 422 yang terkena puso. Kemudian di Takalar ada 18 hektar dan terkena 5 hektar pusonya. Kemudian di Goa 165 dan sudah ada puso 11 hektar. Kemudian di Maros ada 257 yang terkena kekeringan dan sudah ada puso seluas 57,6 hektar. Kemudian di Pangkep sudah ada 24 yang kena kekeringan dan sudah ada 6,8 hektar yang terkena puso. Jadi intinya sudah hampir merata di semua kabupaten itu ada pusonya. Namun masih dalam kondisi yang tidak terlalu besar, kecuali di beberapa tempat tentunya ya. Ya seperti di Kabupaten Pinrang, itu pusuknya sudah mencapai 4.000 hektar. Kemudian di Sidrap sudah ada 6.000 hektar. Kemudian di Sopeng sudah ada 2.000 hektar. Di Bone sudah ada 4.000 hektar. Kemudian di Luwu ada 151, dan lainnya itu masih di angka di bawah dari 1.000 hektar, seperti 100 hektar seperti itu. Jadi memang sudah ada kegagalan panen atau puso yang terjadi di beberapa daerah sesuai dengan informasi dari para POPT kami yang bertugas di setiap kecamatan di lapangan, yang tentunya berkolaborasi dengan para penyuluh, dengan aparat desa setempat seperti itu.
1: Baik, nah Pak Anwar, ini karena ada petugas yang tadi disebut sebagai POPT ya Pak ya, di setiap desa begitu ditugaskan, kecamatan. Di setiap kecamatan untuk ditugaskan. Secara spesifik tugas dari POPT ini seperti apa Pak?
0: Ya, jadi POPT di lapangan itu melakukan pemantauan setiap hari. Melakukan pemantauan yang pertama tentunya dalam di saat ada dampak perubahan iklim, baik banjir maupun kekeringan, mereka melakukan pemantauan. Jadi mereka harus memantau kondisi kira-kira yang luas persawahan yang terancam sudah seluas apa. Kemudian mereka juga akan mendata yang sudah terkena seperti apa, dan mereka melaporkan ke balai maupun di pusat untuk dilakukan penanganan. Jadi yang mana yang harus ditangani, misalnya dengan menggunakan pompa, yang mana menggunakan sumur bor. Nah itu dilaporkan semua seperti itu. Jadi memang ada tugas-tugasnya. Begitupun dalam pengendalian hama dan penyakit, seorang POPT harus mengamati hama yang ada di persawahan. Jadi seperti misalnya jika ada

0: serangan tikus, upaya-upaya yang dilakukan, misalnya melakukan pengusulan atau pembuatan misalnya rubuha atau rumah burung hantu untuk mengendalikan tikus. Kemudian misalnya kalau ada penggerik batam, mereka melakukan penyemprotan tentunya yang sesuai dengan yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi tugas PUPT memang di lapangan setiap hari di setiap kecamatan itu melakukan pemantauan yang intens, yang bekerja sama dengan penyuluh untuk mengatasi dua hal tersebut. Selain hama dan penyakit, juga memantau kekeringan dan banjir kalau memang terjadi banjir. Tapi saat ini yang terjadi adalah kondisi kekeringan. Jadi mereka melaporkan setiap saat. Jadi pendataan yang kami bacakan tadi itu memang masih sifatnya fluktuatif. Jadi bisa saja besok sudah ada perubahan lagi. Mungkin baru 3 hari sudah ada perubahan lagi, ada penambahan seperti itu.
1: Oke. Kemudian dengan kondisi yang seperti dijelaskan tadi ya, bahwa saya memang untuk kasus terdampak gagal panen meskipun belum dalam jumlah yang besar, tapi ini diminimalisir agar tidak lebih meluas begitu Pak ya, dampak dari kegagalan panen itu sendiri di tahun ini. Langkah konkret seperti apa yang dilakukan untuk bisa membantu petani ini sendiri dalam mempertahankan lahan pertaniannya agar bisa sampai panen begitu? Karena beberapa waktu lalu juga saya mendapatkan update ya dari masyarakat yang berada di wilayah Sidrap ini mengatakan bahwa memang untuk mengairi sawah mereka pun harus benar-benar dipompa, itu pun pompa menggunakan tenaga berupa tabung gas. Ini kan tentunya meningkatkan modal dari bertani itu sendiri di tahun ini. Seperti apa Pak?
0: Ya, terima kasih. Jadi memang ada upaya dari pemerintah ya, tentunya khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi melalui dinas TPH BUN tentunya ya. Jadi dengan informasi dari para petugas-petugas PUPT bahwa terjadi misalnya kekeringan di daerah A, maka dilakukan inventarisasi. Jadi didata apakah serangannya masih pada kondisi ringan, sedang, dan berat. Kemudian dilakukan inventarisasi sumber-sumber air tentunya. Nah, di saat misalnya ada kondisi yang mengalami kekeringan dan masih ada sumber air, tentunya kita melakukan bantuan dan memberikan bantuan berupa pompa, di mana gunanya pompa ini untuk mengairi tentunya persawahan agar persawahan yang tanaman yang mengalami kerusakan sedang tadi bisa pulih dan bisa selamat sampai di panen seperti itu. Jadi sudah ada upaya dari pemerintah provinsi melalui dinas TPH BUN. Jadi hampir di semua kabupaten kita diberikan tanggung jawab untuk turun melakukan inventarisasi dan menyelamatkan memang kondisi-kondisi sawah yang masih bisa diselamatkan. Jadi ada beberapa kriteria tentunya ya, ya rusak ringan, kemudian rusak sedang, dan rusak berat. Nah, kemudian kita prioritaskan yang mana kita dahulukan sesuai dengan ketersediaan peralatan kita tentunya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi memang upaya-upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri melalui Dinas TPH BUN Provinsi Sulawesi Selatan untuk tadi menginventaris ya Pak, mendata mana lahan yang masih bisa diselamatkan begitu ya. Nah, ya. Kemudian untuk kedepannya dalam tahun 2026 ini kan masih kita lalui musim kemarau dan September ini adalah puncaknya. Yang saat ini sementara dilakukan oleh Dinas TPH BUN sendiri Pak dalam membantu petani untuk menghadapi musim kemarau ini bagaimana?
0: Ya, jadi selain pompanisasi tadi ada upaya-upaya lainnya yang kita lakukan tentunya ya, yaitu dengan jalan membuat sumur bor. Jadi pada daerah-daerah yang kondisi memang tidak ada air misalnya di permukaan, baik itu melalui air sungai maupun air-air di irigasi, maka dilakukan upaya sumur bor, yang namanya sumur bor atau sumur dangkal. Dan ini juga sudah kita lakukan inventarisasi, bahkan di setiap kabupaten akan kita berikan bantuan itu, tapi tentu saja PUPT harus memastikan kondisi di tempat tersebut itu dengan kedalaman sekian masih ada sumber air yang bisa ditemukan, sehingga ke depannya pada kondisi panas ini di bulan September maupun Oktober masih bisalah diselamatkan atau bisa sampai panen lah sawah-sawah tersebut. Jadi ada upaya lain selain dari pompa tadi, yaitu dengan pembuatan sumur bor atau sumur dangkal seperti itu.
1: Baik, terakhir Pak Anwar ya, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini, pesan yang ingin disampaikan utamanya bagi para petani yang terdampak di musim kemarau, musim kekeringan seperti saat ini, kemudian juga hal-hal yang bisa diantisipasi secara mandiri begitu sebelum mungkin ada pompanisasi dan juga bantuan sumur bor tadi sampai di wilayah mereka, ini apa yang bisa dilakukan dan kedepannya ini para petani harus melakukan apa agar di musim kemarau berikutnya, kan ini sudah bisa diprediksikan Pak ya, kita setiap tahunnya mengalami musim kemarau, tidak terlalu terdampak. Ini strategi jangka panjangnya kira-kira seperti apa? Silakan.
0: Ya, jadi pesan kami kepada para petani, jangan terlalu panik dengan kondisi ini, tetapi lebih banyaklah berkolaborasi dengan para petugas yang ada di lapangan, baik itu POPT maupun penyuluh, agar supaya dilakukan penataan-penataan. Misalnya dengan mengatur irigasi saluran sekunder, tersier, segala macam supaya lebih bersifat kontinu kondisinya. Mereka juga dihimbau untuk melakukan gernang atau gerakan penanganan dengan melakukan normalisasi saluran-saluran, baik saluran yang terlihat tadi maupun saluran irigasi. Jadi memang perlu ada kolaborasi antara petani dengan petugas-petugas yang ada di lapangan, baik itu POPT maupun penyuluh, kemudian melaporkan dengan kejadian yang saat ini untuk kedepannya sebenarnya seperti apa petani butuhkan. Taruhlah tadi misalnya hanya perlu dilakukan pompanisasi di setiap tahun misalnya untuk lokasi ini, atau perlukah dia membuat sumur, karena memang jika terjadi kemarau sifatnya agak kering, nah itu semua perlu ada kolaborasi dengan petani dan keterbukaan, sehingga para petugas juga yang melakukan pendataan bisa mengevaluasi antara yang sekarang dengan kedepannya seperti apa, supaya continue dan ketahanan pangan kita ini bisa berlanjut dengan baik tentunya. Seperti itu pesan saya ke petani.
1: Terima kasih banyak Pak Anwar ya atas waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Insight-nya sangat luar biasa kita dapatkan. Bagi pendengar di luar sana yang memang fokus bertani, ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni berkolaborasi dengan petugas yang telah ditugaskan di setiap kecamatan agar di tahun-tahun berikutnya ini bisa meminimalisir potensi terjadinya gagal panen ataupun juga potensi-potensi buruk lainnya. Terima kasih Pak Anwar. Assalamualaikum ya, Pak. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Ya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa atas perhatian Anda. Telah tadi Kiprah Sulawesi Selatan kami hadirkan dengan membahas terkait dengan petani yang hadapi ancaman kekeringan di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dan juga fakta yang telah dijelaskan oleh Bapak Anwar tadi, ini menjadi gambaran agar kedepannya baik pihak pemerintah ataupun juga petani ini bisa bekerja sama, dan bagi petani pun jangan ragu untuk melaporkan hal-hal yang terjadi pada saat proses Anda mulai tanam hingga akan panen, kendala-kendala yang Anda rasakan untuk bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Terima kasih, saya Risa Supratio dan juga rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Makassar sore ini.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Informasi publik kami hadirkan untuk Anda pendengar telah memanggil Ardiansyah bin Chowa Ago, tempat tanggal lahir Bilibili 14 April 1992, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dongkokang, RT 001 RW 01 Desa Moncong Loe, Kecamatan Majunu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sekarang tidak diketahui berada di negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk memeriksa perkara cerai gugat antara Tirawati binti Basri Bella sebagai penggugat melawan Ardiansyah bin Chowa Ago sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Syahruni binti Dingjar, tempat dan tanggal lahir Bento Cinde, 10 Mei 1992. Beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Talang-Talang RT 01 RW 01 Desa Todo Toa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk memeriksa perkara cerai talak antara Sukri bin Rabah sebagai pemohon melawan Syahruni binti Dengjar sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Bagi Anda yang merasa namanya disebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kamu sebutkan agar kiranya menginformasikan kepada yang bersangkutan, hadir di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sekaligus mendengar, ini menutup perjumpaan kita setelah saya menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah tadi. Nantinya akan ada rekan kami Syaiful Malik menemani Anda di Makassar malam ini. Terima kasih, saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
4: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
3: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
4: Oh iya, maaf. Lanjut saja.
3: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus
4: kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
3: Bukan Ki, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong.
4: Iya, aku terlalu cepat menebak.
3: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
4: Memangnya mengganggu ya?
3: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
4: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
3: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
4: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
3: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
4: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
3: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
4: Oke, aku ngerti sekarang.
3: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu.
4: Aku hampir motong lagi.
3: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
4: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
3: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.

Lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dikecualikan dari
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
0: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
1: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
2: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea, ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak, gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan, ya kan?
1: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamar atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
5: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
6: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
4: Sebaran abu vulkanik

0: menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memperlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
2: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
3: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
4: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
3: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
5: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
3: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
6: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
3: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
6: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
3: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
7: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
8: Pagi belum sepenuhnya.
7: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
9: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
7: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
10: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
7: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
7: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT.
12: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
7: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
13: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
14: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
7: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
15: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
16: antrean panjang kendaraan di
7: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
17: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
7: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
18: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov 11.
19: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga khusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
20: Tujuan dari kegiatan ini ya, yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pencinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan itu timpong yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong seperti ini.
19: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baobab Edi mengatakan, turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan, sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Popov.
18: Tujuannya, semangat para pecinta sepak bola di Kobos sebelum perform, kan perform belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kali kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain yang diturunkan untuk perform.
19: Penyelenggaraan PNM Bau-Bau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah warta berita Pro 3 RRI sudah kami hadirkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini di Makassar Malam. Seperti biasa di Senin kami hadirkan program Santapan Rohani, dan pendengar seperti biasa bersama narasumber Bapak Pendeta Sebastianus Bas, dan segera kita menyimak bersama-sama untuk Santapan Rohani kali ini, dan kita dengarkan langsung penyampaian renungan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sebastianus Bas. Silakan Pak Pendeta.
1: Halo. Baik, puji Allah Tritunggal. Jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam ini kami akan belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Di hari yang ketujuh, bulan 9 2026, kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Roh Kudus akan mengajar dan mengurapi kami sehingga kebenaran firman-Mu menjadi rema, menjadi berkat untuk kami menjalani hidup ini. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, yang akan menolong kami untuk menjalani hidup ini taat kepada firman-Mu. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tuhan Yesus, kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, berjumpa dengan Kristus, bongkar semua dosa. Ini kejutan. Jadi ada seorang wanita yang berjumpa dengan Kristus, dan puji nama Tuhan, kita akan belajar bersama. Injil Yohanes pasal 4, perikopnya begini. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membanyak baptis lebih banyak dari Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam perjalanannya. Saya ulangi lagi. Yesus sangat letih dalam perjalanannya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Disinilah kita perlu belajar bahwa selama kurang lebih 33 tahun Yesus turun ke muka bumi ini, kita lihat dari desa ke desa, jalan kaki dan sebagainya. Saya ulangi lagi ayat ini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria, dengar baik, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berikanlah aku minum. Ayat selanjutnya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria itu berkata kepadanya, saya ulang lagi, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, Senin yang lalu kita sudah belajar bagaimana Petrus sendiri yang tak nyangka bagaimana Tuhan boleh pertemukan dia dengan orang-orang lain, tidak boleh dia bedakan. Saya ulang lagi ayat ini untuk kita belajar bersama. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan tadi, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini luar biasa. Kita lihat komentar perempuan itu. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Itu dia. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perhatikan selanjutnya, jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Nah, ini lihat. Selanjutnya, kata perempuan itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, berikanlah air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Tuhan Yesus menjawab lagi, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang kemari. Wow, kaget ini perempuan ini. Saya ulangi lagi, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu, datang ke sini. Terlihat jawab perempuan itu, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Lanjut kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Lanjut, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah juga suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kita perhatikan baik-baik. Kata perempuan itu kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, nyata benar sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Itu dia, memang nabi itu suka menunjuk dosa. Tidak enak memang kalau ditegur dosa. Nanti kita akan belajar bersama. Selanjutnya kita akan lihat, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Luar biasa. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya itu. Saya ulangi, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, Marilah, lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan segala sesuatu kepadaku. Sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Selanjutnya, dan banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal di situ, supaya ia tinggal kepada mereka berapa hari, dan benar ia tinggal di tempat itu sampai 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya akan perkataannya. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama. Memang untuk menegur dosa itu butuh hikmat. Seandainya, maaf saja, kalau perempuan ini pertama dia baru berjumpa dengan Kristus, lalu mungkin Tuhan bilang, ibu, kamu harus bertobat karena kamu begini. Barangkali perempuan ini, sudahlah, tak kalah saya sudah terlanjur. Tapi yang luar biasanya, cara Yesus, ya, buat satu cara yang luar biasa. Dia sambil mendekati perempuan ini, mereka mempunyai satu hubungan atau komunikasi. Dari situ luar biasa pembicaraan-pembicaraan akhirnya masuk lebih dalam lagi. Memang hal ini gampang susah, tapi puji nama Tuhan, perempuan yang tadinya yang sudah, ya maaf saja, 4 kali bersuami itu sudah rusak. Tapi luar biasa, setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia meninggalkan tempayannya dan dia bersaksi tentang siapa itu Yesus, dan banyak orang menjadi percaya. Ini tolong kita renungkan, kita garis bawahi. Memang untuk menegur dosa itu tidak gampang, tidak mudah. Ada kisah yang lain kita perlu belajar. Seorang hamba Tuhan yang sederhana, maaf saja, yaitu namanya Nabi Nathan. Dia juga pernah menegur Daud. Kita harus tahu bahwa Daud itu juga masih keturunan secara jasmani dari pribadi Yesus. Nathan memperingatkan Daud begini. Di sebuah kota ada 2 keluarga, satu orang kaya, satu orang miskin. Yang kaya ini punya banyak hewan pemeliharaannya. Yang miskin ini hanya punya lembu piaraannya, anak lembu betina kepunyaannya. Dan datang tamu si kaya ini, dia bukan mengambil lembunya, tapi dia pergi mengambil lembu orang miskin ini. Bodoh. Luar biasa Tuhan pakai Nathan. Lalu Daud menjadi emosi. Daud emosi. Dia marah. Orang itu harus dihukum. Nah, ini dia. Tapi apa kata Nathan? Sebenarnya kamu lah. Memang tidak gampang, gampang susah. Saya mungkin bacakan dengan cepat sedikit. 2 Samuel pasal 12 begini. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal dan bertobat. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba yang betina kecil lagi, yang dibeli dan dipelihara. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya ia minum, daripada pialanya tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang, mengambil seekor dari kambing dombanya atau atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan orang miskin tadi itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Perhatikan baik-baik ayat 5. Lalu Daud menjadi sangat marah. Saya ulangi lagi. Lalu Daud menjadi sangat marah. Katanya, orang itu, perhatikan baik-baik, orang itu dan ia berkata kepadanya, Nathan, demi, saya ulang lagi. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, Daud bilang begini, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Wah, luar biasa. Ini kan perintah dari raja ini. Dan anak domba betina itu harus dikembalikan gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Oleh karena tidak punya belas kasihan. Perhatikan ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orangnya itu. Hei, luar biasa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Itu dia. Daud kan pernah melakukan perzinahan dengan Batsheba itu kurang lebih 1 tahun, dan Tuhan pakai Daud, Tuhan pakai Nathan untuk mengingatkan dia, dan puji Tuhan Daud sadar kembali. Kalau perhatikan di Mazmur 51 itu, Daud mengaku dosanya dengan jujur. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan. Ada hal-hal yang dikatakan rahasia iman. Itu artinya begini. Misalnya kami hamba Tuhan melayani orang yang mengalami persoalan masalah, perampokan, atau mungkin di kejahatan yang lain. Kita konseling orang itu sudah jujur. Iya. Lalu kita doakan dia. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu pun kepada orang lain. Misalnya keluarga atau suami istri, mungkin istri tidak bisa menjaga iman, rahasia iman. Itu tidak boleh. Jadi kita perlu sadar, tidak boleh. Setelah dia mengaku dengan jujur, surat Yohanes itu, 1 Yohanes itu, Tuhan Yesus mengampuni dan melupakan asal dia mengaku dengan jujur. Kesalahan secara manusia, pemerintah adalah hamba Allah. Tentu mereka harus dapat hukuman. Polisi, jaksa, mereka punya kepintaran untuk menyelidiki seseorang. Yang pentingnya kita sudah jelaskan kepada orang yang bersangkut, dia harus mengaku dengan jujur. Itu dia, itu sangat penting sekali. Ada kisah yang lain begini, kira-kira tahun 90-an, dalam satu perusahaan ini, suami istri mereka punya karyawan. Lalu karyawannya itu biasanya saya diminta pelayanan hari Sabtu dan hari Senin. Suatu saat saya sampaikan firman Tuhan, salah satu karyawannya rupanya kena buat dia. Dia ini bagian apa? Bagian pembelian. Jadi dia yang dipercayakan uang untuk keluar beli bahan-bahan. Namun maaf saja, tapi saya tidak sebut nama, tidak boleh. Ini pengakunya. Setelah dia sampaikan kepada saya bahwa kalau dia beli barang-barang, biasanya barang itu harga 500, dia suruh kasih bakso itu 700. Bayangkan saya sudah untung berapa. Lalu saya tanya sama dia, kamu kerja di sini sebagai apa statusmu, sebagai apa? Sebagai karyawan atau sebagai makelar? Kalau sebagai makelar ya memang kau cari untung. Tapi sebagai karyawan, hiduplah dengan gajimu. Tidak boleh dengan cara begitu. Jadi saya nasihati dia. Saya bilang sama dia, kamu pergi sama bosmu, perempuan, karena dia lebih sedikit mengerti rohani. Ngaku dengan jujur. Dan itu artinya diamkan, tidak boleh kita sampaikan pada orang lain. Tapi luar biasa, puji Tuhan. Pada saat berikutnya kami ibadah, habis ibadah sampaikan firman Tuhan, dia minta naik ke depan. Lalu di depan dia bongkar semua. Saya bilang luar biasa kamu ini. Artinya dia memberikan contoh kepada teman-teman yang lain. Kita harus bedakan loh. Kalau kita sebagai makelar ya memang kita cari untung. Tapi sebagai karyawan kita harus bekerja untuk bagaimana usaha itu berjalan maju dengan baik. Itu makanan tidak jadi berkat loh. Itu salah satu. Jadi mari pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, memang kita butuh hikmat. Kita lihat saja Daud saja itu seorang raja loh. Nathan berani tegur dia, tapi Nathan tidak langsung kayak Daud kamu mungkin. Tapi Nathan memberikan satu contoh yang membuat Daud jadi emosi. Ternyata dia sendiri yang kena. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa menegur orang itu tidak boleh sembarangan saja. Kembali kita melihat kesaksian perempuan ini. Perempuan Samaria ini yang begitu rusak. Tapi luar biasa setelah dia berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Tuhan robah. Luar biasa. Kesaksian perempuan ini banyak orang percaya kepada Kristus. Dia meninggalkan tempayannya. Mari kita sebagai warga Kristen ini dengan baik. Kita tidak boleh menyerang pribadi. Tapi kalau itu Tuhan izinkan untuk kita harus saksikan. Kita ini orang yang rusak semua dulu loh. Hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan dia boleh menolong kita. Dia memanggil dan memilih kita untuk melayani dia. Upah dosa dengan baik ialah maut. Masuk di neraka. Kematian kekal. Tapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan. Itu luar biasa. Mari pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Kita tidak bisa manipulasi di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat secara sekuler umum itu, hidupnya orang banyak yang hidup kumpul kebo. Ini bagi warga Kristiani kita perlu sadar. Pernikahan orang Kristen itu kudus. Bukan hidup kumpul kebo. Secara umum kita harus perlu berani sampaikan itu. Mari kita renungkan, kita evaluasi kembali. Dalam hidup dan kehidupan kita. Perempuan Samaria ini kita lihat. Diam-diam dia punya 4 laki-laki yang hidup bersama-sama dengan dia. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus buka kartunya. Bukan untuk mempermalukan dia. Tapi dia boleh menjadi saksi Tuhan, itu luar biasa. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus membenci dosa, ini tolong kita garis bawahi. Untuk kita tidak bermain-main. Contoh yang lain, perempuan yang ditangkap berbuat zina. Menurut hukum Musa, dengar baik, orang yang ditangkap berbuat zina itu harus dirajam batu. Mereka bawa kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka katakan orang ini ditangkap karena berbuat zina. Saya baca dengan cepat sedikit. Yohanes pasal 8, perempuan yang berbuat zina. Pagi-pagi ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat itu datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu datanglah ahli-ahli Taurat dan Farisi membawanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu tengah-tengahnya dan berkata, Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap berbuat ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempar perempuan ini dengan batu. Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia supaya mereka dapat memperoleh satu yang menyalahkan dia. Tapi Yesus membungkuk ke tanah dengan jarinya dan menulis sampai 2 kali. Luar biasa. Lalu bangkitlah ia dan beri, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. tidak berhenti sampai situ. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Artinya Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk perempuan ini kembali ke jalan yang benar. Itu dia. Dengan kata lain, pintu kemurahan itu masih terbuka untuk kita menjalani hidup ini. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Upah dosa ialah maut. Dosa dan kejahatan kitalah Yesus harus menanggung di atas kayu salib itu. Untuk kita tidak bermain-main gila dengan dosa lagi. Tuhan menolong kita semua untuk kita sadar. Ada banyak hal yang kita lakukan. Misalnya orang pergi ke tempat-tempat yang tertentu, itu perjinahan secara rohani. Pergi ke dukun-dukun, pergi ke arwah-arwah orang yang sudah mati, itu sama dengan perjinahan rohani. Imam 4 pasal 19 ayat 31 itu bunyinya begini: janganlah kamu pergi kepada arwah, arwah itu roh orang sudah mati, dan kepada roh peramal alias dukun-dukun. Itu diulangi dua kali, janganlah kamu mencari mereka karena dengan itu menjadi najis. Dan pada pasal yang ke-20 ayat 6 itu perjinan secara rohani. Sebagai hamba Tuhan kita harus berani sampaikan kebenaran ini. Bukan untuk menjalan pribadi, untuk kita semua. Untuk kita hidup takut akan Tuhan, taat kepada firman-Nya, kembali ke jalan yang benar. Kita lihat perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami yang tidak jelas. Tapi puji nama Tuhan, setelah dia bertemu dengan Kristus, dia menjadi saluran berkat. Dia meninggalkan tempayannya, meninggalkan hidupan yang lama, dia kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Dengar baik, pertobatan orang Kristen, dengar baik. Tidak ada satu ayat yang mengajar kita nanti kita mati dulu baru pendeta doakan. Dada. Ini tolong kita garis bawahi. Pertobatan orang Kristen waktu kita masih hidup. Masih ada kesempatan lagi untuk kita lihat lagi berapa ayat. Yesekiel 33 kita perhatikan bersama untuk kita belajar bersama. Yesekiel 33 mulai ayat 7 demikian bunyi tiang, bunyi firman Tuhan. Dan engkau hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman kepadaku, peringatkanlah kepada mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat dan orang jahat itu pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa kepadanya, memberingati orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas jawanya bagimu sebagai hamba Tuhan. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam dosa kesalahannya, tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Perhatikan ayat 10. Dan engkau manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, karena itu kami hancur. Bagaimanakah engkau dapat tetap hidup? Artinya mereka bilang, tidak usah kau campur. Tapi perhatikan, intinya ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini bukan hanya ditujukan kepada Bani Israel, tapi kepada kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Tidak ada satu ayat yang mengajar kita nanti mati dulu baru pendetanya doakan. Dada. Kita bertobat waktu kita masih hidup, karena dosa dan kejahatan kita lah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita renungkan kembali, kita evaluasi kembali dalam hidup kita. Kita tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita lihat wanita Samaria, dia sembunyi. Tapi Yesus tahu bahwa sudah 4 laki-laki yang bergaul dengan dia. Dan puji nama Tuhan, dia menjadi berkat bagi seorang-orang sekampungnya. Itu luar biasa. Kita evaluasi kembali. Mari kita sadar akan hidup kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, kapan juga Tuhan sudah datang. Tapi Dia sudah memberikan teladan yang baik buat kita semua. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sadar kita tidak bisa tipu di hadapan Tuhan. Bagi manusia kita bisa tipu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kita bisa sembunyi. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan tertuju di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang jahat. Kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kita untuk kita belajar takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga. Malam ini kami dapat pelajaran yang baru lagi. Tuhan tolong kami. Hidup ini selama Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami isi hidup. Kami tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya karena pertolongan Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup ini. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan pakai radio ini menjadi sarana, menjadi alat sarana untuk memberitakan informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti malam hari ini kami belajar. Secara khusus buat pimpinan dan kru RRI Makassar, Tuhan memberkati mereka. Kekuatan kesehatan jasmani dan rohani, biarlah RRI tetap eksis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Buat mereka yang mengalami bencana alam seperti di daratan Flores atau di daerah Kalimantan, dimanapun kebakaran, banjir bandang, gempa bumi dan sebagainya di bawah kolong langit ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Mereka juga adalah umat yang Engkau ciptakan. Kiranya kasih-Mu juga mengalir dalam kehidupan mereka. Pemerintahan kami juga, kami berdoa buat pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara dan kepolisian. Mereka bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat. Tuhan juga memberikan kekuatan secara ekstra. Kami bersyukur dan terima kasih sampai menit ini, detik ini kami ada karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup, firman yang memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Ya, puji nama Tuhan, saya kembalikan ke studio RRI Makassar. Tuhan memberkati kita semua, salam sehat.
0: Terima kasih banyak Bapak Pendeta Sebastianus Bas yang telah bersama-sama kita dalam program Santapan Rohani malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin kembali menyimak tayangannya, bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Pro 1 RRI Makassar. Dan Santapan Rohani Anda kembali bisa ikuti, kami hadirkan setiap hari Senin pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan perkara akhirnya saya Idam dan Zep mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: masih terus bersama kami di Makassar malam ini, dan kami lanjutkan menghadirkan drama radio untuk malam hari ini. Pendengar, berjudul Cahaya untuk Masa Depan, produksi RRI Atambua.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI/RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu, toh.
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik, Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari... Lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih, kenapa dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Woi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
7: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana ibu? Kan tidak ada matahari ya?
2: Betul.
0: Jadi begini Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar ya ibu?
0: Bisa eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi

0: Iya, Bano. Pak Manek?
1: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ya?
0: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
1: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
2: Aduh, gagal terang suai ini, Pak Desa.
3: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
0: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
4: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
5: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
6: Bapak Desa, jadinya lengkap tidak listrik nih?
3: Baik, selamat malam Bapak Mama.
4: Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
2: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bayi Tame.
8: Ini bukan hanya lampu, ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
5: Sejak malam itu, Desa Raina Kukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Madi.
0: Oke, Pak Madi, boleh. Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Prosatera di Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina. SE, beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Made. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Ujung, masih Makassar mungkin ya, masih Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun, akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini, kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda, karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik, ininya sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
1: Eksis ya, sampai sekarang.
0: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di ya, Makassar.
1: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
0: Warga ya, Bali yang warga tinggal Bali, di Makassar.
1: Yang di Makassar okay, ya.
0: Nah. Disingkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay, Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay, nah, jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah,
1: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan nah, keagamaan.
1: Keagamaan, nah, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Nah di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya, kalau yeah, dulu sebelum dia yeah, saya ketuanya. Nah, karena saya naik saya ke Banjar yeah, nah jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu. Oh, jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
0: Baik, baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
1: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank. Saya sekarang itu di Hasa Mitra yeah, aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu yeah. Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian, jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Jadi nggak diurus.
0: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
1: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan okay, gitu. Nah kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang se istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali wah di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu gitu. Nah, jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal kita kumpulin gitu. Kita kumpul. Nah kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya, kena cas gitu ya, bayar 75.000 kalau di kita itu, yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
0: Dan gitu, kekeluarganya ini luar biasa begitu banyak.
1: Kekeluargaannya, betul.
0: Baik.
1: Saat ini.
0: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madadani Makassar?
1: Madedina.
0: Oh, Madedina. Sejak kapan, Pak?
2: Baik, terima kasih.
3: Selamat malam Pak Malik dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami, ya. Pak Madi dulu kalau beliau ketua Sanggar, sekarang sudah ketua Banyar, ya kami ketua Sanggarnya.
0: Okay.
3: Ya.
0: Meneruskan begitu
3: mulai. Meneruskan estafet kepemimpinan beliau, Pak Malik. Kami di Makassar ini sejak hampir bersamaan sih Pak Made ya.
1: Tahun 93-an
3: mungkin. Kalau kami itu bulan, kurang lebih bulan Juni lah 93, sudah di Makassar. Nah, di Makassar sama dengan beliau juga ikut bergabung di organisasi Banjar itu. Hanya saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banjar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banjar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banjar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banjar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral. Karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
1: kita banyak tampilkan sekali tari-tari sakral.
3: Banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali. Yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut ini gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
0: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
4: Saya nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya. Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Indah apanya, amat amat.
1: Memang indah hidup ini.
0: Wah wah wah wah. Ada kelainan teman ini.
1: Oh, Joni, dari mana kau?
0: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
1: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana butuh?
0: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SE, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar dan aktivitas rutin dan program kerjanya. Ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Madadina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik, Pak Madi mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik, ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade, yang dimiliki oleh apa saja asetnya. Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman, kalau di muslim menyebutnya pesantren, kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya. Nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu. Ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, ke Polrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya, tentu saja kan Pak Kapolres, pemerintah Kota Makassar tentu kan sangat berkepentingan juga dengan komunitas-komunitas seperti itu. Tujuannya agar istilahnya membuat ketertiban, keamanan dan lain sebagainya terlebih terjaga. Nah, kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya, kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita. Dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada, ada di sini ya. Swastika namanya. Ya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
2: budayanya,
1: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, seperti itu.
0: Oh, Pak. Jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
2: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini contoh misalkan
1: ulang tahun
2: Kota Makassar, kita adakan parade budaya. Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
1: Barong,
2: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
0: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
1: Sangat bisa. Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
0: Perform juga Pak ya?
1: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
2: Lumayan besar penonton
1: gitu. Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
0: Oh, bisa juga Pak.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ketika ada hari raya ya datang ke sana. Biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret. Hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
1: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya. Ada yang ini jepret-jepret apa gitu. Boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita ya, tidak boleh pas lagi datang bulan masuk. Nah, itu enggak boleh. Karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi tapi kalau yang lainnya bisa gitu.
2: Iya.
1: Gitu sih Pak Malik.
0: Oke. Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali? Kemudian juga yang ditanyakan, wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
1: Nah, gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 KK. Yang tercatat. Tetapi yang tidak tercatat masih banyak. Gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang.
2: Besar.
1: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembahyangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib, dihimbau untuk wajib? Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan gitu. Ini gitu ya. Gitu.
0: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
1: Cara bergabungnya simpel aja. Ya. Cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya. Rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamlan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di pura gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
0: Baik.
1: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Itu aja intinya.
0: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk siap. Umum juga boleh, termasuk di pura juga boleh, Pak.
1: Di pura
0: ya.
1: Boleh.
0: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
1: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Ya. Karena kita bagi tugas nih. Kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda. Para anak muda, gak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan. Seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, ah gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana puni itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
0: Baik, baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
2: Ya, baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan Piodalan, perayaan Hari Suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Losari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan kegiatan-kegiatan atau event-event kebudayaan ini, salah satunya di sana. Kemudian yang besar biasa dilakukan di Pantai Losari. Nah kalau kita rutinitasnya Pak Madaya di Pantai Akarena itu setiap bulan Maret, kalau setiap perayaan bulan, Melasti itu Pak Malik ya.
1: Kalau itu di sana ada tarian,
2: kita tampilkan berbagai atraksi tarian di sana yang tapi sifatnya tarian sakral.
0: Maret Pak ya,
2: sore sampai malam.
1: Sore sampai bulan Maret itu biasanya,
2: bulan Maret April itu bisa disaksikan.
0: Ternyata kita ini sudah di 2 menit akhir dan mungkin ada pesan atau harapan yang Pak Made ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Hindu maupun etnis Bali di Makassar.
1: Saya berpesan bahwa kalau ada masyarakat Hindu atau warga Bali yang tinggal di Makassar yang belum menjadi warga Banjar, kami sangat mengajak untuk bergabung menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar, karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan, dengan sendirinya tidak diundang pun banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
0: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar di dalam Makassar juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
1: Baik,
0: terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir juga Pak Madadina.
2: Terima kasih Pak.
0: Dan pendengar juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ulang obrolan kita hari ini di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang

setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Bro Satelit Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar malam ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Untuk malam hari ini, lagu-lagu mancanegara siap menemani Anda tentunya, dan ini lagu-lagu mancanegara era 80-90-an ya. Kita ada lagunya Bryan Adams dengan Heaven, ada George Benson juga dengan Greatest Love of All. Kemudian ada lagunya Stevie Wonder ya, dan beberapa lagu-lagu lainnya yang siap menemani Anda malam hari ini. Untuk yang mau gabung, nelfon, kirim-kirim salam atau cerita-cerita, boleh kami tunggu di 0821 333 3944.

0: rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telegram Pro 1 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan 0821 3333 9440. Ada Ibu Sumi di Suriang. Halo, assalamualaikum Bu Sumi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Sehat-sehat Bu Sumi. Bu Sumi sehat?
1: Sama, sehat
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Semoga sehat-sehat selalu ya.
1: Amin. Kita juga Bung Idam.
0: Oke, amin. Bu Sumi, jangan lupa dukungannya untuk penyiar favorit.
1: Iyalah, saya sudah.
0: Nanti dikirimin.
1: Sudah saya kirim.
0: Wah, terima kasih.
1: Kirim ulang.
0: Nanti dikirimin lagi linknya ya. Oke. Bu Sumi mau.
1: Dikirim ya.
0: Betul sekali.
1: Lagu ketiga.
0: Oke.
1: Putaran yang ketiga.
0: Nanti diputarkan lagunya. Mau kirim salam buat siapa, Bu Sumi?
1: Buat Abdul Sewan, Wandatu, Ria. Ria siapa ya? Ria Andika. Terus Dana Yasir. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Iya.
1: Buat Bung Idam.

0: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan sukses selalu.
1: Sukses selalu. Terima kasih, Bu Sumi.
0: Sebentar, saya SMS lagi.
1: Siap, ditunggu Bu Sumi ya.
0: Oke, terima kasih, Bu Dan.
1: Sama-sama. Nah, pendengar, ini buat Anda nih, Pro 1 RRI Makassar dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun RRI ke-81. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial Hari Radio. Salah satunya adalah penyiar favorit ya, dan pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026. Nah, untuk penyiar favorit Anda bisa dukung pilihan Anda, caranya bisa WA atau SMS di 082133339440. Ketik Pro 1 MKS pasti nama penyiar yang kita dukung ya. Kemudian bisa juga melalui Instagram di RRI Pro 1 Makassar, like postingannya, masuk kolom komentar, lalu vote dengan format yang sama ya, Pro 1 MKS spasi nama penyiar. Kalau untuk pendengar favorit, pendengar nanti ini akan diundi di Hari Radio ya. Jadi untuk Anda yang merasa aktif bergabung di Pro 1 RRI Makassar untuk acara-acaranya, nah ini siap-siap akan ada pengumuman nanti di tanggal 11 siapakah yang menjadi pendengar favorit Pro 1 RRI Makassar tahun 2026 ya. Jadi nanti diundi. Kami terima penelpon yang ingin bergabung, ada dari Kak Yani Tasmun. Assalamualaikum Kak Yani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
1: Iya, apa kabar Kak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kak Yani sudah vote belum? Sudah dukung belum?
2: Oh iya iya iya.
1: Ditunggu ya. Di WhatsApp yeah, atau juga melalui Instagram. Untuk yeah, meramaikan. Dan siapa tahu Kak Yani nanti beruntung di tanggal 11 menjadi pendengar favorit 2026.
2: Oh iya, iya.
1: Karena Kak Yani termasuk yang aktif ya pendengarnya. Mau dengar lagu apa Kak Yani?
2: Yang belum diputar mah.
1: Ada lagunya Stevie Wonder, kemudian ada lagunya Michael Bolton.
2: Michael Bolton mau itu mah.
1: Itu ya.
2: Kedua.
1: Kirim salam buat siapa Kak Yani?
2: Yang Barlewa, Ibu Sumi.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Tika, ada Dimas.
1: Iya. Yeah.
2: Ada Maya di Gorontalo, ada Laya Sari. Ada Rosdina Yasir, Angin Rawang, Mamuna Ganing, Waida Martawati, ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri Pondatu, Asri Oti, Ali Daya, ada Ama Aulia, Tristan Prahara, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
1: Iya, yeah, makasih banyak.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya lewat telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, boleh dicoba lagi. Saya ke Parepare, ada Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum Hesti.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Salam, Dedek, Kakak Arfa.
1: Dengan Idam ini.
3: Oh, Kakak Idam.
1: Hesti mau dengan lagu apa?
3: Entar lagunya apa di situ, Kak Idam?
1: Sebentar ada lagunya Michael Bolton. Kemudian ada lagunya Stevie Wonder. Ada George
3: yang
1: Benson.
3: Kedua.
1: Yang mana?
3: Yang kedua.
1: Ini sudah tidak berurutan soalnya. Mau yang mana?
3: Yang pertama misalnya aja, Kak Idam.
1: Oke, siap. Nanti diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa?
3: Lagunya buat Kak Tantri di Parepare. Ada Ahmad Yani Tasnun. Ada Bobby. Ada Dima, ada Arga, ada Kak Gapur, ada Arjuna, ada Laya Sari, ada juga Tika di Sabam bareng. Kak siapa itu Kak di Makassar itu?
1: banyak pendengar di Makassar.
3: Yang perempuan itu.
1: Banyak juga pendengar di Makassar perempuan.
3: Kausi. Buat semuanya, Mikaida.
1: Oke, siap. Makasih.
3: Mikaida, semoga saya selalu bareng keluarga. Apa nama Instagramnya RRI,
1: Kak? RRI Pro 1 Makassar. Ditunggu ya dukungannya ya. Untuk penyiar favorit atau WA.
3: Terima kasih, Kaida.
1: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hesti di Pare-Pare sudah bergabung. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Bung Idam.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang.
4: Iya.
1: Sehat-sehat, Jiki.
4: Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah atas izin.
4: Semoga kita juga demikian, Bung Idam.
1: Amin. Baik, Pak Abdullah Sewang, ini nanti ada penyiar favorit dan pendengar favorit, dan semoga Pak Abdullah Sewang juga bisa masuk nanti di hari radio tanggal 11 sebagai pendengar favorit karena aktif bergabung ya di Pro Satu RRI Makassar.
4: Semoga.
1: Oke. Pak Abdullah.
4: Ya.
1: Mau kita dengar lagu apa?
4: Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder. Oke, siap, nanti diputarkan ki lagunya. Kirim salam buat siapa ki Pak Abdullah Sewang?
4: Buat Pak Gapur, Pak Dupus, Arjuna, Pak Padin, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah, Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby, semuanya di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa, Ismail, Yuda, Besan, Aljabar, Pak Radin, Sidan, Mbak Fajar, Samsia Mahibar, di Pantai, Ibu Dewi di Burukunyi, Nur Intan di Tegalar, dengan sama Ibu Nur Sumiati Belu Mutawa. Semua-semuanya tanpa kecuali. Buat Bung Idam, saya selalu lagi tugas ke, iya. Caranya nanti untuk pemilihan penyiar ke favorit itu langsung saja
1: WA.
4: RRI Pro 1.
1: Iya, WA di WA atau bisa ki lewat Instagram.
4: Instagram di.
1: Iya. Iya, iya. Kalau pendengar nanti diumumkan tanggal 11 siapa yang jadi pendengar favorit.
4: Ya, saya nanti saya pakai anunya HP-nya aku.
1: Iya, makasih banyak Pak Abdullah Sewang.
4: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah Sewang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah ikut meramaikan untuk penyiar favorit dan juga pendengar favorit dalam rangka Hari Radio di Pro 1 RRI Makassar ya. Jadi bisa ke WA, ketik Pro 1 MKS spasi nama penyiar yang kita dukung, kirimkan ke 0821 3333 9440 atau melalui Instagram ya di RRI_Pro1Makassar. Saya akan menelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Bentar ya. Oke, boleh dicoba lagi pendengar ya di 0821 3333 9440. Saya ke Uki di Daya Makassar dulu. Halo. Halo, assalamualaikum Uki.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Foto profilnya ganti lagi dan ini di jembatan kaca. Di manakah itu?
5: Di jembatan kaca, oh di Tanah Toraja.
1: Oh, yang buntu Burake.
5: Iya.
1: Wah, ternyata sangat indah pemandangannya ya.
5: Iya.
1: Ternyata suka ki menjelajah. Kau ki suka ya, sudah dukung belum? Penyiar favorit.
5: Sudah dong.
1: Sudah dong, ditunggu
5: sudah
1: ya.
5: Sudah di IG.
1: Bisa. Wah, terima kasih banyak Kak Uki. bisa IG, bisa WhatsApp juga. Oke, Kak Uki, mungkin dengar lagu apa? Ada George Benson, ada Michael Bolton, ada Stevie Wonder.
6: Michael Bolton.
1: Oke, kirim salam Ki buat siapa, Kak Uki?
5: Ada buat Kak Yanitas Mumbareng, Kak Nurmina Emnur, ada Hesti tadi di Pare-Pare, ada Tantri, ada Tika, ada Mama Rita, Puan Datu, ada Indah di Sopeng, ada Bunda Sopi, Nak Kristalara, ada Rosdiana Yasir, Wahida Martawati, Yan Hendrawan.

0: siapa lagi ya, ada Maya, Ica, Layasari, dan semuanya yang lagi monitor. Buat adik Idam, selamat bertugas.
1: Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uki di Dayak Makassar. Saya lanjut ke Ibu Sofia di Goa. Halo Bu Sofi.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya harusnya saya bilang ruang rindunya Bu Sofi.
2: Kenapa?
1: Harusnya saya bilang ruang rindunya. Oh, ruang rindu. Iya, ya.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bu Sofi, lagi di mana Ki ini? Ruang tamu atau sudah di kamar?
2: Di luar kamar, depan televisi.
1: Depan televisi. Oke.
2: Tapi televisi
1: nyala. Oh. Saya kira televisi nyala, radio juga nyala.
2: Nah.
1: Bu Sofi.
2: Ya.
1: Kalau untuk pendengar favoritnya jadi seperti itu sekarang Bu Sofi, sistemnya.
2: Oh iya.
1: Jadi enggak apa-apa Bu Sofi?
2: Enggak apa-apa.
1: Ah, terima kasih. Jadi
2: yang
1: nanti
2: jelasnya bahwa semua pendengar itu yang terbaik.
1: Betul.
2: Semua penyiar itu yang terbaik.
1: Betul. Jadi ya, ini ya. Seru-seruan begitu ya, biar pendengar lebih termotivasi untuk ayo aktif juga begitu.
2: Iya betul itu.
1: Karena pendengar jarang diapresiasikan, ada penghargaan begitu.
2: Yang jelasnya bahwa saya dari puluhan tahun lalu.
1: Ah, masya Allah.
2: Sampai sekarang.
1: Terima kasih banyak Bu Sofi.
2: Kalau saya mau sebutkan masih banyak, mungkin penyiar belum ada yang lain.
1: Betul.
2: Karena saya itu aktifnya itu tahun 72.
1: 72.
2: 72.
1: Wah, wow, iya. Luar biasa.
2: Iya, saya ingat dulu makeku ya.
1: Iya.
2: Kalau bunyi radio terus karena saya tidak dengar. Karena saya biasa di luar radio bunyi. Kalau saya masuk dia bilang, tanya namamu disebut.
1: Bu Sofi, itu dari tahun 70-an sampai sekarang hampir tiap hari Bu Sofi.
2: Ya hampir tiap hari, cuma kadang mau gabung itu kadang kan susah sama ini kan. Sekarang saya pakai dua handphone, satu telepon biasa, satu WhatsApp. Tadi masuk di telepon biasa, masih juga di WhatsApp. Karena saya di WhatsApp saya sudah ini saya matikan handphone ya. Iya, jelasnya dari HP kone-kone.
1: Sekarang kan. Iya. Pernah mi ada radio TN rusak Bu Sofi?
2: Ya.
1: Pernah mi ada radio TN rusak?
2: Radio rusak enggak ada itu, radio rusak.
1: Maksudnya radio TN rusak. Dari dulu. Oh, awet.
2: Ada radio rusak dari dulu.
1: Wah.
2: Itu cuma itu ada malah saya kasih ke Ina Kristal satu
1: radio tak
2: radio iya karena saya tidak sangka teman dari Jakarta kirim saya radio lagi saya tidak nyangka langsung di WhatsApp tunggu ya ada kiriman kiriman apaan katanya tunggu aja nanti kalau sudah tiba baru di itu ternyata yang dikirim itu radio. Walaupun hanya radio itu ya, tetapi saya bersyukur bahwa masih bisa memantau siaran RRI Makassar. Jadi saya punya radio ada yang di dapur, ada di ruang tamu, ruang tengah. Jadi kadang kalau saya ini di dapur saya matikan, ya di ruang tengah itu saya. Tapi kalau sekarang saya monitornya melalui handphone, monitor biasa ya. Radio manual bukan digital.
1: Oh, kalau digital kapan Bunda?
2: Saya kalau memantau RRI di luar
1: Selatan.
2: Karena kadang saya tidak monitor, saya di WhatsApp dari penyiar bahwa saya lagi siaran. Berarti kalau RRI Samarinda, Samarinda itu ada penyiarnya yang namanya Ria Arda. Itu kadang kalau dia siaran dia chat ke saya, Bun, saya lagi siaran loh. Sama dengan RRI Tonton, kan sekarang RRI Buol ada ya, RRI Buol, jadi dari Tolitoli diusir ke Buol. Ani Mariani, Ani Mariani kan sekarang diusir ke Buol. Jadi sekarang saya gabung di Buol, masih ada juga penyiar yang lain lagi di RRI Tonton. Dan kadang itu Pak Agus, Pak Agus yang kemarin ke saya, katanya Bu Eni ada di Buol, sebaliknya Mariani ada di Tonton. Begitu tuh Pak Agus. Nah, saya komunikasi saya dengan Keksan yang ada di Tonton.
1: Jadi radio tetap aktif. Aplikasi RRI Digital juga aktif untuk RRI di luar Makassar ya. Oke, Bu Sofi sudah mikir ikut lagu kah? Bu Sofi belum pi?
2: Belum. Michael ada Walton.
1: Michael Walton. Oke, kirim salam ki Bu Sofi.
2: Kirim salamnya buat tadi ada lewat Ahmad Yani Tasmun, ada Uki Didaya. Tak lupa juga buat Ina Kristalara. Moga-moga cepat sembuh ya. Harus banyak istirahat. Ya, kemudian ada Pak Fajar di Palopo, ada Tika di Sabang, ada Asri di Wotu, kemudian ada Pak Bobby bersama Pak Hendro di Polman, ada Sinta di MU, kemudian ada Rosdiana Yasir, Samsia Maesar, Wahida Martawati, ada Ibu Dewi juga bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Kemudian ada siapa ya, ada Desaro, kemudian ada semua warganya Kabupaten Bone, ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, kemudian ada Darah Biru, Asmarita, pokoknya semuanya deh pendengarnya Kabupaten Kecuali, salam semuanya buat RRI Makassar beberapa jam ke depan ya. Genap berusia 81 tahun, sekali di udara tetap di udara. RRI tetap saya cintai, tetap saya mendukung apapun itu, sebagai pendengar radio tanpa ada yang dibedakan. Selamat istirahat kita buat udara lagi tegasnya.
1: Terima kasih Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini buat Bu Sofi. Selanjutnya saya ke tempatnya Sri Sinta di Minasau, Pak Makassar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu. Memori
3: lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kak Sinta sudah dukung tidak untuk penyiar favorit hari radio?
3: Sudah.
1: Ditunggu ya.
3: Sudah.
1: Oh sudah.
3: Iya.
1: Sudah. Terima kasih.
3: Bisa
1: WA, bisa Instagram. Terima kasih Kak Sinta.
3: Ada di situ.
1: Terima kasih. Kak Sinta mungkin dengar lagu apa?
3: Wonder Woman.
1: Stevie Wonder yang ada. Itu.
3: Iya, Stevie Wonder. Iya, oke.
1: Kirim salam Kak Sinta buat siapa?
3: Ada tadi Bunda Sophie. Ada Uki, ada Mbak Dewi, ada terus ada Ina Putalara, semoga cepat sembuh. Ada Mbak Tika, ada Kak Rosdiana Yasir, Samsa Maesar, terus Pak Gapur, Junaidi, terus ada Uli Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, terus ada Bang Ali, ada siapa lagi? Dimas, Pak Hadir, Pak Arjuna, Denompo, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam semua, selamat beristirahat, salam sehat Kak Ida.
1: Iya, makasih Kak Sinta.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta sudah bergabung. Saya ke tempatnya Tantri di Pare-Pare. Halo Kak Tantri.
4: Halo Kak Tantri. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Kak Tantri, untuk pendengar favoritnya, pengumumannya di tanggal 11 September ya, Pasare Radio ya. Ditunggu. Ya. Oke.
4: Ditunggu.
1: Ditunggu. Termasuk dukungannya dong untuk penyiar favorit, jangan lupa Kak Tantri ya. Ya.
4: Dapat.
1: Oke. Pot apa nih? Pot bunga.
4: Iya. Pot bunga.
1: Bukan Ji.
4: Bukan Ji.
2: Bukan Ji.
1: Kenapa suara tak dobel-dobel kata Tri?
4: Kenapa Landa, bisa?
1: Mi. Aman Mi, mungkin besar sekali radio tak tadi.
4: Mungkin. Iya, mungkin. Tadi hilang.
1: Hilang.
4: Pas kita menyiar, ada mi suaranya.
1: Ada mi suaranya.
4: Tengok mati ku cari-cari. Mana ini, enggak ada.
1: Cantik sekali itu foto yang dikirimkan.
4: Pas kita menyiar, ada. Yeah.
1: Cantik itu foto yang dikirimkan ke di WA, toh?
4: Tidak tahu gimana diambil.
1: Oke, Kak Tantri, mau dengar lagu apa malam hari ini?
4: Mau Kak dengar lagunya apa itu tadi?
1: Ada yang George Benson, ada Michael Bolton, ada Stevie Wonder.
4: Iya, itu yang Michael mana? Bolton.
1: Oke, kirim salam ke Kak Tantri buat siapa?
4: Kirim salam. Tadi ada Sri Sinta di MU, ada Hesti. Iya, makasih sapaannya. Terus ada tadi ada Uki di Daya, ada Bunda Sopi di BT Pao Pao, terus ada siapa? Pak Abdullah Sewa, ada Pak Bobby, ada ini Pak Asri di Wotu, ada Pak Ahmad Yanitasmu sama Ibu Nurmina. Ada siapa tadi yang sakit? Ada Ina, Krista Lara, semoga cepat sembuh. Ada siapa itu? Ibu Andianisa. Terus lagunya juga buat Ibu Rosdiana Yasin. Ada siapa? Ada Sri Sinta. Ya udah. Pokoknya buat semuanya, Bung Idam yang lagi dengerin Ruang Rindu tanpa terkecuali. Oke, Bung Idam.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Tantri yang ada di Pare-Pare, kita akan menelpon selanjutnya. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa di mana?
5: Dari Hakim di Bantaeng.
1: Hakim di Bantaeng. Hakim mau ikut di lagu yang mana Hakim? Ada George Benson, Michael Bolton, dan Stevie Wonder.
5: Lagu itu saya lagunya dari Tantri.
1: Tantri, oke. Okay. Kirim salam buat siapa Hakim?
5: Salam buat Tantri, Mbak Sofi, Krisinta, Pak Lesewan, Indah, Ica, Pak Gapur, Pondato, Dasumi, semuanya yang pendengarnya persatu RRI Makassar.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Ada beberapa nih yang tadi sudah bergabung. Terima kasih buat Uki yang ada di Daya Makassar. Kemudian juga ada Bu Sofi, ada Bu Sumi, ada Tantri yang ada di Parepare. Kemudian juga tadi ada Sri Sinta yang ada di Minasopo, Makassar. Dan beberapa pendengar yang lain tadi, ada Pak Abdullah Sewang juga. Dan kita terima penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu.
1: Selamat.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dari
1: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling,
1: yeah.
0: Mungkin dengar lagu apa Gafur malam hari ini?
1: Itu Mekelancar Negara.
0: Ada Stevie Wonder, juga ada Air Supply. Mungkin yang mana?
1: Pertama berhasil.
0: Yang Mandatu. Pertama lagunya. Oke, okay, nanti diputarkan. Oke, okay, buat siapa?
1: Bukit di Daya Tela.
0: Iya, siapa lagi?
1: Amaya Tasmun di Sepeng. Indah di Sepeng juga. Arni Dianta. Apajar di Palopo. Bobby di Polman. Di Sinjai. Arpa di Selayar. Sri Sinta di Ama di Kaltim. Asri di Watu. Iman Timur. Timur Semanjung Indang. Lanjut tulis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu 082133339440 yang mau kirim-kirim salam juga boleh ya. Dan pendengar, diingatkan lagi untuk menyemarakan HUT RRI ke-81 tahun. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan program spesial Hari Radio ya, selain tokoh baca berita di dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Nanti di tanggal 11-nya ada beberapa program spesial yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar setia dari Makassar. Termasuk Anda bisa memilih penyiar favorit ya, dengan cara kirim lewat WA atau SMS, ketik Pro1MKS pasti nama penyiar di 082133349440 atau melalui Instagram ya di RRI Pro 1 Makassar. Dan juga pendengar favorit nanti akan diundi pada saat Hari Radio di tanggal 11 September. Kita sudah bersama penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa Ki, di mana?
2: Ardi di Antang.
0: Ardi di Antang.
2: Yeah.
0: Oke, Ardi apa kabar Ardi?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik ya. Ardi, kirim salam Ki buat siapa Ardi?
2: Menyapa buat Anwar.
0: Iya.
2: Arjuna. Aulia. Niko.
0: Iya.
2: Denompo. Sul. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, terima kasih buat Ardi ya. Jadi untuk Bu Sofi, oke. Jadi Bu Sofi untuk pendengar favorit ya. Jadi untuk pendengar favorit Bu Sofi nanti pada saat 11 September ya, baru akan diumumkan, diundi dan akan diumumkan. Dan untuk penyiar favorit, terima kasih. Jadi untuk pendengar favorit tidak di vote ya, tidak didukung. Jadi nanti akan diundi di tanggal 11 September. Jadi buat Kak Yani yang mengirimkan untuk pendengar ini batal seperti itu ya. Jadi untuk pendengar nanti di tanggal 11 September baru akan diundi siapa yang akan jadi pendengar favoritnya ya. Kecuali penyiar ini silakan di vote, didukung. Terima kasih Kak Nurmina. Terima kasih juga Bu Sumi, terima kasih Kak Yani sudah ikut vote, dan pendengar yang belum vote ayo dukung penyiar favorit siapa ya. Bisa ketik Pro 1 MKS spasi Arti, bisa Pro 1 MKS spasi Arvan, Pro 1 MKS spasi Dwi, Pro 1 MKS spasi Idam, Pro 1 MKS spasi Risna, Pro 1 MKS spasi Irsan, atau Pro 1 MKS spasi Mori ya. Jadi silakan pendengar. Jadi terima kasih buat yang sudah bantu vote juga, Kak Sinta terima kasih, Kak Uki di Dayak juga terima kasih. Dan untuk pendengar nanti akan diundi ya, diundi dan diumumkan di tanggal 11 Maret. Kira-kira siapa menurut Anda pendengar yang akan menjadi pendengar favorit? Jadi pendengar favorit itu dinilai berdasarkan aktif sebagai pendengar di Pro 1 RRI Makassar, dan nanti akan diundi. Dari pendengar yang aktif itu akan didata dan diundi siapa yang menjadi pendengar favorit di 2026 ini, di tahun ini ya. Jadi yang bisa di vote boleh dibantu vote untuk penyiar favorit tak siapa ya, dengan cara bisa WA di 082133339440 dengan format Pro 1 MKS spasi nama penyiar yang kita dukung siapa ya. Bolehkah lebih dari satu? Boleh, nanti dihitung masing-masing satu ya. Jadi kalau misalkan Kak Sinta mau dukung siapa begitu boleh, Kak Bu Sofi mau dukung siapa penyiarnya juga boleh ya, boleh lebih dari satu. Baiklah pendengar, terima kasih kami ucapkan buat yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

0: Halo Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata, perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Sisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain. Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor. Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas,

mengalihkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Boni, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Selasa 8 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, menyapa ruang dengar Anda seperti yang saya janjikan tadi. Insyaallah kita pagi ini kembali akan hadir menyapa Anda dalam dialog mutiara pagi kita edisi Selasa spesial itu bersama dengan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmidah Miss Emma di ruang dengar Anda. Dan alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita melalui telepon. Dan adapun topik yang akan kita bahas bersama beliau pagi ini yaitu indahnya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sutiosa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, gimana kabar tak pagi ini, Ibu Sutiosa?
4: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, syukurlah ya. Baik, indahnya bersyukur yang menjadi topik kita kali ini ya, Ibu Sasa ya. Baik. Nah, untuk Anda pendengar, kita nantikan Anda juga nanti bergabung di sesi interaktif ya melalui line telepon 0821-3333-9440 atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp. Baik, untuk beberapa menit ke depan kita dengarkan dulu pengantaran materi atau topik indahnya bersyukur kali ini. Tafadhal, Ibu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang telah begitu banyak menurunkan kepada kita semua karunia dan rahmatnya yang luar biasa, dan salah satu di antaranya tiada lain adalah hari ini kemampuan kita dalam melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini yang memang sangatlah ya sedikit memprihatinkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena khususnya kita yang ada kota Makassar terjadi lagi pemadaman listrik yang bergilir, kemudian terkait lagi saya melihat beberapa hari yang lalu lewat di Petarani dan itu antrian mobil ya sangat luar biasa untuk mendapatkan bahan bakar untuk mereka, dan mobil itu adalah mobil-mobil besar. Ini saya mengatakan bahwasanya disinilah ya sebenarnya menunjukkan bahwa kita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini ada beberapa ya kesulitan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana lagi ya kondisi cuaca yang sangat ya luar biasa panasnya mungkin ya ini adalah puncak dari musim kemarau. Mudah-mudahan ya sekarang ini karena kita sudah berada di September ya rahmat Allah Subhanahu wa taala hujan itu diturunkan. Nah, kondisi yang demikian inilah ya menyebabkan mungkin dari sisi ekonomi kita itu akan terganggu. Nah, karena keterganggunya kondisi ekonomi kita ini mengharuskan kita suatu sikap yang tidak kita mengalami stres, tidak akan galau menjalani kehidupan ini, maka bersyukur itulah yang sangat dibutuhkan ya, karena bersyukur itu artinya itu adanya penerimaan, adanya pengakuan ya kebaikan-kebaikan dari siapapun, baik itu dari Tuhan maupun dari sesama makhluk. Dan kebaikan-kebaikan itu bukanlah melihat hanya satu sisi saja, tetapi dengan termasuk ya kemampuan kita ini menjalankan kewajiban kita, masih Allah membangunkan kita, masih Allah memberikan kita kesehatan untuk dapat bisa melangkah, maka semua itu adalah merupakan satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan harus kita syukuri. Nah, jika kita bersyukur apapun sedikit atau banyak yang kita peroleh, maka Allah akan menjanjikan satu hal yang berlipat ganda sebagaimana yang telah difirmankan dalam surah Hidup Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku tambah, tapi jika kamu mengingkarinya, sesungguhnya azabku itu adalah sangatlah pedih. Nah, dari ayat ini, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala, maka kan itu akan pasti, karena Allah lah yang menguasai alam ini. Jika Dia menghendaki sesuatu, maka itu pastilah akan terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jika Dia menghendaki sesuatu, maka tentunya itu pasti akan terjadi. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Nah, maka dari itu, di saatnya kita mendapatkan ataukah sesuatu apapun selain tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, itu sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur. Bersyukur kita itu, maka itu akan menjadikan jiwa kita itu tenang, menjadikan kita berlapang dada dalam menerima apapun. Nah, tetapi untuk bisa melanggengkan rasa syukur pada diri kita ini, maka ada satu sifat yang harus kita miliki, yakni sifat qanaah. Sifat qanaah ini adalah merasa cukup apa yang kita miliki. Dan dengan rasa cukup inilah sehingga kita tidak melihat ataukah menginginkan sesuatu yang memang bukan milik kita. Karena jika rasa syukur itu kita tidak miliki, maka bisa saja kita menempuh segala macam cara untuk mendapatkan keinginan-keinginan kita itu. Apakah cara itu halal ataukah cara itu haram? Itulah sebabnya mengapa ya banyak terjadi korupsi. Padahal kalau kita pikir ya, orang-orang yang korupsi itu bukanlah orang miskin. Orang yang korupsi itu bukanlah orang-orang yang enggak memiliki ya tempat tinggal ataupun yang lainnya. Padahal mereka itu adalah dari sisi ekonomi itu boleh dikata ya lebih dari cukup. Tapi mengapa masih mengambil hak orang lain? Karena mereka tidak akan mendapatkan, ya tidak memiliki rasa syukur ini sehingga ya keinginan hawa nafsunya lah yang akan jalan. Dan hawa nafsu jika ini yang diikuti, maka itu patahlah ya kehidupan kita itu. Maka semua yang kita lihat berusaha kita akan dapati dengan dengan menempuh segala macam cara. Nah, maka dalam kehidupan kita itu juga pun tidak akan menjadi tenang, karena lambat laun apa yang kita lakukan itu akan menuai ataukah memperoleh balasan ya, walaupun tidak serta merta, tetapi balasannya itu adalah lebih pedih daripada apa yang kita peroleh. Dan ketenangan itu tidak akan bisa kita raih ya, bahkan itu akan merupakan ya satu bencana ya dalam kehidupan kita. Nah, maka dari inilah ya mengapa ya bersyukur itu sangat indah, karena membawa kita untuk merasa tenang ya. Dengan ketenangan inilah akan mendapatkan kita ya kebahagiaan dalam hidup ini ya. Dengan kebahagiaannya inilah, jadi kebahagiaan itu bukanlah bahwasanya banyaknya harta ya, tetapi kita merasa tenang hidup dalam ya apapun kondisi kita, karena yang kita miliki adalah rasa syukur, merasa cukup apa yang kita miliki ya, sedikit atau banyak. Nah, inilah yang harus kita coba latih ya dalam kita membina keluarga kita, dalam membina anak-anak kita, dalam mengatur ya membangun keluarga kita ya. Ciptakanlah, biasakanlah bersyukur dalam kehidupan kita ini. Dan bersyukur itu bukanlah hanya sekedar ya ucapan hamdalah, tapi haruslah diwujudkan dengan perbuatan. Bagaimana wujud perbuatan syukur itu ya boleh dilakukan dengan sujud syukur setiap kita mendapatkan kebahagiaan ataukah mendapatkan rezeki ya, maka kita lah mengucapkan selain hamdalah, maka langsunglah kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil membaca sajadatul laka wa bika amantu, kepadamu lah aku bersyukur dan denganmu lah kami beriman. Dan kemudian kita bangun dari sujud kita dan beri salam. Dan yang kedua dari segi perbuatan itu adalah kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang masih kurang. Dan untuk bisa melakukan hal ini, maka janganlah ya kita melihat ke atas. Untuk kehidupan dunia ini kita harus melihat ke bawah. Di saat kita mampu untuk makan 3 hari, maka lihatlah saudara-saudara kita masih ada yang hanya ya mungkin mampu untuk makan ya 2 kali dalam sehari, dan itu pun makanannya ya masih apa sebatas untuk mengganjal perut. Nah, inilah semua yang harus kita lakukan sehingga kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Karena kalau kita melihat ke atas, maka pastilah rasa syukur itu tidak akan kita miliki. Dan jika itu kita tidak miliki, maka rezeki, kehidupan yang tenang itu, kebahagiaan itu akan semakin jauh dalam kehidupan kita. Nah, jika ini yang terjadi, maka segala macam ya penyakit itu, penyakit fisik apalagi penyakit batin itu akan hingga pada diri kita. Nah, itulah betapa indahnya bersyukur itu, karena dia bisa mengantarkan kita kepada ketenangan dan sekaligus kesehatan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita ini. Saya kira ini yang merupakan pengantar ya dalam dialog kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas terkait indahnya bersyukur ya. Tadi sudah kita dengarkan usianya bersama Ibu Profesor Dr. Hajar Rahmida Misti, Ruang Dengar Anda. Kita undang Anda untuk bergabung di 0821-33-339-440 ya. Sudah ada yang bersama kita kayaknya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan siapa ini, di mana?
5: Abdullah di Bone.
3: Pak Abdullah di Bone.
5: Iya.
3: Oke, Pak Abdullah. Ada pertanyaan seputar indahnya bersyukur yang kita bahas pagi ini?
5: Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, semua pertanyaan yang ada di pertanyaan ini baru Ustazah. Yang pertama pasal doa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Kalau kita mau cerna di sini Ustazah, apa korelasinya antara zikir dan bersyukur Ustazah?
3: Korelasi antara zikir dan bersyukur. Korelasi zikir dan bersyukur.
5: Zikir dan bersyukur.
3: Oke.
5: Okay. Yang kedua saya mau tanyakan, biasakan di dalam kehidupan artinya ada yang punya dalam kutip artinya mempunyai kekurangan fisik Ustaz, atau maksudnya kekurangan harta. Biasa mereka artinya bahwa Tuhan itu artinya tidak terlalu
3: tidak adil.
5: Bagaimana tanggapannya Ustaz tentang ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Abdullah, atas nama Pak Abdullah. Masalah Pak Abdullah atau Upi ini ya di Boni ya. Baik, kita langsung bahas aja dulu mungkin Ibu Sasa untuk waktu. Pertama, apa nih korelasinya antara zikir dan bersyukur nih Ibu Sasa?
4: Iya. Sekiranya memang ya doa ini sangat ya penting sekali, kita jangan tinggalkan ya. Itu jadi jangan tinggalkan doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi ada tiga yang kita minta di situ, zikir, bersyukur dan ibadah yang terbaik. Nah, sebenarnya ya zikir itu adalah merupakan salah satu wujud ya daripada rasa syukur kita, karena zikir itu kan artinya mengingat ya, mengingat. Siapa yang diingat? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kalau kita bersyukur berarti kan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ada yang kita peroleh itu semua itu adalah atas izinnya ya. Jadi sedikit atau banyak, kesehatan ataukah berupa harta, semuanya itu adalah dari Allah. Dan jangan kita merasakan bahwa apa yang kita peroleh itu adalah usaha kita sendiri. Iya, memang Allah menganjurkan kita untuk berusaha, tetapi apa yang kita gunakan berusaha itu, kekuatan pikiran itu semua adalah dari Allah, karena yang menggerakkan itu adalah roh kita. Kita bisa berpikir, kita bisa ya bergerak, semua karena masih adanya kehidupan, dengan kata lain masih adanya roh kita itu, dan roh itu adalah dari Allah. Nah, pada saat itulah kita mengucapkan alhamdulillah. Salah satu bentuk zikir itu kan alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya suatu bentuk dari rasa syukur kita itu, ya, dari sisi ucapan, ya, itu adalah menunjukkan bahwa kita mengingat Allah. Jadi sangat penting sekali, karena dengan mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita bersyukur. Kalau kita tidak mengingat Allah, artinya kita tidak mengingat bahwa sumber yang kita peroleh, apapun terjadi dalam diri kita, dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu pastilah kita tidak akan bersyukur, ya. Jadi itulah makanya, ya, kita disuruh minta zikir dan sekaligus syukur, karena itu tidak bisa dipisahkan, ya, dua-duanya itu, ya. Saya kira itu yang pertama.
3: Ya, kemudian yang kedua tadi itu soal bagi mereka mungkin mendapatkan atau mungkin kekurangan gitu ya, baik itu harta, dalam fisik dan sebagainya. Ya, tapi selalu menganggap bahwa Allah tidak sayang, tidak adil begitu. Nah, bagaimana memupuk rasa syukur itu dengan apa yang diberikan oleh Allah itu meskipun dalam kekurangan.
4: Artinya kita melihatlah, jangan kita, kalau kita memiliki kekurangan pada diri kita, karena ya kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah merasa berkecil hati, atau dengan kata lain ya minder dengan kekurangan, apalagi dari fisik kita itu. Nah, tapi cobalah, itu yang saya katakan tadi, cobalah melihat yang lain, ya. Yang lain itu pasti adalah yang lebih kurang dari kita itu. Karena kalau kita hanya melihat ke atas, maka itu pastilah itulah menyebabkan kita merasa terpinggirkan, ya, merasa kecil, dalam artian bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya, ataukah merasa minder dengan dalam pergaulan. Tetapi cobalah kita melihat ke bawah. Kita penting kita syukuri. Taruhlah jika kita misalnya tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat. Nah, kita syukurilah bahwasanya kita masih ada tangan kita. Kita masih bisa berjalan, ya, dan rasa syukur di situ sangatlah dipentingkan. Marilah kita menajamkan hati kita, ya. Jadi karena penglihatan hati itu, ya, jangankan yang nampak, yang tidak nampak pun bisa dijangkau. Nah, maka dari situ gunakanlah untuk itu, dan kita mensyukuri bahwasanya mengapa Tuhan ini menghilangkan satu mungkin fungsi dari penglihatan kita itu, berarti kita bersyukur di situ bahwasanya Allah menjaga. Jadi lepas mikir dari namanya dosa mata atau zina mata itu. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jadi kita melihat hikmahnya dari situ, bahwasanya Allah ini telah melindungi saya. Nah, kalau kita tidak berpikiran demikian itu, maka disinilah menjadikan kita stres. Jadi kita terimalah, jadi mencoba berlapang dada menerima hal itu. Ya, jangan sekali-sekali sampai kita mengutuk diri kita atau mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa harus ini terjadi? Tapi cobalah kita melihat dan apa di balik itu, berarti kita dijaga, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Dia memberikan kekurangan dari situ, dan pastilah akan ada kelebihan kita, karena namanya kita manusia, ya, seperti saya katakan tadi, enggak ada yang sempurna, tapi pastilah ada kelebihan kita. Nah, inilah yang coba kita gunakan, ya. Tuhan menghilangkan misalnya penglihatan kita, tapi kemampuan bicara kita masih ada, maka kemampuan bicara itulah coba kita gunakan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepadanya. Saya kira kita harus melihat demikian. Saya kira begitu.
3: Iya. Tetap merasa apa ya, ada kelebihan, ada hal positif, ada yang lain
4: kita
3: di
4: senantiasa melihat begitu apa kelebihan-kelebihan kita.
3: Mungkin kita bisa lihat ke bawah begitu Pak Ibu Ustaz ya.
4: Saat betul,
3: kita mungkin punya ini masih ada yang
4: kita melihat, senantiasa melihat ke atas. Khusus untuk kehidupan duniawi, tapi dalam hal ibadah haruslah kita bersaing. Mengapa orang mampu melaksanakan ibadah dengan baik ya, sementara kita sama dan kita tidak juga melaksanakan demikian ya, karena bersyukur itu adalah hakikatnya menggunakan segala ya apa yang telah diberikan untuk kembali kepadanya. Dan kita ini sebagai manusia tidak satu pun yang merupakan milik kita. Semua itu adalah pemberian Allah, dan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka dari itulah ya kita mencoba untuk kembali kepadanya, dalam artian kita berzikir mengingat dia dan mengucapkan syukur kepadanya. Itulah sebabnya ya kita bangun tidur kita ucapkan hamdalah, kita habis makan kita ucapkan hamdalah, bahkan ya kita keluar itu rumah mengucapkan bersandar kepada Allah, kita sampai ke tujuan ucapkanlah alhamdulillah. Karena semuanya itu kita bisa lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai rasa terima kasih kita kepadanya ya ucapkanlah syukur itu. Dan ditambah dengan meningkatkan ibadah kepadanya ya, itulah sebenarnya wujud syukur itu.
3: Baik, terima kasih tadi Pak Abdullah, dan akhirnya kita sampai di penghujung kebersamaan lagi nih Ibu Ustazah. Baik, sebagai kesimpulan dan juga doa penutup majelis kita pagi ini, terima kasih saya ucapkan juga Pak Burhanuddin dan Pak Abdullah di Bone, dan juga pendengar-pendengar kita di manapun yang lagi monitor siaran ini. Baik, sebagai kesimpulan dan sekaligus doa penutup, saya kembalikan lagi kepada Ibu Sasa Tepadali.
4: Ya, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya marilah kita mensyukuri apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah satu musibah, maka syukurilah itu, berarti Allah menyayangi kita. Jadi dengan rasa syukur inilah maka kita ini mendorong lebih meningkatkan untuk senantiasa mengingat dan sekaligus beribadah kepadanya dengan baik ya. Akan tetapi ya semuanya itu bisa kita lakukan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita ya menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintai. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana Ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak, dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA, yang selalu setia menyapa ruang dengar kita di Dialog Mutiara Pagi edisi Selasa. Insya Allah kita lanjut nanti pada Selasa pekan depan. Saya Arfan Yusri, beserta seluruh kru yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat lagi kami akan hadirkan rangkaian informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar yang akan kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
2: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Kami buka layanan-layanan online sehingga warga ini dengan mudah bisa menyampaikan, bisa melaporkan pendataan.
4: Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Disduk Capil Makassar permudah warga perbarui data kependudukan secara online. Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi oleh DPR RI

0: Muhammad Hati mengatakan, layanan online memungkinkan masyarakat melaporkan dan memperbaharui data kependudukan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor di Sdukcapil. Menurutnya, kemudahan akses tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan ketika terjadi perubahan.
1: Itu tadi kami buka layanan-layanan online sehingga warga ini dengan mudah bisa menyampaikan, bisa melaporkan pendataannya secara mandiri sehingga dengan mudahnya masyarakat melaporkan tentunya updating data kependudukan.

0: Transformasi layanan administrasi kependudukan menjadi topik sorotan berita pagi ini bersama penyandang difabel Abdul Rahman yang dipandu Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul Rahman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Dani.
1: Apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, cukup sehat.
1: Baik, Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
2: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kependudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
1: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Bung Rahman?
2: Iya, kalau saya sih secara pribadi, kalau aduh kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini, selebihnya kembali eksekusinya kepada saya.
1: Oh,
2: jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri.
1: Baik.
2: Hanya secara fisik, lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
1: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
2: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil. Sulit untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain. Dan cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
1: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
2: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
1: Baik. Nah, harapan Anda ke depan Bung Rahman seperti apa?
2: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten, kota ya. saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas dari pembangunan sistem dari Dukcapil itu sendiri, jangan menjemput bola, karena kita tahu sendiri sistem pendudukan, sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
1: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan Kodairal 6 mengapresiasi RRI Makassar atas kesempatan menjadi pembaca berita. Laporan Edwin Masud.
3: Komandan Kodairal 6 dan Kodairal 6 Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz SHMM menyampaikan apresiasi kepada RRI Makassar atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membacakan warta siang RRI Makassar yang berisi 10 item berita. Usai membacakan berita, Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz mengaku telah mempersiapkan diri sejak menerima surat undangan dari RRI Makassar. Ia mengatakan pengalaman menjadi penyiar berita merupakan hal baru yang memberikan kesan tersendiri. Meski telah melakukan persiapan, ia mengaku tetap merasakan ketegangan saat membacakan berita di Studio Pro 1 RRI Makassar. Menurutnya, pengalaman tersebut berbeda dengan ketika memberikan arahan kepada prajurit di lingkungan tugasnya.
4: Terima kasih kepada RRI Makassar yang sudah meminta saya untuk membacakan berita, dan semenjak dapat surat itu saya belajar terus apa kira-kira yang mau saya bacakan. Dan ternyata begitu saya melaksanakan pembacaan berita tadi, agak sedikit tegang saya. Beda saya menghadapi pasukan, bisa saya meluapkan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang dalam hati saya, tapi tadi seperti ada batasan-batasan yang saya bisa laksanakan dan tidak bisa laksanakan.
3: Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi RRI Makassar dengan berbagai unsur pimpinan daerah melalui program menghadirkan tokoh sebagai pembaca berita. Selain memperkenalkan proses penyiaran radio kepada para pemangku kepentingan, kegiatan ini juga diharapkan semakin mempererat sinergi antara RRI dengan berbagai institusi dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan masyarakat.
0: Serapan anggaran rendah, DPRD Makassar soroti kinerja SKPD. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
5: DPRD Kota Makassar menyoroti rendahnya serapan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada monet triwulan kedua tahun 2026. Anggota Komisi A DPRD Makassar Irwan Japar menyebut rata-rata serapan anggaran baru berkisar 30-35%. Kondisi ini menjadi perhatian serius, bahkan Wali Kota Makassar berencana mengevaluasi OPD yang serapannya sangat rendah. Irwan menjelaskan rendahnya serapan antara lain disebabkan proses lelang yang berulang kali gagal sehingga pemenang belum ditetapkan dan waktu pelaksanaan menjadi sangat terbatas. Dikatakan banyak pekerjaan gagal lelang sehingga waktu tidak cukup untuk pengerjaan. Seharusnya lelang dilakukan lebih awal agar ada waktu bagi kontraktor mempersiapkan diri. Ia memberi contoh pembangunan kantor kelurahan yang hingga 3 kali gagal lelang. Sektor PU dan BTP juga mengalami kendala serupa.
6: Di PU itu yang karena itu banyak problem di situ. Yang pertama soal lelang yang tidak berhasil, kalau belum ada pemenangnya, waktu tidak cukup. Makanya kita selalu himbau bahwa adakan lelang di awal tahun ya tuh, supaya ada kesempatan para kontraktor ini untuk membuat persiapan ya, karena kan contoh misalnya kantor kelurahan Buakana, mudah-mudahan tahun ini kerja, itu kan sudah 3 kali gagal.
7: Tiga kali gagal.
6: Ternyata setelah saya cek, ya waktunya tidak cukup, pemenangnya tidak bersedia misalnya. Hasilnya makanya kita harus di tender dini dia. Supaya bisa di...
5: Politisi praksi Nasdem ini optimis kinerja akan membaik dan hasil pemantauan kembali akan dievaluasi pada akhir September mendatang.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI, berpotensi menjadi percontohan nasional. Laporan Suryani Arifin.
9: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
10: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
9: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Bone dan Tarakan resmi sepakati kerjasama pasokan sapi strategis. Laporan kembali Suryani Arifin.
9: Pemerintah Kabupaten Bone dan Pemerintah Kota Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis di bidang peternakan. Penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bone Senin 7 September 2026. Kerjasama ini berfokus pada pemenuhan serta kestabilan pasokan sapi dari Bone ke Kota Tarakan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul, serta disaksikan Wakil Bupati Bone dan jajaran Forkopimda. Bupati Bone menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas genetik ternak warga di sentra produksi seperti Libureng, Patimpeng, dan Kahu.
11: Ya, karena besar ya, sapi. Karena besar sapi ini, kalau berbicara sapi, Pak, secara umum kami menyampaikan setelah kami menjadi garis pertanian selama kurun waktu. Jadi memang benar bahwa di Bone ini kalau produsen peternak sapi khususnya kepada kelompok tani mayoritas sudah mempunyai galian tersendiri.
9: Sementara itu, Wali Kota Tarakan menjelaskan keterbatasan lahan membuat Kota Tarakan sangat bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah. Membuka jalur pasokan baru dengan Bone dinilai penting untuk mengurangi resiko kelangkaan daging saat terjadi pengetatan pengiriman.
12: Sebelum ini, kami kerjasamanya dengan Gorontalo Utara, Guru. Itu saya di periode pertama, karena saya sampaikan tadi, memang Tarakan ini tidak punya pertanian, tidak punya lahan ternakan. Jadi kami memang tergantung dari dunia luar. Semuanya tergantung. Jadi padinya kami membahas itu dengan lebih luar dengan Pak Sarudin. Sudah kita juga buat kerjasama di beberapa waktu lalu dengan Pak Bupati Sidrat dan Bupati Pindra. Ya. Jadi kita kemarin lebih banyak dari beras dari Pindra sama Sidrat. Ya.
9: Kesepahaman ini sekaligus membuka koridor ekonomi baru antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
0: KONI Kabupaten Bantaeng menjadwalkan ulang pelaksanaan tes fisik atlet untuk akomodir atlet yang masih berstatus pelajar. Laporan Zainal Abidin.
13: KONI Kabupaten Bantaeng

0: kami akan melakukan tes fisik. Awalnya kita rencanakan di akhir Agustus, namun memang kemarin ada kendala, karena salah satu kendala yang kami hadapi sempat dijadwalkan pelaksanaannya di hari jam kerja, dan ada beberapa siswa kita, data-data siswa kita itu tidak, data-data atlet kita yang adalah siswa itu masih belum lengkap data di mana sekolah, dan itu kan harus ada perizinan untuk itu. Makanya kami coba untuk menjadwalkan kembali di September ini, di mudah-mudahan minggu awal September ini bisa terlaksana di hari libur, seperti itu Denisnya.
1: Firdaus berharap program tes fisik tersebut dapat menjadi salah satu dasar evaluasi kondisi atlet sekaligus mendukung persiapan menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Bone dan Wajo November mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Koni Sulsel verifikasi kesiapan Wajo dan Bone untuk Porprov. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sulawesi Selatan akan melakukan visitasi ke Kabupaten Bone dan Wajo guna memastikan kesiapan daerah tersebut sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 18 tahun 2026. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan Cali Suang mengatakan peninjauan dilakukan setelah agenda visitasi tuan rumah Porprov selanjutnya selesai. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan pembagian cabang olahraga untuk Porprov Bone Wajo tahun 2026.
4: Yang jelas bahasanya Wajo itu yang dia siap 17 cabang olahraga. Tapi itu mesti kita visitasi. Makanya sekembalinya dari dari Lutim, mungkin saya langsung mampir di Wajo dan Bone. Rombongan akan mampir ke situ. Untuk memastikan supaya ditetapkan di raker nanti tanggal 13 bahwasanya Wajo sekian cabang olahraga dan cabang olahraga apa saja yang 17 ini. Sisanya tidak dibunuh.
3: Cali nambahkan berdasarkan rencana sementara, Wajo disiapkan menjadi lokasi pelaksanaan 17 cabang olahraga, sementara cabang olahraga lainnya akan ditempatkan di Bone.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Teke Bate dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
4: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
5: Saya Zidan di Bournemouth. Semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
7: Saya Haji Nopi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
8: Jaya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
9: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
10: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
11: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
12: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
13: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
14: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
15: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
16: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
17: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
18: Ani Legofi, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
19: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
3: Saya
20: Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
21: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
22: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
23: Saya Pak Majid, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dimteriono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini untuk hari Selasa 8 September 2026. Kami hadirkan info cuaca di ruang dengar Anda dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini pendengar, Kabupaten Bone diperkirakan berawan di mana suhu udara dari kisaran 19 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 47 hingga 86%. Ini diperkirakan di 27 kecamatan pendengar seperti Patimping, Bengo, Telu Limpoe, Amali, Tanitiriatang Timur, Tanitiriatang Barat, Tanitiriatang Cendrana, kemudian Dua Bocoe, Ajangale, Telu Siatinge, Awang Pone, Palaka, Ulaweng, Lamuru, Lapargiaja, Ponre, Cina, Barebo, Sibulue, Mare, Libureng, kemudian Tondra, Salomeko, Kajuara, Kahu juga berawan, begitu juga dengan Bontocani yang juga diperkirakan berawan untuk hari ini. Tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG pendengar untuk mengetahui perakiran cuaca di wilayah Anda. Dan selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Di pukul 7 akan kami hadirkan Warta Pagi RRI Bone, di mana salah satu berita untuk hari ini, anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja Pemkab Bone dalam mengurai antrian BBM bersubsidi di SPBU. Tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara. Menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
2: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
3: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
4: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
6: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
7: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Bone menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Tarakan di sektor peternakan. Anggota Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Bone dalam mengurai antrian BBM bersubsidi di SPBU. Inilah Warta Bone selengkapnya, dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Selasa 8 September 2026. Berikut informasi pertama. Bone dan Tarakan resmi sepakati kerjasama pasokan sapi strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone dan pemerintah Kota Tarakan resmi menjalin kerjasama strategis di bidang peternakan. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Bone Senin 7 September 2026. Kerjasama ini berfokus pada pemenuhan serta kestabilan pasokan sapi dari Bone ke Kota Tarakan. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman dan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul, serta disaksikan Wakil Bupati Bone dan jajaran Forkopimda. Bupati Bone menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas genetik ternak warga di sentra produksi seperti Libureng, Patimpeng, dan Kahu.
2: Khususnya karena besar ya, sapi. Karena besar sapi ini, kalau berbicara sapi Pak, secara umum kami menyampaikan setelah kami menjadi garis pertanian selama kurun waktu. Jadi memang benar bahwa di Bone ini kalau produsen peternak sapi khususnya kepada kelompok tani mayoritas sudah mempunyai galian tersendiri.
1: Sementara itu, Wali Kota Tarakan menjelaskan keterbatasan lahan membuat Kota Tarakan sangat bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah. Membuka jalur pasokan baru dengan Bone dinilai penting untuk mengurangi resiko kelangkaan daging saat terjadi pengetatan pengiriman.
3: Sebelum ini, kami kerjasamanya dengan Gorontalo Utara. Guru. Itu saya di periode pertama karena saya sampaikan tadi, memang Tarakan ini tidak punya lahan pertanian, tidak punya lahan peternakan. Jadi kami memang tergantung dari dunia luar. Semuanya tergantung. Jadi padinya kami membalas itu dengan lebih dulu dengan Pak Sarudin. Sudah kita juga buat kerjasama di beberapa waktu yang lalu dengan Pak Bupati Sidrat dan Bupati Pindra. Ya. Jadi kita kemarin lebih banyak dari beras dari Pindra sama Sidrat. Ya.
1: Kesepahaman ini sekaligus membuka koridor ekonomi baru antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lapas kelas 2A Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Tauba. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Ghafar.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Tauba. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi seluruh jajaran Lapas Watampone untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Dikatakan, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Menurut Ashar, peringatan Maulid Nabi bukan sekedar kegiatan keagamaan tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan seluruh unsur di lingkungan lapas. lanjut Ashar, peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab dan integritas. Olehnya itu, semoga nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di lingkungan lapas diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi seluruh jajaran maupun warga binaan.
5: Menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 di Masjid Miftahul Taubah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi seluruh jajaran lapas Watampuni untuk mengenang kelahiran Rasulullah sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat untuk menerapkan keteladanan dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemasyarakatan.
4: Ditambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah tahun 2026 berlangsung tertib, aman dan lancar. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Lapas Watampone dalam mendukung pembinaan keagamaan bagi warga binaan serta memperkuat spiritualitas dan silaturahmi di lingkungan pemasyarakatan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Satgas BBM Merah Putih Bone diapresiasi DPR RI berpotensi menjadi percontohan nasional. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
6: Menjadi percontohan nasional, Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurangi antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM, khususnya BBM bersubsidi.
1: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur melalui mekanisme diversi. Dalam proses diversi tersebut dihadiri pihak Bapas Kelas 2 Watampone, keluarga, kedua pihak serta pemerintah desa. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan upaya diversi ditempuh untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dikatakan dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Menurut Chandra, diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Lanjut Chandra, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, dalam proses proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
7: Upaya diversi ditempuh untuk mencari penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan utama untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak untuk menghindari anak dari masalah hukum. Diversi merupakan upaya yang wajib dilakukan penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam proses diversi tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan keluarga korban dan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.
4: Chandra menambahkan, kesepakatan tersebut membuat proses pelaksanaan diversi dinyatakan berhasil. Pemerintah desa dari kedua pihak yang hadir juga menyampaikan apresiasi kepada unit Gakum Satlantas Polres Bone atas upaya mediasi hingga tercapainya perdamaian.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa. Pendengar setia RRI Bone, di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menjanjikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.

0: Saya Ayu Bajoe, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
1: Pendengar, inilah harapan, doa dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
2: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terhadap ke seluruh penjuru negeri.
3: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone, semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
4: Saya Tiara dari Sopeng, harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
5: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
6: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
7: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
8: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
9: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
10: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
11: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
12: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
13: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
14: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!

91 FM RRI Bone pendengar, dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Kami masih menemani Anda di Bone Menyapa Pagi, dan saat ini kita bersama di sesi opini publik pendengar untuk edisi 8 September 2026. Untuk hari ini temanya yakni kerjasama antar daerah. Anda boleh menyampaikan seperti apa opini Anda terkait dengan strategi kerjasama peternakan Bone dan Tarakan. Apakah efektif perkuat ketahanan pangan? Silakan yang mau berkomentar pagi hari ini di 0851 9151 8901. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Suasana pagi hari ini masih terpantau sangat cerah.

0: terima telepon pagi hari ini pendengar di opini publik dengan topik strategi kerja sama peternakan Boni dan Tarakan, efektifkah perkuat ketahanan pangan. Selamat siang opini publik RRI Boni.
1: Selamat pagi opini publik, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi Pak Upi. Selamat siang. Oke, Pak Upi, seperti apa tanggapannya terkait dengan kerjasama peternakan Boni dan Tarakan ini? Apakah efektif menurut Pak Upi perkuat ketahanan pangan? Gimana?
1: Enggak, sebelum saya menyampaikan opini saya, terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mengangkat tema ini ya. Dan selalu memberikan mengangkat tema-tema yang menarik untuk dibahas, artinya bukan untuk diperdebatkannya, artinya mari bersama-sama mensupport artinya program pemerintah, apa yang perlu artinya ditambahkan, yang perlu kita usulkan, bukan sih mengeritik, artinya ya seperti itu bang.
0: Iya.
1: Tapi apa ya, saya sendiri mengamati, tapi ya memang artinya kalau masalah ya pengiriman, maksudnya kerjasamaan ya pengiriman hasil ternak sapi ke daerah Kalimantan sebenarnya sudah lama ini dilaksanakan, Pak Pia, ada beberapa daerah yang sudah menjadi target pasar kita, Pak Pia. Tapi mungkin ini artinya dulunya mungkin dikerja sama mungkin antara mungkin setelahnya antar pengusaha. Antar pengusaha mungkin belum resmi kerjasama kan pemerintah setempat mungkin.
0: Okay.
1: Tapi kalau sedih kerja, kalau sekarang kan sudah resmi memang artinya sudah memang ya ada MOU dari pemerintah memang. Bagus sekali ini Mbak Piar, apalagi kan ini memperkuat area, memperkuat mungkin kerjasama sebelumnya, istilahnya mereka mungkin mereka di Kalimantan mungkin istilahnya yang menerima sapi mungkin antar pengusaha di Sulawesi Selatan dengan pengusaha di Kalimantan, Mbak Pia.
0: Oke.
1: Ya, jadi mudah-mudahan artinya kerjasama ini artinya keuntungannya artinya kedua dirasakan kedua belah pihak, artinya baik itu di Kalimantan, baik itu di utama khususnya di Tarakan ya, baik itu artinya di Bone juga artinya di selatan, apalagi kan artinya Kalimantan ini kalau kita dengar di berita yang sambutan dari Pak Wali Kota Tarakan ini, Dr. Hairul mengatakan bahwa memang artinya ada beberapa kerjasama dengan Sulawesi Selatan ya, artinya seperti yang dikatakan di berita tadi, artinya disampaikan bahwa sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sidrap, kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pinrang, artinya dalam pemenuhan beras ya untuk dikirim ke Kalimantan. Ini kan punya bersinergi dengan punya di kerjasamakan kemarin, baru saya kemarin dikerjasamakan oleh antar pemerintah Kabupaten Bone dan pemerintah Kota Tarakan. Ini memperkuat lagi, Mbak Pia, bahwa kita punya selatan sebagai lumbung pangan, Mbak Pia. Artinya kita bisa bukan cuma menikmati di pangan yang ada di daerah kita, artinya kita bisa mensuplai ke daerah-daerah yang artinya sebelumnya mungkin mungkin ada penghasil pangan, tapi artinya
0: halo Pak Upi. Ya, terima kasih untuk Pak Upi ya di Lapri ya terkait dengan Boni dan Tarakan yang resmi sepakati kerjasama pasokan sapi strategis pendengar ya, dan di mana pemerintah Kabupaten Boni dan pemerintah Kota Tarakan ini resmi menjalin kerjasama strategis di bidang peternakan, di mana penandatanganan nota kesepahaman atau MOU berlangsung di rumah jabatan Bupati Boni pada Senin kemarin. Kerjasama ini berfokus pada pemenuhan serta kestabilan pasokan sapi dari Boni ke Kota Tarakan. Nah, acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Boni Andi Asman Sulaiman dan Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul, di mana Kegiatan tersebut juga disaksikan Wakil Bupati Bone dan jajaran Forkopimda, di mana Bupati Bone menegaskan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas genetik ternak warga di sentra produksi seperti di Libureng, Patimpeng, dan Kahu. Dan pendengar, Anda boleh menyampaikan opini Anda terkait dengan strategi kerjasama peternakan Bone dan Tarakan. Apakah efektif perkuat ketahanan pangan? Tadi sudah ada Upi di Lapri yang bergabung di 0851 9151 8901. Selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi, opini kami diputus tadi.
0: Oke, apa yang ingin dilanjutkan Pak Upi?
1: Saya sampaikan sedikit. Walaupun menariknya kerjasama ini untuk dari anu yang dari Pulau Kalimantan, mudah-mudahan bukan cuma dari Tarakan saja yang artinya melakukan kerjasama resmi dengan pemerintah Kabupaten Bone. Mudah-mudahan kedepannya juga dari pemerintah beberapa anu, beberapa daerah yang Kalimantan yang selama ini menjadi sentan ya, senter pemasaran kita. Pusat di mana kita memasarkan hasil ternak kita ya. Mungkin selama ini belum ada kerjasama resminya dari pemerintahnya. Mungkin bisa dilakukan MOU secara resmi.
0: Oke, jadi harapannya ada MOU selanjutnya begitu ya dari daerah
1: dan harapan
0: lain.
1: Dan harapan saya kedepannya mudah-mudahan artinya istilahnya kerjasama ini bisa artinya ya. Bisa rutinnya dikerjasamakan dalam bidang hal berbagai hal yang lain seperti apa yang bisa dikirim dari Kalimantan ke dari Sulawesi. Itu apa yang dikirimkan di sana bisa dikirim juga ke daerah Sulawesi khususnya di Kabupaten Bone ya.
0: Baik, terima kasih Pak Upi yang sudah bergabung pagi ini di Bone menyapa pagi dalam sesi opini publik. Dan untuk Anda yang lain pendengar yang mau gabung, silakan di 0851 9151 8901. Mungkin ada opini Anda yang ingin disampaikan terkait topik kami di pagi ini, kerjasama antar daerah, di mana strategi kerjasama peternakan Bone dan Tarakan efektifkah perkuat ketahanan pangan. Dan tentunya ini menjadi langkah yang sangat positif ya dari pemerintah Kabupaten Bone dengan adanya MOU kerjasama peternakan Bone dan Tarakan, pendengar, di mana sapi-sapi Bone akan diperjualbelikan ke Tarakan, dan tentunya ini membantu para peternak dalam memasarkan sapi-sapi ternaknya. Dan menurut Wali Kota Tarakan sendiri, keterbatasan lahan membuat Kota Tarakan sangat bergantung pada pasokan ternak dari luar daerah. Membuka jalur pasokan baru dengan Bone dinilai penting untuk mengurangi resiko kelangkaan daging saat terjadi pengetatan pengiriman. Dan kesepahaman ini sekaligus membuka koridor ekonomi baru antara Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara dengan harapan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah. Dan peringat demikian kebersamaan kita di Opini Publik untuk edisi 8 September 2026. Beberapa informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang masih kami lansir dari rri.co.id. Tetap bersama kami untuk pagi ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di 91 FM RRI Bone, dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami di pagi hari ini. Kami hadirkan informasi seputar kemarau picu ancaman karhutla, BPBD perkuat kewaspadaan warga. Dilansir dari rri.co.id, memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kabupaten Bone meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas pembakaran termasuk membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar. Muhammad Nur Fajar mengatakan imbauan tersebut menjadi bagian dari langkah pencegahan yang dilakukan BPBD setelah adanya instruksi pemerintah terkait kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Menurutnya larangan walaupun itu alasannya tidak dibenarkan untuk melakukan pembakaran, walaupun alasan untuk buka lahan bakar itu sudah ada instruksi untuk tidak dilakukan. Fajar menyebut pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan yang didorong aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Pemantauan potensi kebakaran juga dilakukan dengan memanfaatkan informasi titik panas dari satelit. Data tersebut kemudian dikomunikasikan dengan pemerintah wilayah untuk memastikan kondisi di lapangan. Dan pendengar, dalam kondisi tertentu, informasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam mendeteksi kejadian lebih awal. Warga yang berada di sekitar lokasi dinilai memiliki posisi strategis untuk melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran. BPBD juga terus berkoordinasi dengan pihak pemadam kebakaran dan unsur terkait ketika ditemukan titik yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Langkah cepat diperlukan agar api tidak meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Fajar mengajak masyarakat tidak menganggap pembakaran kecil sebagai aktivitas yang aman selama musim kering. Menurutnya, kondisi vegetasi yang mudah terbakar dapat membuat api berkembang dengan cepat, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak awal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Inovasi petani muda Bone memanfaatkan smart farming untuk pertanian modern. Dilansir dari rri.co.id, minat generasi muda terhadap sektor pertanian cenderung rendah karena petani sering dianggap sebagai pekerjaan berat dan kurang menjanjikan secara finansial. Padahal keterlibatan petani muda sangat penting demi menjaga regenerasi serta memajukan sektor pertanian agar lebih modern dan berkelanjutan. Terlebih pada saat ini, konsep pertanian modern atau smart farming menjadikan teknologi sebagai inti keberhasilan. Tanpa integrasi antar teknologi, konsep tersebut hanya akan menjadi kumpulan alat canggih yang terpisah dan tidak dapat bekerja secara optimal. Petani muda Bone Burhanuddin SP menilai sektor pertanian menyimpan peluang besar sekaligus menjadi panggilan hidup untuk menjalani gaya hidup yang lebih tenang dan bermakna. Burhanuddin menambahkan pertanian merupakan sektor mendasar yang menjaga ketahanan masyarakat. Menurutnya, tanpa ketersediaan pangan, masyarakat tidak akan mampu bertahan. Dan menurut Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Lamelong tersebut, sudah saatnya anak muda turun ke sawah dan menjadi bagian dari perubahan karena rata-rata petani kita sudah lanjut usia. Ia kini mengembangkan penerapan teknologi pertanian cerdas dalam program Menenungeng Smart Hydrolop yang diinisiasi oleh tim PPK Oromawa UKM KPI Universitas Hasanuddin. Selain didampingi secara teknis, terutama smart farming menggunakan AWD LAT, kami juga dihubungkan dengan instansi terkait yang dapat mendukung usaha tani di desa kami. Burhanuddin menyebut respon masyarakat dan para petani sangat antusias menyambut program tersebut. Mereka
mendapatkan wawasan baru mengenai teknologi berbasis Internet of Things yang berdampak pada meningkatnya kesadaran terhadap pertanian modern dan terintegrasi. Ia pun berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan program demi mendorong kesejahteraan dan kemandirian petani lokal.

Informasi selanjutnya, peringat, sebanyak 1381 siswa Madrasah Bone ikuti OMI 2026. Dilansir dari rri.co.id, sebanyak 1381 siswa madrasah dari berbagai wilayah di Kabupaten Bone mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 tingkat kabupaten. Kegiatan berlangsung di MTSN 1 Bone pada Senin 7 September 2026. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 7 hingga 9 September. Kegiatan ini melibatkan peserta dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA. Para peserta merupakan perwakilan dari 241 madrasah yang tersebar di Kabupaten Bone. Mereka mengikuti kompetensi untuk menguji kemampuan sekaligus menambah pengalaman dalam suasana perlombaan yang sehat dan sportif. Sejumlah bidang menjadi bagian dari OMI 2026 mulai dari matematika, IPS, biologi, fisika, kimia, ekonomi hingga geografi. Setiap siswa ditantang menunjukkan kemampuan terbaik pada bidang yang dipilih. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Haji Ahmad Yani, mengatakan OMI tidak semata-mata ditujukan untuk mencari siswa dengan nilai tertinggi atau mereka yang berhasil meraih juara. Menurutnya, proses yang dilalui peserta selama mengikuti kompetisi justru menjadi bagian penting dalam membangun karakter, ketekunan, dan mental berkompetisi secara positif. Ia mengajak seluruh peserta menjadikan OMI sebagai pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri. Setiap tantangan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan potensi. Ahmad Yani juga menekankan bahwa keberhasilan dalam kompetisi tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, persiapan, perjuangan, kedisiplinan, serta keberanian menghadapi tantangan merupakan bagian yang tidak kalah penting. Pelaksanaan OMI 2026 tingkat Kabupaten Bone sekaligus menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk memetakan dan menemukan potensi-potensi unggul yang dimiliki siswa madrasah. Dengan keterlibatan 1381 peserta dari 241 madrasah, ajang ini diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga mendorong lahirnya generasi madrasah yang berprestasi, tangguh, dan siap bersaing pada jenjang yang lebih tinggi. Dan pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan tepat pukul 8 akan kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91 FM RRI Bone, dan selanjutnya pendengar kami hadirkan Warta Pagi Pro 3 RRI.
1: Dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
3: Tapi setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
4: Awalnya pesawat Flyjaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi Mas?
4: Sampai sana awalnya harusnya 9.50 berangkat.
3: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI, dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
3: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
6: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana.